0: Sibi lumutina ani mamorgi aule resibir resibi lumutigi nugu chile ona habalina
1: abalarinya gun walu
2: maestro arihatiwa abawuguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mama la wamanyi aba weberi dironi lu madigun digiya lani
1: abalarinya gun Jesus
0: meberi dire homai la duguwa tinia bale digiti milagro lida niri Lula dimbre hauri banuago. Le mama be wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani guhuma Cristo. Le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu abarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luago ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Abu lafigo gudda buha bu guanargu, buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin sielun laurugu aba uhabu, sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya, menye gusha diligia watu. Abu gine lafigo gudda bu gudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi, sigu lau badarun mafi ugati lau biyangu bai bu gudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafri wati lau biangu bi bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahi leferi dire lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahaganon lida darangilo humogu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma luma aba larinya gu Jesusu hon
0: kameha gi larinya gu Moisesi hon
1: aba harinya gu lu
4: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anagugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, aba ya halugudini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
5: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiki.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu ugiri ligie.
5: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiro gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gun lu.
0: Aba kati megei bai lumba dugani. Bai ba, alura bai sunle bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni siel lari gye biabi me aba me bafala runina
1: na le lagambu bali ugiri ligi kata ile aba liru dam aba lidi lao iruni la dega gibeti buga lirisi aba lari ni Jesus hawagu sungu boy aba lari ngu hon lani disipulu
0: la nare me san lene go hebelu no risi te lidon lo ruin habungi
1: aba tawiri du hani disipulu go lao le lari ngu boy aba ye lari ngu hon
0: ni ra ni lene go sa le belu runu lidon lo ruin habungi mene go ti mate lo aba kama ye lo la sugu lida ge luhu yo aba agusa sugu lao le belu no aba risi te lidon lo ruin habungi
1: la hagambu bali kata ile aba tawiri du ti mahani ge aba halu da go hama go
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti laria gunia Jesusu. Laria gahon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongio. Gaela ti la salva runia la duga uwa ti ni kata lasi yano bongio.
1: Aba ti laria gun Feduru.
7: Babureme. Wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa fala runibu.
1: Aba laria gun Jesusu.
0: Ni naru hau. Lagu furmi warga na le igru tu loba. Ola muleno. Olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegine, olueginye la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amulenu, ibu ganyano, ituno, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi ya tinya.
1: Luwagu nyanu yuma luo Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grige. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
0: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe ne dere geruwa au le ugur geru wargute. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinya le luru du Moises. Ha lubbe nye hasia doru nina lun nome. Aba me hetere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswe ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
0: kagi habusen robe luna digan ni hon
1: aba harinye gun lun
2: lun dame la baruiha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni ngifi tere lobe natuni. Odi habati se iron lau ibati se len lobe ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wabe.
1: Aba lania gu hon.
0: Lun ti hatuni uni ngifi tere lobe natuni. Badise wahugie me lau badise len lobe ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
1: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegun hon.
0: Ke hasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko danle afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu grigia nye nye aba marihi tigiriti bari ti meo lirau ti meo nyun laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesus le Nazaretina aba lagume seru marini tiligia aguara larinya
8: Jesus le dega wagu Davidi gudeme nabu
1: sara ku hanya dai hatian lu lamaniju ligia tuma laguara
8: le dega wagu David gudeme nabu
1: aba larara magun Jesus aba larinya
0: wahu malu lu liabi no
1: aba haguaru lu marihi tiligia aba harinya gulu
9: rege baguras sarab lagua haya bu
1: aba la chiru nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu Jesus aba la lugu dini Jesus larinya galu
0: ka ba bu sarube na dugo bu
1: aba lo no bu marihi tiligia larinya
8: moisturu agyo wagi da boy narihi no
1: aba larinya gun Jesus lu
0: Kayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aban pena, baugdi lui aban hafara gaduni. Aba harinyagun, ada gehanyi banya umadarugu hom.
2: Ka hadigbay, ka me hafara gadai burigle.
1: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesus hom. Aba higirunia lun houdin lao. Aba hanuguni burigu lun Jesus. Aba hichugunu hadag logu burigligi. Aba lawairuni Jesus. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serum aguara.
10: Uweri guni lu bongiu, bini wati wagiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembibu le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templurugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau du su disipulugu laduga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betania gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba harini aba titibu igu gabanat Aba lidi ariha ahin gine tube Gamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu run Jerusalem, aba lebelu run Jesusu templu rugu. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lung hasugiru hungrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
0: Larinya hane bongi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da ten liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binya na gubu gunyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: afinha huma logo bungio. Ninaran hau, logo furume guarga la le arinha gutelun, wubu le, gidaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagun fliruba la le larinha gubei, etara loba. Ligia narinha gubei hon, logo son la le hamuri haluma bungio, ahi afinha hubei logo recibi huma li la, etara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misiti hon, ferud na huma ilugin ferud na lanu hugu si bungyo le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma, uwe baygin e ferud na lani hugu si bungyo le sielu bay hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale aibu gina lube, Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadri gu, arufu dati liluru du Moises. Ama amu wugiri ha weiri gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galung.
8: Kau bafu badag wa isun le, o kaichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kau na habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha waninya ga, lagu bungi la au na habali, Larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia, kugiabugu wagi.
1: Luhamu ga, hauna bungi itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu luhu Jesus.
7: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume serun Jesús, adimure ha hon grigi ha nye baña, la un ejemplo, aba la niña gun hon.
0: Nye nye me ha aba ugeri abu na guti titi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu oni gihete. Aba la ha yahani li shari hona dagmi tinya, aba lidi ga woyasun. Dale la chilo rubi talo a luba hani, aba lona ha aba lu muso amuri he lufara hamagia na dagi meitinye. Aba riga harga duni muso ligia, aba habole seroni, aba hauna hani lari gong, michu tiyan ni katalon. Aba ya lona ha labure mechari aba nya muso. Aba hachamura gong dubu luago, bogu wa hamai lichigo anaba hamai. Aba ya lona ha labure me ichari aba ya, aba hafaru ni hilago bay, lari gien aba lona ha sarago, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lira hinsia tilon. Lagumo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adaga meitinya hama kuwa. Ani halen lube libi ni alaga. Wa afara li hilago bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba, aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubi leren ubungiyo. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu nagutinya, ligi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
11: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
11: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: aban larinya gun on
0: roho maitilani uruwe lo uruwe roho meme lani bungi lo bungi
1: abatawari duhani je la oligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus afinya tianti sadu seu go logo uala asaruni lidange oweni aba luboiti arinya gun lu
2: maestro Abirhati meha Moises won lagu ahin la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe be. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me masusera da luma le horua. Mari tinha sede go boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hu ora, abagnie towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi, sede ibiri guha. Larigi mari hama sun hagia tuma.
1: Abalania gu Jesusu hon.
0: Le guatan la duga le bini tau ti lenan ubungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaac, lubungi te Jacob. Ani mama habungi te hilawa nyabungi. Habungi te mima agine. Ita lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
9: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia lun.
9: Buit barinya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wasamina, tau sun wawani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lau sun wadaga rikudun lun. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yombugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: Aba hagamba hani, guribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu dan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Hinsi ati hon lun haibu ngon tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba nwuriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufiri nun lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ije tiye bin aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. abalaguaro Jesus hulani discípulo lubadun abalarinha gun hon
0: ninaran hau blago gibeti mala tichigu wuri to sugu hau sunha ichigu banya sensu ti don kafuto la duga sunha gaya lidagele igre gu bai hama hichiga ahon tugu ya la utugu de merutu muti sunle tuma bailu ya betami mato
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templo rugugien, aba larinha gun, aba rada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba louna buni Jesus.
0: Arija gun hinha salun tanari me templo to, merede beitiani aba dubuli gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, Logo wibu le giri boy olivo le tigibu gen boy templo. Dante le nyun linha lu boy Jesus unyen. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andres, aba harinha go lun hagie go arugu.
7: Bu sienti va lu barinha go nivon. Ida me la la suser de sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tilu halila danu la gufli ru sumbri kateile.
1: Aba larinha go Jesus unhon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bay, ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimurehe. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubrigo hasanigo, agara bagu baisanigo hawagun hagubrigo aba me hafara gunia hilago bai. Iere gudu balun sun ubau nuegi, le hafa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nyen lubai maulan lun nyen la, le aliha bai, kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lunti meti ya hanura haluagu mwubu. Grigi ya habogu dibanya, mebelu rahamati ya muna donwa sagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gumewuri ya hadagina telido nwayi ligia hama hagarahi nyiti ya haguraginye. Amuri ya hauma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladugu ni bungiyo obou. Masusa nududigi ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gulame habure mebungi yudaligiya. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumo, ladura gubai luagu linsi ya buhon laniko hanuwa diralanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. Ladiga hayabi bai yehe ti ariya gahawogo lagu Kristu lan hagiya. Hibri, ariya gahagiya me luagu profeta guhama. Ani hayani me, adiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanuwa diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma, ania ganali hon lubara megiyu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru niligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelugo ondana ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. abati hasubu diruni lagu anite le lan lidani lubachogo. Itara meme, tamegin harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa le lan niabi, ni narahau. La ula susa du balans sun le lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulerunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidieti ni ka on, ni hon lani bungi angeli go hasielo banya, ni lun lirau. Bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibitnye ti hon ida mela la chilire aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akago duanyo huma lubaiti, Dadagay bidye ti hong kabalan awra nagirubuda. Ahin gunyong ba lubay lumong arye bubalan o lubalan laruga o binafi lan. Nyubin dugu niyan sodni nadari rang me arumuga. Le nanyang gubay hong ariyaga numuti hong sungubay agago duwan yung huma.
3: San Marcos, Kapitulo 14.
1: Biyan riga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lida ngie fetu le nyi lubai taigua fein to magana bo lebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nying Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya, aba harinyo gun hamago.
9: Kame sale feri diru ibiye hemeti le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogu gu demeti.
1: Aba hebe chumi, aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homo, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti lesta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Le nyi lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti gufadri gulun ladugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon tale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabubusera lubau di arensera wabarwa. Luegine egini le lanina luey de yasefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme ti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go Jesusu hon. Aba harain seruni egini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu lalunguru badina la aba hida agye, aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agen du su gubay. le edere tu lega fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, aule wuguri garo wurguti, laule teine kubilere rubungi nuau. Gamalumon, fugiabu tielea lugrutina, buiti mati hamugalu wuguri ligia, lu magre honi wagubaila.
1: Dale, anyaha lubaiga, abala nugunu Jesusu fein luhaburugu, abale tengiruni buingi tuago. Lari gien, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinya gai.
0: Ohuma, nugu bule.
1: Lari gien, abalanugu abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gien, leteri guni buingi utuago, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legien awirua bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, la digatariya harelerenu bungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru nibu sun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bu meme le, lubaragala yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
7: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu lida ure ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayera bo muti sun kate sefo bano lwe uni gifiti le kama lumo mama la kei na busero kei la pa busero
1: aba lidi aba ladari rinu ya disipulu gu arumu aba larinya gu lumfedu
0: simon barumu gu nyasa siyati sabu ga beredero ni aba aura agagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me lwe heigu wadun lidan ocha waguni Inaru ni luago aran senyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya guhon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati aha burgunka figu uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimuri ha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha u saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna ha habu ti gufadrigu arufuda atien li lulu du monsesi, hama amu wugiri ya wairi gutia lida hafunye huria. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
9: Le uguri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yarafadun huda si lu hususu, aba la rinya gulu.
9: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanuguni adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hadage, anyeibu elefente, Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya gu Jesusu hon grigia hagi.
0: kau wau bhiabi tau efen luma webe loha nugni na adaura kama hamuga hiwerutin sabi nyaha weyu huma na templo ruwaruku da hahon madau hamutina kama lumo la suserdu bele luta gunflion lereru bongi
1: abati higiruni sun disipulu gu hesusu labugwa aba hanuraha nyenye aba niburenti afalaruti hesusu darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harugudini gama lumo aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni hesusu ligibugi yonfadiri le inyuti mabwe aba hondara gusun habuti gufadiri gu hama arufu dhatiyan liluru du moisesi hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo aba ati lafalaru ni feduru hesusu disegin chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabwe aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gwa larugirigu watu halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun hesusu lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay kama lumu madari tiyan liduru saragu haya yebe adimura hatiyan yeni luagu mura du tiyan laule harinyagubay nyenye nujee tiyan asa rutinya harinyag
13: agamba tuwa larinyagu na giri shagumo templu to toha digubo ugari aba menarana magudu aba templu lida iru weyu to mama hadiga ugari
1: ni itara muwara dunti ya lau le harinyo gube. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba an larinyo gu lun Jesus.
8: Muna butibusa ni ikata? Ida li asa le harinyo gube ibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna bugu ni ikata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
8: Bugi esa Kristu bai lele reubungi yu. Lelubu ila salbaru niya grige li dage hafigo.
1: Aba larinyo gu Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri sieluki
1: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladadiragu leliganyu aba larinyagu
8: kamu wabuse rubui lulichu gufelo agu gweto agambo humuti lanabagu nibungiu laulerenu idalien harihi lulido
1: aba habutu hasungu bailu lafarunu wahilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura guwa lau ligibu abule serewe ariye kati
14: ariye kabwege kala kayo haboibu wago
1: aba buri hakayo waha sudara ligibu wago nye inye feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara guwa larugurugu watu aba tariye guni aba tariye gulu
15: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na.
1: Aba leye da gun Pedro larinya.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
15: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
1: Aba leye dogu. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gu hanyi banyalun fedru.
16: Inarini, duwe aba hada gen. La diga gali lene na bugia. Itra linye badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyur.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba ti larita gu feduru logu le larinya gu boibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bia weyasu. Be yeda gu banau urwa weyasu.
7: Danti le larita gu nloagun. Aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato aba laligu dini pilato Jesus larinya galun
17: ukuya saharu etabai huriyo
1: aba launabu Jesus larinya
0: ukuya kwana rugu arinya kubali
1: aba buri lichu gunhabu tifadiri gusaragu liduru aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun
17: mona bu tipu sani kata. Adi habat ni la bidur itu guti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata, abat awiri tu lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kita abat awiri ti sag fedu lelue yuru sepuluh. Le hamuri hagri di hada ngi awiri ti. Ini ti abat awiri ti giri ti barawasu. Tuar hama amuha afar habanya grigi ilagu boy. Lida inyura guni lo gungumadi. Abati hajabu grigi aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba landug duni.
17: Usetu saluni gira gudni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani lo gu ladug Allah gimug edere gay habu ti fadri. Kurig da hamanya habu ti fadri gu grigi harinya ga hong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
17: Pati habu serupe na tugu laule wagu be harinya ga haru itu huri.
1: Aba haguwa ragu.
16: Tago be lagu guru.
18: Tago be lagu guru. Tago be lagu guru. Tago be.
1: Aba larinya gom pilatu hong.
17: Pati huri patu ladugu tu.
1: Aba ya haguwa ragu.
16: Tago be lagu guru.
1: Kau itu busing lah pilatu, lerat terumpu itu hama grigia. Aba lagi ragu dengan barawas, lari dia ti, launa ha abai je Yesus. Aba letera keruni, lula tera wagun logo guru. Aba ti hanyut ni sudara, lidung tuduru lulu mangurui. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadu ragu ragu dengan tawa aba degu funat. Aba hadu dengan aba rigi lau tibi. Aba hitu dengan labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
16: Gapagarila haru itu huriu.
1: Aba hakai oha labu lugu la aba mewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga cunu dago funatu to. Hadau ribung luago. Aba hadau runu ladau ragu luago. Aba hasaga runi lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Yesus. Aba hanugu ni Yesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu bina afu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
17: ruhi te huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun ta le buri ti hasu gren grigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
11: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
2: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguwa ragu Jesusu larinyaga.
19: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya agambuti aba harinyaga.
20: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
16: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rara bailigibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italia la lume abalariam.
4: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutiandise. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugucho Santiago, le rinyiru Tuma Gilibo, Lugucho Ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere guamuti tame ale Galilea Lubei. Nyenye nuginye Sarago.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Hada geti gien la diga wagu Aaron. Biangu bai hagi ya, richagu wa tiyan ligibu ge bongi u, gumfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakari asikei fadirigu ligibu ge bongi u, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibu ge bongi u, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariago angeli ligia lun.
1: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mbichu kuhuwa lirime. Tabwinchu kwa banigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago wako. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebwenju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubareka lago wako. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israeli na kukabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad sana. Lu gini kifune delu ha mabuchi habanya lukigama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
0: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
2: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadi wa.
0: Abalaria gu angeli ligia lu.
1: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu hapule na gimura habungu lu nichu buyu gano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie y boom. Veré de la manera de darme el agua a un virus. La bufre va a cate la lida ni dana.
0: Sundan le, haña hati buga grigue bongu di agura bahisa kariasi. Oiriti hanigi luago li lusanduari rugu. Dale lafuri duboi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
3: La diganye buongi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaruni nibusi igari hagibuge grigi.
0: Sisi hati la rige, aba lohnahani buongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
1: Flase watibu Maria, anehi abore mingungu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abataluga dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
1: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sundan, ani magumo chati bayi larue ha.
0: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lu bayi ala susare dukate le, mama rigi di nagu.
0: Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Ya di pasifri santu kuagu, abu me lubura guni bulbapa kuingu le inyu utmabi. Ligia santu bayi lu bayi irahle lu bayi pagadu kuni, dira kuingu lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabeli, Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubiki. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagari tu. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Ladiga uwa tu ikata lasa rubungi.
0: Abati tarinya gu Maria.
4: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
0: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai budi wubu hudea, abatebeluru lubion sakariasi aba tabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, aba lahingi chutira uturagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umalali hereti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, aba lahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya guba sungri ige luagu fulesi iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu bei la honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge haweirigu. Abaladigi ni ha unabugu banyalu weirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagari dun Isabeli, abatagari du abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ile ladiga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
3: Uwa abaleri.
0: Aba lariangu tun.
5: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
5: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
2: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
0: Li dombuga dan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu du, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, anidagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagei, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la duga uatila ubaru hutida haba chiludugutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, oniginiya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loeri gu bongi u hao, aba hanufu de dagun, abala riengu angeli ligie hon.
1: Manufu de dahuma, laduga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo gunye la deida David, Cristo le ha poreme. Que il segni le la riengo in hum, atare lo beira hu ligia ubro gotita lage, rom lida haigu de la ibiani.
0: E da ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
6: Uwerigu nilu bongiu lida lima misiana.
0: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
7: Kemun belen, arihe ikatile susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
0: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai hon niri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesus luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
1: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
0: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
8: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
8: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kai siaba sein ile lumbai gibe hama mahati heres biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashorutu tuagu buani
0: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lirau penuli hadagien la duga wagu aseru weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai sedi irumu tau luma tumari abalonwe gweto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu ariebu ve yogu ayunara luma afuri dalu abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunchi ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruo veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabaduga ikata inlewa unirag, lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wagu halu han, ibidi yeti sahun luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi larienga.
10: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi ivono.
0: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
11: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumba iwa digani.
0: Aba larinye gu huan hon.
11: Le biyamba isimisi. Lunti lichu guaba lun le uabu niyaba lum. Le geyi imbo Luti la fara yang guni luma le mai gibu.
0: Nyimbitia ginya agubur hatinya lisensu na gumadi luha badi serun abaharinya gulun.
13: Maestro, kate lube wadegani.
0: Laniega huan hon.
11: Magubura ho huma loge le lumbe hagubura hani.
0: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lube wadegani.
0: Laniega hon.
11: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma, lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudha, aito goluma alagdago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
11: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristu bai. Gabafu tumati nuwe. Dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobuli luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me la nuwa diruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
0: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia erere tiginye lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan dan le labadise hebani ya grigia badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri dalubongiu aba ladaru sielu. Abalari hini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Abalagambuni walariengu aba umalali sieluginye.
10: Ukuya niraudu le hisi ya vainu le auwi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dani lagume serubali luadimari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Aninyanyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaak, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
14: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Aba lanang ni sifiri sandu lidon fulasu magayra wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Aba lasandiru aba onwebu ilaman. Aba tilariengu mafia lun.
15: Ahin liregu bay bongiyu. Saligwa gdabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
16: Tarin hale lerenu bongiyu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungiyo.
0: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu le ubawa gubai lun lida aban. Abalarinya gu lun.
15: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti nagusera. Ahabu lubai ti ahudurogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo bungio le babure me bahu drogua ani lurugo baginha peseri vida
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba la rinya gulung.
15: Ahin lirugu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu, luna bai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni girune. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugeragu bugudi luagu dubu.
0: Aba la rinya gu Jesus ulung.
16: Tarin hare ginya lerenu bungiu, Maucha kwa bai abure mai lebu bungi yute.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la daga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileo, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, lida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, lida leren ubungiu, abahichuguli libru profeta Isaías dun, dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubai la rienga itara.
16: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefuru ni hao seruwa bunye uribo. Lo ma lo nadimure haluago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigia.
0: Aba la doru nu Jesusu liburu, aba lichugu nu lule ida habai templu rugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
16: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri dumuri le larinya gu boi, halu gudago buriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Subusati nun luago harinya gu balan nun, surusia, agari nyugu wa babongua, harinya gu baginye nun, agamba di luago buri kate le dika balu boi kafari na umu. Adika boi ginye ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure la rinyaga.
16: Ni narenhau, luagu wala ni aba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilagu anye umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumo aba toaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Higira baba, tame sabe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la alirao wipungyu le sandu bai.
0: Aba la denha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, aba la rinya gulun.
16: Maniba, furiba lida agia uguri le.
0: Aba ti la huchuruni sifiri uribati ligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba la furidu lida agia mabule seruga lei. Aba ta wairidu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
2: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, aba hafridu.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanugunye lu Jesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya. aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadage, aba laraida gu furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
17: Bugu ya lira gui bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
16: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru enha bongio hon lila na libiri fulas, ladega lon lira non na hoa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
14: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, aba lagumeseru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simon lu.
18: Maestro, na daga me hadi va sunaria, eni manyungu ti va nikata, amalumon ke buguya lube ringo balin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tija dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
18: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadigabui. Weritigien lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuhu de daba, luma gekwento, Gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumrogulun itere.
19: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
16: Busentina, areida waba.
0: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kata ile ni kaun, larinya galun.
16: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wagu be larinya galiluru du Moisesi luagu barumadu, arika hamamu ge gurigia luagu areida wadi bula.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lularaida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu wa lagu Jesusu, laularida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugiria, barina aba wugiri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, aba larinya gulu sanditi ligia.
16: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
20: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bay, aba larinya gu hong.
16: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
20: Abati larinya gulun le sandi boy.
16: Saraba. Barubun pubare baiba bubiyon.
20: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubare li tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
12: Ariha adi wakate weri guti ugunye.
20: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyun li lida lubara lenyin luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesus ulung.
16: Falabana. Kei monoma kei sinani disipulu.
20: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligie. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
8: Kasa wagu hegi be hama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
20: Larinya ga Jesusu hom.
16: Hama gati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
20: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
20: Abalarinya gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginya hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
20: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laninya ga.
16: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tichugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
14: San Lucas, capítulo 6.
20: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uwagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
20: Larinya ga Jesusu hon.
16: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigga titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
20: Arinya ga tiginye hon.
16: Gabafu tina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
20: Lidanyaba veyu, le emera guagale, aba lebelur Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali, duha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, rara maba wagibu ginya.
20: Aba Lazaru, abalarara mu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
20: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
16: Tulebay buhab.
20: Abalatu leruni, abalarek dago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alig dago hamagwa,
0: ida luba laga nyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus uloga ba wubu afuri ida lubungiu, dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nugiye sarago grigia, nyimbi tiye lobo wagiye Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habri ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladega areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
16: Fulese watu hugi ale kudema be, ladega hani hale laroi habongiu. Fulese watu hugi ale afagu be ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu be ugueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabugu hugiele risi bay. Ladega hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabugu hugie hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabugu hugie haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugie danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya haguchago buidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nyo hon. Binihu manya hainyare gutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ya bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kau buih ti haduga bilau lir, ladega ibi ni gafiko utian, itra liyagi haduga. Oh ahun la haduga buih ti hong rugu, haduga banyak buih ti hong, kau buih ti haduga bilau lir, ladega itra liyagi haduga gafiko utian. Ahun afure teh hong ha wagu banyak hari tegol lau hibih balah hamagi, kau buih ti haduga bilau lir, afure teh tiyan gini gafiko utian hamagua, agora banyak hagi ya heres biru murusun roy jalanu. Ahin ti hugu ya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga hugu ya me buiti, afuri te hugu ya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gu bay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligi ya, fulesi hebuti gini hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga gini hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kei gubiri gu hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
16: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weiri gutiloi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu lelida be bago. Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri, sagane ilira re ifile bago rugu bay, ani masandi bumuti durusu le bago rugu bay. Biangwa tigui buhugi le, sagabai durusu le bago rugu bay furumi, gayara lamu gabarihi nilira re ifile lagu rugu bay bibri bui dulu basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituege guribi yuwa. Gurigye le buidu bay kate buiti larinyago bay laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bay Kati uribati larinya ku bayladiga kati la uribati tita bayladigi. Ladiga lagulegi be tita banigi la yanu habiyum. Kasa uwago harinya ka luago au la habure be animadugu humuti le nu baybay. Narinya gali hon idalinya la le nyubu bay nu ani adigali le nu baybay. Itralinya ke yama uguri le abuna ku bay muna. Achi hati hulili furumie abalabunu ni wagabuli da dubu derebuguti. Dale linyuro bayduna aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tugui. Sinyalu muti ahingi shaladuga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, italinye keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu agusagon, mawago buriga, tanti le linyuro bayduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago, aba teigwa dun aba tagoni chagun son suina gubay.
14: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi harinya galu.
2: Gadunati lu bidaragu ni ofisi le, ladega hinsia ti walu ani ligia guana rugu abuna guaga de baru wali gelisi
0: abati lidi Jesus uhama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hada ge lumada gu arinya ga lu Jesus
16: na pure me madrin na lu bebelu runubio ligia miti nu bai alu ga bunungu ru gu bai dimure aba melare de gu numusu ladega u ginye labu ya na gumhadi nyuti mati ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ge lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi ufurume kwa rege katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
16: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hoti abu na ha, aba hilali le ligier guti tira ulugochun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
16: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
16: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebu ga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliye gina.
3: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Louna he diwa huang le abadi seha bay, aligi de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia didage hasandi luma hasufirirun luma hadage sifirigu uribatia ariha gada ligia ginye saragu marihitia aba lubai ti lania gu hon.
16: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutinia, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimure ha luagu Juan hongirigia lariega.
16: Kasa hindi ba yari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi ba yari ha, aba uguri tau daugwa wende goto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adoro go, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugula u profeta. Juan, gie ona gale leo wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha guni hon, uwa gili profeta wiri gutilui Juan hada songurige, ani lau son lira, wiri gutimati le unabutima bailida larui ha bungio sugulau.
0: Dale hagambu bali songurigia, Hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, lwagurricha la bungyu, la ularinyagun liyumu luge huwa, lwagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atiye liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungyu ladugu, Luagu hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
16: Idaliyasa hagabiri gurigi halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bay ani gura ligia. Hariyaga luagu gaigati na, kata di nuguya. Ani luagu hamada la gafiku tiya hama akupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu.
20: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
16: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
0: Lariya ga fariseu.
20: Ariya ga bainu maistoro.
0: Lariya ga Jesusu lu.
16: Nyanya nubian wugunia, duwe tinya sensu luaba afuri dehati. Aba hata aginya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagi ya hata aginya hinsi habuti malu afuri dehati ligia.
0: Laniya ga Simon lu.
20: Lida narita gun, le gibe ti mabai la duwe ha.
0: Laniya ga Jesusu lu.
16: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
16: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
16: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
1: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
16: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
14: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guagi dubai handa gesifiri guri batia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guri batia, ninyo gie juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Asu, Luja.

0: Abagin hichugo o erigunilo bungyo.
1: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetien gerige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
2: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yugunyei.
0: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
3: Nabureme, nichi galamida le numabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai lois somu grige lawa yera aguni. Nagu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligianyabi beyu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligin, abati larinha gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu alurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya gohon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, danle lachulu rubei, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la ganyen ukala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinya gun. Nabureme, ganyen tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinya guru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinya gun, nabureme. Ganyen tina sengu weya su ligibwa gun bisenso. Abaginye larinya gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
0: Abalarinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinya gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe ina. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
0: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinya gu hon bian hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, afara gadey burigu, aba halga dunia la burinya harinya gahon.
4: Kawagu hafara gade burigle.
0: Aba hona bunia harinya gahon.
5: La diga mega ilani wa bureme.
0: Aba tiha nugani luhe susu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gaduni hesusu luagu, ke awain sereina la hesusu, atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
6: Biniwa tihuruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
0: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana go gerige lu.
7: Maestro, harinya gaba hombani gulu hama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuaga.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulele na fulasu ligia, lariyaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kunda rangi lo hun, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma, lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
8: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Saga buri veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
9: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga dadiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungi o di hona hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
9: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu lona halabungi yo, lariyo wagu waba uong kala wagu mafiyaru wabailung. Awa ariyaga lwagu hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, lwagu ibidi ya lahong, kala meha ona habali huang abadi seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimure hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebebe hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lu bele resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gala buri sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagu be
0: abati lalu gu daha hesusu lariega
2: kabati ladiga labure meichari liabi ba abame lafaragu ni na dagmi ti hagi hilagu be abame lishi gu ni ishari hongam
0: dan leha gambu bali kata ile aba harinya gun
10: masuser de la mugaiter
0: aba lario gunia jesusu aba larinya gun hon
2: kati lila bele buru anyu baiti dan lereru bungio lenya lubai larinya ga dubu le me au be me bere sa hama abu na gutinya ligi al dubu le ti mati mati puru me war gle chuber guti lagu dubu ligi ya lanyo rudu guba leti uwagu ti labur ha labure chagubai
0: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, harugu duni jesusu, la daga hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu le larinya gubay, gama lumum, ma daga hamuti, la daga hanufu de hawai grigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga haruma tia, luharia hani jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugu madimati. Ligi hal gudubali harinya galun.
7: Maestro, subudi wamuti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun isi hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni jesusu Luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba. Aruhuta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
7: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyahamuti abur guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu ge grigia. Weriguti hanigi lao lo na bagule hon aba hamanichu. Larige aba hodi sadu seugu, arie jesusu, haria hanyale sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu jesusu.
5: Maestro, larinya hane Moisés iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedguboy?
0: Aba larinya gu jesusu hon.
2: Lidan ubole, maria iti uguriye hama urinya. Ahen lidame dale lube liabi, uwebe amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oveni, lumbalun hebelu nu sielun agana wanyen lun sundan. Mamari idu banyanyen. Micha ha hamanya me harahanyo lu maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luago vive aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungiu te hilanya bungiu. Habungiu te ha vima aginya banya. Vima aginya la nuguniya bungiu sungarigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
7: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinhare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Larinhare bungiu luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun le hadugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubai. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyi runi mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon. Damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubai ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luweyuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
2: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
5: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariye gahon.
2: Damele hebelunu uburugun. Aduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna, larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, abala nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
2: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
0: Abati lanugu abaveru, tau diven, luhaburugu, abaletegiru ni bungiu lariega.
2: Baruhu mele, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habongi.
0: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huwagu, lumagin weto, adika humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diven, abalariengu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti uguri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele une gutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weiri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
0: Ariye gatigie wabure mehesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lumu.
11: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. barinha go baluago ibidinha na bom.
0: Abati larinha go Jesus hon.
2: Na lenon na habalo masago teiga, ni lau laga e senso, ni gaidi, nhenhe funagi remegeiro.
0: Abalarinha go.
5: Ua maestro, memegeiro tiba ni kata.
0: Abati larinha go hon.
2: A gente ueto, lega sago de ti, barulon, baruligia me laga e senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, logo lagun fluiru balá le tarinha go belereno bungio no ago. Abarro du ati rada uribatinha. Son le buru anyu bain nuago lagun fluirinha gun eto.
0: Abati harinha gun.
11: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gun hon.
2: Buiduru gale.
0: Abati lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ke iligaburi hanya. Aba houdi lani discípulo guluma. Dan le hachili rubu lida flasu ligia. Aba larinha gun hon.
2: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidun, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dulsu disipulugu, haba haba. Abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulun.
11: Mapureme, afra guamanya sato efei.
0: Abalibuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyutumati, lelonvene, abalaria gu Jesusu.
2: Igre humanya. Buidirugal.
0: Abati laguru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisudaraningu tempulu, hanyibi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
12: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
11: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba ye larihini aba, aba lariegu.
11: Hani gu ginye buge.
0: Aba lariegu Fedru.
11: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigi, aba ye lariegu aba.
10: Inarani logo luma nye hanye ila, u giri le laduga galilea na ginye.
0: Aba ti lariegu Fedru.
11: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala juguru haba gayu, abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
2: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beye de gubana urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinha, o gurin ha onigrubali Jesusu lau, bulesei hamai. Aba hagura gunin lago, aba hagayu aha ligi bogun, aringa in hagia.
10: Kei buge la Cristo boi, le profeta, aringa boi ge kalagayo boi bogu.
0: Aba barihanabuni, lauhaniagu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondera gu gurin a weiri gutinha, lida hafinha huriu, habutigu hafadir gu huriu, ama arufu datin liluru du Moises. Abahanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu agai lurudu, abaharinha gulungi.
7: Arinha gabaiwon, buguya sa Kristube.
0: Abalarinha guhon.
2: aha narinya ga hun rago aula mafinya badono aha nalug dagua monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage ko eto na nyura aule wuguri karo wargati luege longwere bungi ule sunti ga bafo
0: abati halug dini sungu bai
7: bugi lubai tilire bai bungi
0: abalarinya go hesusu hun
2: uguya gwanarugu arinya go humali lago aula
0: abati harinya go
7: Mabuseruha do gefe hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
7: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi ulu la salbarunia grigia, arinya galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinya gu Pilatu lung.
3: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lung.
2: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
3: Madari tina duru logo wagarile.
0: Abati maharinya gu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahum.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharingu bailu galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu kei ladoregu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
3: Kukuya nukubali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alaga tagua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gedala mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bail lida aba.
13: Afara baile,
14: ligira gudu bail
13: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tu mahagu wa ragun.
13: Dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa
0: bela uguru. Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
3: Katu huriba tiladigu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragunu lagu guruwa, here ti hagu wa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladugu ni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira gudu ni ugiri lehabu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadugu ni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabinya arabu gen. Aba hanuga gudu ni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba lariye gu hon.
2: Uriya Jerusalena, mayahua humanu wagu, ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariye wagu, fulese watinya, asinyabu hagarudu. Hama ginye ha marahin ha nyabay. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nung ubu inyote. Abu haba wawago. Aniga hagiya me nung ubu unabuti. Darugwa bahawaw. Ladiga. ahinya diga habali isunle lau tidibu webe le dudu gili kabage ma diga hama laule mabwe hale
0: baruti ya ginye biyan gafara hati ya luhafaru uwara lumu hesusu dale hachili rubwe didon filasu le giri bwe lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lwa guguruwa hama ginye biyan gafara hati ya hagaya aba lwege lonwere aba lwege lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lwa guguruwa aba larinya gun
2: Nogu chin, ferud na banya, ladiga, ibiti yeti hong kala hadigu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladagragu hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
7: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naru ni lubai lagu ligia la kristu belela nua dirubai bungi lula salba runye grigia.
0: Ehere hatin egin ezu darago lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
3: Ahi, haruete bubai horiyu, salvo go babungu.
0: Nyiti aba, aburu honi loiga lichigu, larinya hare nyi.
10: Ani ha, haruete huri.
0: Aba la nabu ni aba hadagen, gafare hatin ya hadao guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
14: Ahi, mbugelu bai kristu bai, salva go babungu, salva babame.
0: Aba la denha le aba lu loba la rinya galun.
4: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele la abu gebo ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lu wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Aba ti la rinya gun.
4: Jesus. Harita wabati no agu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
2: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu oragu Jesusu.
2: Nugu che. Derega numoto. Nuani. Buha purugu.
0: Ke larinya guitara aba lonwe. Dan le larinya bali, abu tisu daragu romana le susir dubai, aba lichugu uwerigu ni lubungiu larinya ga.
7: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyigien, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba loburu gunitau aba gamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawago hilanya, Aba ti hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, aba hagiri budu wurinya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
15: Kawago halwa hile miwa baihata hilai, uwa tia sarali lida gawe. Arita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile mrime, logule rube la susahidulu, ligie le ugiri garimu edibuti. Lut na ledere gerung hamu buka figu dia. Aba me hatar gori logo kurua. Aba melasaru lida ge oveni lo guru wa wene.
0: Aba ti harito gulagu dimure le lania gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du boi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu. Aba hanengi ni kei lililu au. Mafinya tinha hon. Aba lafuri do Fedoru, aba lidi ei bagwe na lago umuhu. Dan le larihi boi luragirugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate le larihi boi. Lago meme veyu ligia, houdinha bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sun kate le suser du boi, sunti adimure heina hama, Aba la yara fa du Jesusu hon, aba la gume seru eibuga uwara hama. La usun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba ti lania gu hon.
2: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina homa.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kliofasi, aba la rinye gu.
4: Sun grige subu di hamuti le susere du bai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti lania gu hon.
2: Kagi ya susere Dubai.
0: Harinya galun.
4: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigu bai. Luma luagu lereru. Ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni. Habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu. Lasia dirunu wa lulome. Luma lu ladara wagun. Luagu grua. Ruwa mutiyebe wemeni gi luagun. Ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hada ge uriya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba gdogo won, luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge vibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wag da isun le tania gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan hachili riboy didon flasu lenyihin banya luboy, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harigu duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu da gu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
2: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanuhu dedagua, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Aliha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magrigu ti pantu, mabu ligia, anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ani isa egini huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. abala nigini abala igini hagibugie sun hagi larige abala nie guhon
2: le asusne do beno ligie le me hawa u benari ga hon dame hale huma gidin lagu lagun fleru bala sun le buru u benu agoti tan lili buru moisesi te dan halibru profeta go lumati tan libru togir bon salum
0: abatil la daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bongiu abala nie guhon
2: buru u nyulinya lagu luti la lome kristo Abalame Lazaron lida ge oveni lagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikatele. Non habai sifirisando, le frama se lubei nugu chibungi hon. Itara linya lubeiti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubei.
0: Abatila nigini Jesus bongo di ilo yuburugu, chilu betanie. Abale nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ania ala abiniranya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubongi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
16: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyemeti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali Afin hage luago lulu muti bafu hon unirahi ba la bungi. Nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Nirahi haba bungi ladiga ladignia nirahi me. Leti dimure bai saligoti ugari me. Aba la bagari do waganago. Ariha wa mali luweiri. Weiri gunile leresi birubai Lumagia Bungi Uguchini Ladiga Ligela Liregui Le Abaragati Le Bumbi Lau Insian in Luma Inaran Adimore de Hua Luago Avalaniago
17: Aniha Lenya Hawago in Adimore Hu Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima last Gunau Ladiga Nihalila Meha Nubaragay
16: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri dirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaruni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arigubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhon Fura.
17: Mama O Christube.
16: Abayeti Halgudini.
5: Tata Buti, Profeta Lias Ibuguya.
16: Tania Gahon.
17: Ua, Mama O.
16: Abay Haria Gulu.
5: Buguya sa Profeta Ligida Leluba Liabi.
16: Aba Laria Guhon.
17: Mama Ginye O.
16: Abati haria golo.
5: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara bai bania guwon guwogu.
16: Aba launa bunia lau meme dimuri le meha Nariya gube profeta Isaías.
17: Au umala lile agua raba ilita flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
16: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati hariya gullo.
5: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
16: Aba lariya guhon.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga, aba larigi hua liabi Jesus oyar fadeina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
17: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugun hao. La diga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
16: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiye tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirayu buibu ingyo.
16: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesus aba lariego
17: aniha mudun le lanwa diru bai buingio
16: aba hagabu ni bia lani huwa disciple gu lariego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira gu Jesus lariego kei larihi hafalaru ni aba laniego ho
2: kaharia habai
16: aba haniego lu
5: maestro halia baganao.
16: Aba laniyegu Jesusu hong.
2: Higogu harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri weyu ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Fedulu ligia aba hada ye biya ha gabu wani le laniyegu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare giamu katei aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya abalariye gollo.
5: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanugu ni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gollo.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
16: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba la niña gu lo.
2: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lube gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niña gu lo.
18: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina. Liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
16: Aba laniye gu Natanaeli.
19: Anihe infunagi Nazareti na buiti.
16: Aba laniye gu Felipe lu.
18: Higabu bariha.
16: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
2: Anite aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
16: Aba lariye gu Natanaeli lu.
20: Ida liyangi ya basubu diruni.
16: Aba lariye gu Jesusu lu.
2: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
16: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
20: Maestru, bugu ya lirau boi bungiu. Bugu ya harua itaba Israelina.
16: Aba lariye gu Jesusu lu.
2: Pafinu bai nu la dugari gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariu bati kati ya wainu muti mati loile.
16: Ariya katigia Jesusu.
2: Ninaru hao. Lago hariho bay na cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uguri lida geti adamuri fariseugu, aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
20: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelurun lidon laruwe ha bungi yo.
16: Aba laniye gu Nicodemo lu.
20: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
16: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninari ubao, lagulela magra houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe ha bungi. Le agura hoube hatage agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi ya sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagura houni wa sungurigi. Itra ge lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi, ni halion lalidi, itra hanyagi ya sunha agura houba nye lida ge sifiri sando.
16: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
20: Ida lubasa kata ile?
16: Aba larinye gu Jesusu lu.
2: Aba omen bu maestro Israele na buguya, ibidi ya tikata ile bon. Dinaro bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia, luago le ariha wa malibe. Huia fariseogo, mafinya tun luago le warinya gube hong, ahi mafinya hube nu, dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, noiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihit ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
16: Aba la sigiru Jesusu ariyaga
2: Laduka weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun launaha ni liragu le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunu gurigie, launa hani lun ha salbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubou agon lu narugon ga dagudun la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ga hon, aba hadisatun loy larugon ga ligia. Loy la subu dirunu wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, inse ti hon lu lita hama larugon ga lu larihino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungiyo.
16: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida flasu le giribe enon. Jara falunu salim. Natuga nyen yela saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege la deru hua la sustere da sun katile. Abati hagumesenu. Hata nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi aniye ga lumua.
5: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba laniye kuhua hon.
17: Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una houbo iluba. Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. agamba humuti lubai gea nariya gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una ho boi luba le damba marie adari tau boi ladari le ti luma da adari le nyei boi agambi wiri ti libunda la ulagambu ni ladimure ha itara niya giyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: gu oganya grigia aba tarinya gu hon
1: higo gu hari ha ba yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu mama dugu funa san ligia kristu bai
0: aba ti hodi gua uburu gu gelu lenyi hilu bai jesus anya hati bugo disipulu gu ayumuru gu lu jesus lu leigi laniya ga hon
2: ani aba egi ne numale ibidiya ti hon
0: aba ti hagu basero disipulu gu Alg dagua hamagua abahaniego
3: mafuna sabar heginilu
0: abalaniego jesusu hon
2: nadaguni lugunda leona habalina lumandagumuchini luwading mari ligia negi bai hugu yariya gatu mege iki ligadur hati luba lubahane ahi au nari hare hon ari ha humai nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fair waha Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wetoti, dando abu naguti ke aluba hati, gunda guatinya lida aba, ke lubai be larinya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma, amu nadagmi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare.
0: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani samaria finyeru tenluago, Jesus lau tania gun uri tugu hon luago ania galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ri bai samaria na lenyi lubai Jesus aba hayumu ro gunu lu lere denu ham aba lere denu bia be yunye aba ya hafinya no saragu grigia dale haga bubali le larinya gu bai aba ti hariya gu tu uri tugu ya
4: mama rigale logle bariya gu bai mu finyara ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti lwagu ligia la Kristu baile la salba hubou.
0: Biawe yulari gye, aba lafridu Jesusu Samaria gye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira, kailaniye gunu Jesusu Gwanari, lwagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gye, Lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem Ani yariha hamuti sunle la digu bai lida fedu ligia Aba yeti lagiri budu Jesusu Lido flasu le kana le lida bai Galile Le nyei lubai la sali reguaga daduna lu dimeime Nyei yeti aba wuguri weiri guti Nadagi meiti lumo uruwe Ani ha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao Da lagabu bai ugri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo Aba lidi arihe Aba la yumro gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira La diga madise lila lu lowe Aba lariye go Jesus lu
2: Hugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinya to
0: Lariye ga ugri ligia lu
3: Keimo ufurese lu bara gen lowe nira
0: Aba lariye go Jesus lu
2: Giribu babubion, areta kwali biro.
0: Aba la finye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da la yara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
3: Areta kwali biro.
0: Aba lalgu dunia, kala aure lagome sere lira areta. Aba hariye gulu.
4: Gunyari la denri aba rabumeyo la gidara biri uluwe.
0: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
5: San Juan, capítulo 6
0: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga hari hini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesusu luagu haba wubu. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa lilueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi bai Jesusu luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba lania gulu Felipe.
2: Alia basa waganyi haigi ni hon songo riki ya ha.
0: Lariye kubali lira lurugu lagambu kabala lariye ka Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladigu. Abat lariye kubali Felipe lu.
6: ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
0: abat laria go andres aba ye hada ye discipulo le lemo le simon fedro no
7: ani haba ira hya anu hiseng fin luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
0: abat laria go jesus
2: ainha go ma hon songo belo hanyoro
0: ye no havana seng mi lugo niya bogu ni hawi uni ya hamai rahun keiti nye nye la sara gu sagadi di na flasu ligia aba hanyur aba tila nugu no hesu su fein luha burugu lari nye lichugu tenkir ni lubungi aba lichugu no hon lan di disipulu aba hafani hanno disipulu gu hada sung ha nyumba ligia meme la duga hao udura ruina lei sung le abu serube hon dan le kimulenya aba la niego Jesus ho la ni discipulo go
2: abota ho mai son le igre go bei me feri dino lamu ga ni kata
0: aba habuda hani aba habu che go du su fani e la u ti fe fe le igre go bei ti da ge seng fe dan ti le hari hi bali gri ge milagro le la dug bei Jesus aba hani ye
4: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
0: Eti la subdiruni Jesus luago gusen hama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luago wub. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularun dun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiro huwa lu achilinu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go her abalero gadu dale awasi en luara sengo o 6 kilometro le yari elia bi Jesus to agungune eibu gena ligi bogudu aba hanufu de dagu aba lani go ho
2: manu de dahuma aule
0: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ogune aba hachulu lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari hari gi ha redre be lo bafrugo logo nyedu halabuga disipulu go tida gune to nyimbo ani tugu ergu nye ani midin la Jesus ulhama su tidal gia abatia bi gogune uburu ge tiberia siluni do aba flaso yara falu le nyi lubai hey gon fein lari le tengir Jesus to dadi hari he begri ye logo wala Jesus nye nilani disipulu go aba hadi na gutido ugone ipuritugu aba hodi kafar naumu aluhai ale la chilere bai luba furu guduna aba hadari nu Jesus aba hani gulo
8: maestro ida buga sambi abi
0: aba lariye go Jesus ho
2: inaren hau laula diga la heigi dari hakim le don halu hanu mama la diga kufana da humani la nichi go buri milagro madihere da huma luago egi ni lega go muchadite Alo ahome egi ni lelani na ibagari magumu chariti. Dige egi ni lelu bei nichigu ni hon awle lero uguri. La diga rur alibungi ugu chini ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
0: Aba ti haniye go lo.
4: Ida lubasa wa diga luo di lawle lubai bei bungi.
0: Aba laniye go Jesus hon.
2: De la busa ya rubi bungi yo luha finya ron nuago awle louna habai.
0: Haniye gati lo.
9: Kaba gie seimi gayara barufu duon luwa finya rubuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Aba laria go Jesus hon.
2: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
0: Aba ti harinya gulu
4: rubu fein tukunya wong suwa da
0: aba laniya gu Jesus hon
2: au fein to ichi gubon ibagari le nyubi tinumon malama dugu ya lime le afinyo ni tinuago mamagra bu dugu ya lime gine keile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lau song ariha humadi na la songurigi hali ichi gubon ya nugu chinu nyubi tinu hati nyubi tinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leuna habalina. lo me feri dero na ni aba hata ge halichi ko banyanu lo sarago dero na ni lida ge owe ni lida me lagu mo hon veyu le la busa rubai la una habali na lo son la ha nugut na kesi li rau bungio afin hagi anuago lo ka bagari hama le magu mo chadite ani na sarago du banyan lida ge owe ni lida lagu mo hon veyu
0: aba hagu me seru huriyo agulu li halwago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arari mo cielo yo aba hariñe gu
7: Mafnage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logu sielu ge la lararira.
0: Abati larinya gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numo, ahi mama lubai la nugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufuta haba bungi hon songu bai. Son lo peiti hagambu pali bungi ugu chile, furente hagia luma gien, nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile, au le nyumbu ibe luma ge bungi, au ruginye arihe. Ninaru hao, luago lela afinye ti nuago, kabagari ti le magumu chadite, au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate, ane lao son lo uye rihi lago wate. Gama lumo, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu ha mamu ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Feinto lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
0: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba harinya gu.
5: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguanarugu wong.
0: Larinya ga Jesus hon.
2: Ninaru hao, lako ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chadite. Ani nasara ge dubi lida ge owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nuguya li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti ni dagiye, ka bagari bai ni dagiye. Anuha feinto arari rubon sielu gen. Houti haguche ku feinto mana lau sun luguyeri hilagu ati. Le eigi ti ti dagiye feinto la bagari duba lun sun da.
0: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, aba haniye gen.
10: Ere gute arufu dahani le, kaba sahara lu?
0: Aba la subdi runi Jesusu luago, hagulu luhe la, luago kate ilige. Aba laniye gu hon.
2: Choke guwa guda lumutu san lira, kaba hamuga funati Jesusu reda, aha na hamuga hariha au uguri garo wargati, amude ile nari gong sielu lemehe nyin lubai furumi, ruti sifiri ibagari, Ahin ugrugu mebegiti nikata, ani sumbri kate le naringu binhon lani nasifiri luma ibagari, ananyahi wahina agen mafinyati.
0: Laduga, luma gefrumiati da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyama ya, luma kabala lugure. Aba laringu?
2: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
0: Luma gedan ligia, saragu hanya hada agen ha, Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
2: age huguya busetu gia hidi noi
0: aba lona busimo laniye
8: kapa gia umo wodi dimuri burile bariye go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinye diva ani subudi wa moti lwagu buguya la Kristu pai leli raubungi vivati
0: Aba larinya go Jesusu hon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agia lani mafi.
0: Da larinya go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hata agia dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7
0: Lari Jesu kateile. Aba ebu ga yahala Jesusu, lobo gu Galilea. Babu seron ti lerederun judea, laduga habu seron huri u hafarun hilagube. kaiti jara falila aba lidange hafedu huri le giribe tufedu dibase aba haniego lamule nulu
3: mere dere vaya baiba kudeo arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe dan lebusen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kate ramu do guarg kaiti adiga ba kate libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo
0: ni ibini lamuleno mafinye tiye luago abad laniego jesusu hon
2: machilgi li dan lun nidi in jerusalem luago fedu ligia ahin hon buiti furume guarg aura siyati hiere gudu hon halani no ubo le anati au yere gutina hon la diga ruvu da numuti luago uriba laburi kate leha diga bai hei ba lidan fedu au midi badina kwento machilgi li nidani lun nidi
0: Lari ge lania guni sun lehon, abal lede nu Galilea. Lari ge houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura guru gulinya, kamahamuga mabuse eruti lari hinio. Itra lia halu hani huri lida fedu lige. Aba hania gu.
3: Hagei funa savu girile.
0: Sara guhaya di algu dahati eluagu hada grige. Nyenye nwaria gu te eluagu, aba ala uguri buiti lige. Hibiri ania ga.
3: Mabui dunt, eye halumuti yangirigi.
0: Uot niaba adimune hati ifuna aguluaga, ladiga hanufu di hawai huri. Lamido unhali fedu luma guwa, ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda, aba tawairi duhanigi huri, aba haniya guwa.
9: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate, matuni ya haga ligia.
0: Aba laniya gu Jesusu hon,
2: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransati lula duguni le labuse rubi bungiyo. La sobu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu ta habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la duguni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri guni lun leuna habali lege ariya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu rulani moisesi lurudu hung. Lausun lira, uat niya bahida agi uwara duti luma lurdu ligia. Ka uwagu habunse era hafaru nehilagu bai.
0: Aba haria gulu.
9: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilagu bai?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luagu riga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu, le sei ni tuagu austaru ni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Agume seron la gucha go lubaragi. Lige lebu bele resi biron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lida lueiri emeragoni. Ahin adiga hubali lira ibini lida lueiri emeragoni lueiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luege narida wagdan aba uguri dayaru gube lida lueiri emeragoni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula irisho hagusereguta.
0: Abati hagume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye
7: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adimuri hali gibu ge guriri go ani wati niya ba ariya guti ni kata lu lefna sa afiye hama gumadi mantelo agu guri lale Kristu bai subudi timo halie ge la liadin le ahi ti deme liadi Kristu ibidi bai nikau halie ge la liadi
0: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templu rugu abalania gula umala liherete
2: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwagwa ni hinla lige auna habalina ani ibidi hu au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
0: abebe te buseru hadairni uti niaba aguru ti lwagu la daga Machili jilila lidani. Saragu haya afiru teluagu. Aba haniego.
3: Tameleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sigula uugirile.
0: Aba hagamu ni fariseu gule. Haniego begirigi ya luagu Jesus. Hagia haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago. Templu lugugi ilu hadari. Aba tlariego Jesusu.
2: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Ladega sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo.
6: Halion bafunasa liti le sinyabi lubai nega wadayuni. Lebu gafunasa hamo huriyu hagresia banya. Kamini la laularinya guwon halwa habadni. Gama lumon madari hubadni. Ladega sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Le lagumu hawe yuli da fedu ligia, ligia di maweri gubu. Lida tiwe ligia, abalarana mu Jesusu, abalaniya gula umala liherete.
2: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinya tinuago, lawi habatu na wima titita gila nigi, keitaniya gu nilereru bungia.
0: Laniya gu Jesusu lau lira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, Bagiri budungi lila Jesusu lari kun sielo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kata ile abahaniyego.
11: Inari ni lwagwaniha la profeta le mehelubo ili abi.
0: Hariyega hibiri.
7: Aniha Kristu bai.
0: Hariyega hibiri.
8: Ita lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwaku ladiga magubi la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu mwemele, nyengi enti lubai David.
0: Aba lwaiti hafani inagun grigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse enuti ya hadairini, uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigon, hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
6: Kawagu manugu habali.
0: Aba haniye guhon suda rago.
6: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
0: Abati, harinya gu fariseo gu hon.
6: Igira wagda doginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lwagu. Aha ngrigye ha afala rubali wukuriligia ha ibidinye bubanya lululudun inyarogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo ba yadimure ha luma Jesusu gunyo, ligia aba hadage fariseo gu. Abalaniya gu hon.
8: Según Walurutu, siati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bai.
0: Abati haniye gulung.
6: Galilea naginye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bai, habio.
12: San Juan, capítulo 8.
0: Ahí te Jesús, abalidin lo agubu le giri bi olivo. Aruga binafi, abala giri bu tu templo. Abahaya bi sungri gen lubado. Abala nyuno, abala gome serun arufu da ho. Abati hanu garufu da ten lulu do moisesi, ama fariseu. Abauri hadari rego, agabar heituma. Abahichuno, amida gohama goha nyeme. Abahari gulu Jesusu.
12: Maestro, anu haburi to dari waguaru agapara hitumari. Larinya hare liluru du Moises habagu hibe burinya ha. Lu la chamora wagu dubu habagu dari hovegu. Ange bubu ya kabarinya hube.
0: Ariego bali lira lu hochogu. Lu gebu nala hichu gulidune. Abad lena mucho Jesusu. Abalaburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino algu dagoi. Abalarana. Abalaniya guho.
2: Furumi warik hidang yang lemah figong ti, siul leh furumi ti tu butu aku.
0: Abah ilal macam, abah la sigiru abu di hamur, dah hagam bubani, lelariya gue bay. Abah hafri duga, abah, hagu meser hamagi ha, wainna mutima hanya bany. Jesus urugunya eredra duma wuri tu gue, abah telariya tu aku, abah lariya gue tu.
2: Agaknya sabu gue hai cikup banyak biduru, uat sania basia dirutibu.
0: Abah tania gue
1: Uwa tini haba nabureme.
0: Abati laniye go Jesus utu.
2: Ni au, masinya dirunu badibu, baiba mafigo hatikia ba.
0: Abaya, ladimune ha Jesus hongrigia, aba laniye go.
2: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kumu bai lida luburiga, ibiharugu lubai larugonga le ichugu bai ibagari.
0: Abati haria go fariseo gulu.
9: Buguya, badimune ha buiti buogu, Me begi ti lira.
0: Abalaria go Jesus hon.
2: Lausun aula dumre bui buiti nuogwa. gebegi ti lendarinya gubai. Au subudi numuti halinya ge lan niabi luma halion balan nidi. Ahe huguya, ibidnya ti hong halia ge lan niabi ni halion badi nala. Huguya, agosa ragudun kai hasami narubo waguna. Au, magosa ragudut ina niaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudun. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu dala le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubai. Itra linyati, au atimur habai lagu nufule isen. Nugu chileuna habali na atimur hatiginya lagu nufule isen.
0: Abati harinya gulu,
13: hagei gie buguchi?
0: Aba laniya gu hon.
2: Ibidinya tina hon. Ni nugu chin ibidinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na, subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
0: Lida laria gubani Jesus sukati le. La ruf de templo go. Lida flasu le nye tuba i buri gafu to laga i senso. Ma dagri lumuti ni aba la diga machili gili na lidaan. Aba ya laria gu Jesus hon.
2: Au neibuga. Ani halu habadin. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nye hiba lubay nidi.
0: Aba ti harinya gu huriyo.
9: La fara guafu na salungwa. Larinya gubai, sinyati hidini lenyihin ba lubai nidi.
0: Abati laniya gu Jesusu hon.
2: Unabuna huguya, ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naniya gubai hon, luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubai luago au la au, howe gubalida hifigon.
0: Abati haniya gu lo.
9: Kata buti.
0: Abati laniya gu hon.
2: Lenaniya gubai hon lumagia binari. Gibeti kati lunti naringu ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kati rigubi le nagambu bi lumage leuna habalina naringa hon lile na ubo.
0: Gama lumu, uoti gufuna dahamani luagu la ugu chi lila dimune ha hon. Ligia laringa gubai hon.
2: Dame le hinyuru ni na aule lirau uguri. Ligia meha subu diuruni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe inugu chi no. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasunwa ta
0: dale lariye gumbani hesu sukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go hesu hon horiyo hafiye ba luago
2: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule ti matimati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
0: aba haniye gollo
14: Ladiga wagu aburamu wagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubay logu wesefuru bala.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ninaren hao, lwago sun la ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahinti aba isani, hata agia titila namuna sun wada. Ahon lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale timati mati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubai bai hon. Au natumar hiya luago le la rufutu bai nugu chi no. Uguya, adugye le hafurin terubai luma ge hugu chi.
0: Aba haria gu lo.
13: Abraamu wagu chi bai.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraamu. Adugye hamuga le la duga bai. Lausun ariya ga nali la inara ni le la rufutu bai bungyo no hon. Busiatu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi, ligie ha dugu bai.
0: Aba ti harinya gulo.
5: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ahi hamuga bungiu lubai huguchi bai. Tinsit nina hamuga hon. La duga lumagie bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi, bungiu au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafia hugushi bai. Lani gu huguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gubai ni mafia luma ge furumi ati da. Mari gu dinti luwege inarani. Mariye gu tiginya inarani. Lida le lariye gu iyeni ladumri hiya ke ligabri. Ladiga jete ani ligia lugushi bai iyeni. Ahiti au ke inarani lubai nariye gubai mafinya tunu. Kahida agen gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahinti inare ni lubei nariya gubai. Kati wagu mafinya hubai no. Lelani bi bungiu. Agamba lumuti lereru bungiu. Ahinti huguya. ke mama hobe lani bungio ligia maha hobe hagambuni
0: abati hania gulu
13: wanari lau waria gulu samaria na ba lau ginya ni laba sifiri uriba tipida
0: abalaria go jesus ho
2: huwa ti sifiri uriba tinida lena dugu bai nichu ginya inebe se lu nuguchi hugu ya ishi gami nebe ni no malo hati ne inebe se nungu lau soni hila aba aluga lumuti ni nebe se ani ligia le agusere go dubai ni narang hao lagulela adigati kaso laule nubay bay mawi bay la
0: aba tihariya gohori yolo
13: anati gweto choru wamali lagu anihin la sifiri uriba tibida hilati abrahamu hilago profeta gu ani aniya gagidibu lagulela adigati kaso laule bubay bay mawi bay la wairigu tipfunage loi wawuchi abrahamu hilati abrahamu hilago profeta gu kata nyadibu gi
0: aba lariya go jesusu hao
2: Ahana ichiga weriguni nuogwa malabai. Ahinti nuguchi le meme uwaubai haringa luagu ligia laha bungi tebai ligia ichigubai uweriguni nuogu. Uguya ibidi ya tihon anati au subudi tino. Ani ahana hamuga aringa luagu ibidi ya la nu jieti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon subudi tino le timati ani adiga numuti le lubaibai. Abrahamu le meha hagucha gunda timeha laula subuduruni luagu larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
0: Aba tihania guhuri ulu hesusu.
9: Uwa gubaigi ni dimisa irumo bau. Ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
0: Aba laria gu hesusu hon.
2: Ni naran hau, luago lubara genla nyela Abrahamo anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu achamuro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
15: San Juan capítulo 9.
0: Lidale, las grube Jesús lida ya ba flaso. Aba la rihi aba uguri mari hi tilo mage lagura ho. Aba hani e gulani discípulo gulo.
9: Maestro, casa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo.
0: Aba la riego Jesús ho.
2: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdube itara. Lulari hun waleli yara bi bungi adiga. Nuti wadiga ni luatiga marileon habali na lagu wejo kogili la. Gunya liligieme siyame wadiga ni. Sonwa na hala ligibogu ubaule au li lampu bay ubau.
0: Lariga lariga guna Jesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladiga munusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni luagu lagu le manihibay. Aba lariga gulu.
2: Baiba achebe bigi bulida duna legiri bai siloe mili la lira ona hout
0: abalidi manihi tiligia abala chibuni ligibunye dale lagiri budu bai arihan hati lubes nanigo hamagrigia hanya ariha ya bali amuria ha abahania go
3: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu
0: nyenya no aria gutia
16: aha ligia
0: haria ga hibiri
13: mama ligia lenege
0: Abalaria go ugri ligia.
16: Aha, au.
0: Abati hania gulu.
3: Idalia tiari hadi bulubai.
0: Abalaria go hon.
10: Ugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Abalahuru duni logu nagu. Abalaria go nu. Bai bali da duna lagiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Abati nidi. Lasuru no chibu ni nigibu aba narihi.
0: Abati hania gulu.
3: Hakegi ugri ligia.
0: Lania ga hon
10: ibidi atinu agaila
0: aba dhanang ni ugri le mehmani hi bai hagibu yo fariseu kai dilli dala lue re mera kun illa dege jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani tiligia aba gie hal guduni fariseu gu ugri ligia idali la gayar hali lubai lari hi aba lania go hon
10: aba lichu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento ari hadin
0: Aba dihania gu hada ge fariseu gu.
9: Le uguri le adigu balikata ile. Sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
0: Haria gati hibiri.
4: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahin kafigu ulubei.
0: Aba lubei dinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
5: Age buguya kabarinya gu biluagu buguri le kaisi buguya lubei lariha gudube.
0: Aba lariya gu.
10: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
0: Mati ebe fariseo guhafinye lu logo manihi lameha ugiri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu hagu wanuhong lagubri. abahaniye go hon
6: ani ha sa hire le wago bai harinye go lagu mari gu bai la luma ge la giri hon ideliati ari ha lu bai go eto
0: abahaniye go lagu brigo
13: subudi wa muti lagu wara la le ani mari hi la dale lagu ra ho bai ibide tuon idalien la ari ha le lu bai nikala ari ha gdu bai alug da hamai wairi ali ganyala tilo na bulwege go
0: Anu fudai tiarinya gitu bani lira, on lagu beri gugur gugur lagi. Laduga arinya ganyan lah, farise lagu sunlah hafir, lagu Yesus sunlah Kristu bayi habu gubala tidak ngeh halik lisinguri. Lagi harinya gubai lagu beri gu.
13: Alug dahumai, wedi ali.
0: Aba itu haguar hori ulung gugur le meha, mani hi bayi. Aba harinya gulung.
6: Arinya gubai nari ni wong lagi buge bungyo. Subudi ti wong lagu kafigo lah gugur lira.
0: Aba ti laniya gu hong.
10: Ibini ya tinu ahi gafikon lubai lumu mafikon la. Lena subudiri ubai, logu marinye na meha ani gwento arihati.
0: Aba ya harinye gollo.
4: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lula ariha gadunibu.
0: Aba laniye gong hong.
10: Arinye ganali hun, mebere se guntu nao. Kati obu habuse narinye gongiye hun, odi businye tuke hafalaruni.
0: Aba ti hanabuni. Aba harinye gollo.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia, ahi wagia larufu daha Moisesi wafala rubai. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi, ahi ile ibidi ngubwai tiwon halie genti la.
0: Abati, larinya gu wugiri ligia hon?
10: Aniha kata ile buidi tumabai, ibidi ya tila anu halie genti la, ani ariya gdala adin. Subudi tiwon luago magambo lania bungi ugafiko ti. Harugunya nuahu diragubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magabunya hagili, logu niyaba ariha gudut yaba grigele agura hoti marihi. Lun hamuga mama lan lumage buinki uliabi wugrile, siyati hamuga ladigun nikat.
0: Abati haniya gullu.
9: Buguya sanle agura hobi buin lau figo, busenti bubarufu dahawon.
0: Aba habugu nitida gihaligilisi. Aba lagambo hesusu, Log buka hamani marih itu leh mehalari itu kuak tu bay. Tadi leh la dua ragu bay luma, apa lariya golong?
2: Afi itu bulak golira ubugiri.
0: Apa lariya ubugiri ligi alon?
10: Ariya gubai nu kata ilang, afi yang nama galuago.
0: Apa lariya gu Yesus sulung?
2: Ariya bali, awle umu bay badi mureha.
0: Apa lahu dua ragu ligi bunge Yesus? Apa lariya gu?
10: Afi yang tina nabure.
0: Apa lariya gu Yesus?
2: Ni abi benyahu ubawa gu. Lena dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagabo bali, hata ge fariseugu ha, nyembe ya kate ile, abahaniye gulu.
6: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye ga Yesusu hon.
2: Lumhamuga marihi huma, mafigo tu hamuga, gama lumo kei harinye gulagu ariha huma, kafigo hatu.
15: San Juan, capítulo 11.
0: Nyanyi apa ugeri sanditi giri di Lazar. Lila na fulasu la giri bai Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lazar le sandibe. Tuguya to eser buibiyin luagu lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lau titibu. Aba di hona ha biya itu nuha aniga lu Jesusu.
17: Jesusu, sandi inti abu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
2: Mama bayi owe ni lebe hasandile. Nuti bayi larihinu alweri gubungio, lumbaginya lun larihinu alweri gulira ubungio lidagine.
0: Lausun weri lahisye, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, larinya wagu bayi lun luagu, sandi elan Lazaru, rey de igi li biyawe yu lida flasu lenye in lubay. Larigye, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
2: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gu lun.
8: Maestro. Malik liluma gi halu gunhuri wa chamur gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ago. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugonga le yabe ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Lari ye aba lariye gu Jesus hon.
2: Arumu ka wamada Lazaro. Nebu ka agagu dahi.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
9: Maestro, ayin arumu ga lubai larei da guari gulinya.
0: Minila ti Jesusu lau lira luagu hilala Lazaru. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guar arumu ni ladimure abat lariya gu Jesus hon furago
2: ila Lázaro ani gundat na lau uananye la tribuitu mati iter hon afinye humamu kaimon warihei
0: abat lariya gu Tomasi leo bihaniye gamado hon hibiri disipulu gu
10: kaimon ginye ila wamamu ga uara luma
0: kale la chilire bai Jesusu gadre lewe iluma ge labunu Lázaro Lidise betani lo Jerusalén kai bia kilometru dimi. Sara goya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalén ge bisi don Marta tuma Maria lu hamali haniyo lo agu lo hamule. Da tagabu bai Marta lo agu anite la Jesus o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de un munat. Aba tania gu Marta lu Jesus o
18: lu hamuga. Jaya ti puti, mau ya ti hamu kan namule, ani sebut itu no, logli coba ilabungi sulap pemuri halum abu.
0: Lari yang Yesus itu,
2: lagu yuku bapa mule.
0: Tari yang Marta lo,
18: aha, sebut itu no, lagu yuku bala, lida me hasar wilanya, lida me lagu mauwe.
0: Abadi lari yang Yesus itu,
2: au yuku nibe. Au ibagari le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago mawen bay lon son da afinya bomuti san lira
0: tarinya galu
18: aha na bureme afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio le me halu bay le abi ubo wagun
0: lari tarinya guni Marta le abati diogo Maria abatarinya gotuma
19: Ani yang maestro ya, lu nega bide lu.
0: Kita gamba ni Maria kata ile, abat tasaru, abat ini frese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nyen lubai tadari rei Marta. Nyen yanu grigi amuna da amali ho Maria. Dale harihi bai tasaru, abat tafuri dun frese guen, abat houdi tariki.
3: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umua ha.
0: Dati le tachini lubai Maria le nyehi lubai Jesusu Aba tahu duragun ligibugi Aba taniya gu
18: Namureme Muhamuga yanya tibu Muhete hamuga namule
0: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu betuma Aba liru da gutida lani Aba laniya gu hon
2: Aliya sahabu nai
0: Aba haniya gu lu
17: Higabu Bali hei.
0: Aba layahu Jesus. Aba tihania gu grigia.
3: Arika kuma, nueiri meha lisi en lu.
0: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
9: Aniha le ariha gudu bali wuguri le marihimbay. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lázaro.
0: Aba tiru da gu lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu mai dubu.
0: Aba tarinya gu Marta lu.
19: Moste hingi alila. Laduga gadri wei guele luma gelongi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Masa ania gatina bon. Luagu ahabula afia nuagu. Baribe la luwini kubungiyo.
0: Aba tihagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
2: Nugu chien. Tenku numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba bani na sunwa da. Nani ya guyen lira hawagu grige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habali nina.
0: Lari ya lainya gu nikata ile. Aba laguwa ragu.
2: Lázaro! Furiba nyengi.
0: Aba lafuridu hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lari ya gu Jesusu hon.
2: Farara humei. Igre humei lun lidi.
0: Lau la susere dun lira, saragu hata ang igrigia ha, nyudu bay arihan Maria, arihan hamay le la digu bay Jesusu, aba hafinya nun lagu. Nyenya nun hata ang, aba haudin hamo fariseu, aba habagda gun nile la digu bay Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nun hama hinyo agay agumadi hatinya, aba haniya gu.
2: Kaba sa wadiga?
6: La dago yete wuguri le sarago milagro. Ahi te wigre itera. Afiero bate sun grige lo agua aba meti habi gumadi mate Roma na. Aba me hagumu cha guago de no templo lo sun warasa.
0: Nyenye aba hadage giri te gaifasi. Ligi habu te befadri gulida irumu ligi. Aba lania go home.
13: Ibide ti nikata hon. Mari hi humo ila go buitu tu mala won. Lulonwe aba de gugiri hawago hibidi. Mama lula gani cha wago sun warasa.
0: Mama lau lani gaifa si lungwa lani ya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba lani ya kuduni bongi ulo. Lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rik hawagu huriyo. Lugie londoro niya sun lirangi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hakuma seru hakuma diatia aransi ya lung hafaru ni Jesusu hilago bai. Ligi aba lubai mai bugu hali la Jesus fura go hada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri di efurai gara falu flasu magairo bat aba lede de nuñei hamalani disipulu yara faliti hafe du huri le giri bai luei re sefuruni sara go hay giri gi anyi du Jerusalem du hadug ne ga buri le lani na haru madu lu barage fedu ligi halu hanyei ti Jesus datile templu rugu yanula aba halik da hamagwa
6: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimure lulela subdiruti halia inla Jesusu lula lania guni bari hama mugai adair
15: San Juan capítulo 12
0: Sisiwe ilubara genluwe yuri esefuruni aba lidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaro le lasara gudbay hada ge hilaj aba hada ga ba adineru ninye ilwagu lu fulaysa marta tuge hera gubo lasaro aba hada ge hanyu ba logu dabu la lu Jesusu aba ti tanig maria aba budai ibinye le seruti aba tahuru dogune lugu di Jesusu la aba taraga hani la uti dibu aba lehemo gadu ibinye ligye nye munadu aba laria gu Judas Iscariote le liro Simón aba hada gelani Jesús su discípulo le meme lube la luguruni
6: kasan wogo malugurun lube ibinye le logo iru san fiadre lun lihidra wogo gu demetinya
3: laria gu bai Judas y itara mama lagu berese la au gu demetinya laria gu bai itara la diga hiberulan ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba ha libero halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesus ulu.
2: Igre bon, taranse anunyadi na lubala chilo nu weyo nabu nuniwa. Son ada nyemba nya lagu demeti nhagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
0: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulwago. Anihi la Jesus ubetani. Aba hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye hari ni Lazaro le Lazaro gidu be Jesusu hada ye hila. Aba geti huwara du habuti gu fadiri gu lida aba lu gine hafaru ni Lazaro. Lada gibeti ala huri yu adise du tiha wei lu hafinya no lu agu Jesusu. Lida geti Lazaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga aba hasubu diru ni lu agu la chile urbala Jesusu nyehi uburu gu. Abati hatu ha tubana faluma aba hafri de lubano Jesusu agua la hein
20: weri guni lu bugio niwa tile ni mi belida liri lo kurende niwa tile ni we tu niwa te
0: aba la dari no Jesusu aba burigo aba la wari ni ke la niego tina la ne no bungi
3: manufta da ba uburu sio anite buru ite morin log aba lirere burigo
0: Uwete bukufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gien, dale beluole Jesusu lido laruwe hayagata sielu. Aba harita gu luagu buriwa la sun kate ile luagu. Ani itara liye la da suserete. Girige tibu ga hanya ibaya dale laguwa rube Jesusu lun Lazaro lida ge lumua lun lagu yu guagu dine. Aba hato gu hamuti le harihubi. Ligie lebu bai hafri du girige eresi birei Jesusu. La duga haga bulu agu milagro le la duga. abati hania gu fariseo gu amo.
12: Ariye humali luago siyala la dugu ni wanikata. Afala ruin sung grigi.
0: Nyeye nugriye gu hada grigi ha. Nye dobe Jerusalem. Lu ahuduragun lu bungi ulida fedu ligi. Abahaya bi grigi gu hagi ya lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Abahariye gu lu.
11: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Abalaniye gu lu Andresi. Abahudi biyangu bi hagi ya. Abahida gu ilu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu hon.
2: Silega aura lun liche guna oeri guni no aule lira gugure. Ni nare hao, lago anhe la mabrihan aba lago turigo muar gulun lonwe, aba meme bai ago, anhe ove la luba hoa basarago lidangin, le hinsin habuti lun libagare le feri tiro bai, anhe leme bere siete lau libagare lidang ubo le, la rei dubai luba ibagare le magumu chaditi. Le busenti le serevi dunina, lonte la fala runina, anhe le nyen numuti, nye begin le eseri vidu balina. Le eseri vidu tina, la dugu ba nugu chen lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego ba funasa, nugu chen. Salba ba na lidagye idihari le kwento. Wa, lun lira ni abi. Nugu chen, ruwa la oirigu ni lumbiri ni dagi.
0: Aba di la gambu ni wala niyego aba umala li siyemki.
21: Lua li uwebi uzuniri vidagi, anilichu guwebo.
0: Abati haniyegu grige haanyeba ya agamba ha, logu wa ihurula. Hibiri aniyega.
22: Aba angeli, adimire habailu.
0: Abati laniyegu Jesusu hon.
2: Mama te lwagu nufule nsein lagambu umala lile. Lwagu hufule sen. Ani hadan ligi ya lun lagusara wa gudun ubow. Ani wen toba le feridri mafia. Legumati habelita ubole lubafu. Dame atile ninyuruni wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bayi numa guwon.
0: Laulira lariye guye ida lubalabu galowe. Aba hariye kukirigye lo.
23: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru do Moises luago labagari duba laya Kristi lusundan. Ida liyati barinye gubayi luago liinru wa balan lire uugiri. Kata igi lire uugiri ligye.
0: Abat lariye gu Jesusu hon.
2: Aniha meme wala rugo nga hagana kwa la usun luago rigali la murusu da. Eibu ka huma lupaiti son aniha wala la rugo nga hagana kwa. Marigudun lamu gong luburiga. Latika le eibu utilidna luburiga. Ibitin ya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luago la rugo nga son aniha wala huma lulirang nye huma la rugo nga.
0: Lariga lariga kuni Jesusu sumburi kate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. La usun. Adigala Jesusu sarago milagro hagibu kie mafinye te aluago. Laulira hakunflire le lariye gubay profeta Isaías.
24: Napureme, kasa afinye ruilago ugano le bichi gubay. Ka un ladufu de wakureme kungyu lupafu.
0: Lige mafinye no habay ladiga aburi hatikinye Isaías I itar.
24: Darunu mutibungyu harigi, deregi darun hanigi. Lumarihi hama lauhak uo megufara nda hama miami hagia menu lunareida guagutini.
0: Lariye gubali Isaías sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguaye hadage huri wafinrite luago Jesusu ibini hadage abutini. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu nietidage haligilisi. Ladega gunda atimati ya lau uweri guni le hichi gubay grigi ya sigi lau le nichi gubay bungi. Aba alaniye gu Jesusu lau mala liheriti.
2: Le afinye ti nuagu, mama riginye nuagu lafinyere. Afinye ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tina, larihinye ginye le auna habalina. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nusun la hafinye ti nuagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron. Ani maduga ti gasu lau, mama au asia dirubali. Ladiga mama niabi ya luna siya dirunia gurigi ya ubowagu. Niabi ya asalbaranya. Leme bene siyeti nao, maduga liga gasu lau nenero, anihe in lunti la siya diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direilida me lagumu honweju. Ladiga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubali le lube inariya guni nun, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti lagu baru la lugu madi ibagari magu mucatiti. Lalu bayi tinaniya gu bayi kelaniya guni nugu cino naniya gay.
15: San Juan, capítulo 13.
0: Abar galuwei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesus lagu cilihala aura lu ligir ni ubo lelu lidi lumu lugu cino.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Καμαλούμο, μπαφάλα ρουμπαντίνα, λάριγνιε.
1: Μαρία καφέ, ντουρουλού.
2: Να πούρεμε. Καουάγου σινιαλούμπε να φάλαρουν την βουέντο. Αράνσε την αλουνίτσιγουν η νιμπάγα την πουάγου.
1: Λαρία κα Χεσούς ουλού.
0: Μενάρε σαν λουάγου αράνσε μπαν λουμπίτσιγουν η μπιμπάγα την ουάγου. Νενάρε ουμπάου. Λάγου μπαιέδε κουμπαλάν να ούρου αουέιασου λουμπάραγε λα γιούκουρ χαγάιου.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma lo hago bungio, afin juguíeme no hago. Anije sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti arance ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, anije ganali hamuga hong, larigieme nidi arance neime ubaro ligia, aba menagir buduya, luna nugu no numago, lunyen badun lagi ele meme nyeno moti. Ani subuti humuti umalidon fulaso lenyemba dina lubai.
1: Larinya ka tomasi lu.
4: Labure me. Ibidi ya tivon halin yung badi bula. Ida lubati wa subuti runi uma.
1: Larinya ka Jesus lu.
0: Au uma bai. Au inari ni. Au ibagari. Ani uwati achilu riti lumo mbungi ugu chile. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na. A subuti rubegi ya nuguchi. Ani subuti humali lumbagi ya kwento. Ladiga ariha humali.
1: Larinya gati Felipe lu.
5: Nabure me. Arufu da bay ugu chili won. Bui durigali me won.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Felipe, luha dina hu mai bidni ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya gini bungi ugu chili. Kati wagu barinya ga no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya ti bonsa lagu anahin la lida bungi ugu chili. Anahin la gini bungi ugu chili nida. Le buri kate le narinya gu bay hon. Mama lan lau nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadigi mari wanarigu. Afinya humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rigu kati leburi na digu bai. Inari hau, luagu lela afinya tinuagu la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati waina utumati. La digu au neibu ka lengihi lubai nugu chi. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na dugu ba furumi ya kwarga kate le hamuri ha le taniri. Ahi hinsi ya nubay hon, gunfli u malau le nubay bay. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo lona ha amu ama le hati hon. Lo huma bay la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Ha lani go bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humale. La diga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya. Harihu badna. Ani gabagari badu la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu. Luhuma la lunsunda. Asubdi rubay luagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida augia hida. Asubudi ya butinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luagu hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba lariye gu huda si, mama tiye le iskariote.
6: Apure me, tasa wagu barufu da gubalube I bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubau le.
1: Lariye ga Jesus lu.
0: Ha hinsi ya buti ya no, adiga niya kasu lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no, madigati ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariyegu bai mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyegu yensun le hon, lau anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu ta haba hon, larita kwa kutu badungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubou. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba ko male nariya kon luagu neibu ka la. Ani nagire bu da yaba la, lon huma na. Lon hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lomu nugu chi. Ladega ligia inyu kutima bay nui. Ligia ariya ka kia no bali hon. Lon dame la la susre don afinya huma amuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita li lea gumbati ya bai lidna ubau le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubau. La uhinsi ya la nugu chino. ane adiga nani le lubai bino. Sarahuma, kemo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Autidi bubai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nubaru nad. Shandu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gimbai. Haruma gata lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adon lari ge naruhuda hahon. Le da meme huma aba numa ke lidan edina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati hagindu ahi mama lubai badula nyuhiye nuagu. Au idibu bai. Uguya limu. Ha badula nyuti nuagu. Badunya lau hawago. Agindu bagibe. Ladiga sinyati hadiga ni kata ahi dire nyuhiye lubai noe. Ha merete tinyo badula nyo nuago. Ha gruba baugu din. Aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo nuago. Mabuili idun humei mele naruguta habai. Gayara bai hamuni hani le habun serun ani hibihu bai. Ibiha ti nugu jin uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira aruguta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nugu jin. Itara meme huma lubai ti li dan nisi habu. Ahon nyudu lau le nubai bai. Hinsi meme badu nu itra kei nidi laule lubai be nuguchi aba hinsi meme nalu nadibre habu hon itra luhagunda runuma dayaro lamu go hugunda ani hanu kuma dibai lu hinsi go huma hungu kei hinsi no luiri age hinsi ni le gayara be gani lani gurigia lu lisi guni libagari hawago lumadago numadago huguya ani hadiga le nubai bai manugo nadu kei ubuigo Ladiga ibidia ti le ladiga bai li yugu diru buwa in lo. Na nega na kai no madago. Ladiga sabuti gda na li son le lariya gu bai nugu chi no hon. Mama hugu ya nuwa di habali na. Awa nuwa di habali. Ani ruha di na di umuri hon lunga gindu gibe. Lunga ya ladura no hin. Itara luba li shigu ni nugu chi son le hamuri ha luma li da niri hon. Itara linya lubai ti nuguma di hon. Lunghi siya gwa huma hongwa. Anhu iere gda lo ubou. Subuti humai lagu iere go hat na lan lohu baragi. Lo hamuga lani go huma ubo. Insi tun hamuga hon gari gi halani go ubo ke hinse hani go hon. Anu da hanu mut hada ge halani go ubo. Ligi hiere go be lu ubo la duga mama dun la ubo wagun. Harita go huma lagu le na yigo be hon. Uati musu inyi go ti loi liu go dire. Ahe e ba ha man na lubai. E ba ba na gi. Ahe gi ti ga gamba ti ha be lu na ruhu da ha. Gagamba di banyagi ya hon. Adugu bai sun le hon noe gie. La dugu bidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lau hafigon. Ahin kwa toga duro ya lau hafigon. Hayere habuba ya nu. Iyere kutigi ya nuguchi hon. Maduru banyaya be. Luhamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa. Kwa to. Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira. Iyere kukidu na hon. Iyere gugiye nugu chihon. Gamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be li dan haluru dun. Aba ni yere gudun hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube li dara gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chih. Ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere bagiye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
3: San Juan Capítulo 16.
0: Nariya guñun burikati lehon lumon en la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon. Darime lun ahon la lafara gua furume guari gurigi ahilago bai. Larita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nariya guñun lehon. Lundame la chiluru dan ligia. Lunharita gong lago ariya ganali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon luma gen binaru, la dika meha huma nya dina la. Ahin ti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na ni aba hita gen halion badina la. Hiru ru guton lagu nane go ni kate le buri hon. Enaru ni nane go bui hon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, no na habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon bayan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhutu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. la sobu diragu du bai hon lagu maduro hama. La larufu du ni hon lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon lagu lagu sere gudu nubungi, la diga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida ubaule. Gibe gili luti narigu ni hon kama lumu, hansi ya rubai kufona da gweto. Kama lumu dame le abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la diga madimu ni habai lagu lani lungua. Le la gambu bai ligi e balariega. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi ku bo weiri kun innu. La dega le esi biru balita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga na iye gu bai luagu le resi biru bala sifiri sandu lita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Munusu da lari ge le marini humadi na me. Munusu ya me da lari ge abe ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal ke dagun hada ke lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
2: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari ke le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ke. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ke le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
0: Aye get na hon. Logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me. Muruso ya la me dan lari ngi. Aba ya la me hari hini na. Ligele wagu be halgu dagu ho magwa. Ni naru hau. Rau haya hu ha bala. Hiru wa hu gie me. Aha ya tigri gi ya halani na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chilu hala torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo matimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gutina lwagu na yumura kubala lu nuguchi huwagu. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya ubowa gu. Weto, nigra li ubaule, nebuwa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, aniguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sumama la nabuguwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Nariya gubali isun lehun, lohadari rondarangi le lida hafiya ronuago. Hasufri ruba ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya guni Jesusu sun kate ile, aba larihi cielo, aba laniya gu.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiruni bubugia le bungi amariguti, le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristu le bauna habai. Ruhati na uwerigu ni buu ya ubowago. Kumuna aginye le wagu bai bauna hana. Uwe toti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare ke meha nyi la ubo. So buti kata nali honha pasaka rubanya, lita ke ubo lupichi guni anu katabula. Bane gu meha, aba bichi guni anu. Ani nyudu tiya laule bubai bai. Weto, so buti hamale lago son lale bichi gubai nu bumagin la liabi. Runali uganu le bichi gubai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inario ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalini. Ayumra watu na buu hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuiri gu hada. Au merede di na ubawago. Ani hagia herede ruba. Au neibu gabumon, nugu chin sanduti, goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, goni gunumuti amea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agenye, luedi gen leme ha feri di halibay, no lagunfuli no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu gali yehin bubay, Lua wanagwa la ubawago ariyaga numuti burikati le lung habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudunlo ubaw. Ladiga mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamuri hati na buma lumba sagaro niya ubawago gine. Mamuri habuma lubaw nigiru niya loy uribani. Itera kei mama na lani ubaw le, mama gine lani ubaw hagie. Derege kwa guta banya hongu wabon. Lau lubafu bereno le inario nibay. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau ugano lani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni ugano hamagi. Amuri ya tinabuma lulita hama aba son hagiya. Lon aba meme hama wama kei aubuma. Buguya numa, lon lida hama aba buidu buidu. Lon lafinya ron ubou luago bona hana. Rona li uweri unile meme biju beinu hon. Lon aba meme hama kei aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lo numa banyala le nyi numuti. Lo harihi ni uweirigu ni le bichu ubainu. La dega hinsi ya kubanyati na buon lubarega la degunu ubau. Nugu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Gamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bauna hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme batibu. Lo nyi la hinsi ya ni le buagu bainu hada. Lo ginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari que larían con Jesús, cate y le, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nye yaba flasu leburi nye lubei, tidibu olivo. Nye lubei lebelur Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumuti guine, judas y le, aluguru bali Jesús, flasu ligue. La diga onda raguanya hali Jesús nye hama lani discípulo. Aba lubaiti la chilu no huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari na gie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
7: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nye nye ti huda si le dere girubani hama. Da lariya go be Jesus hon la uligela le halo habai aba ho di hari go aba he go do aba lariya go Jesus hon
0: ka halo habai
1: aba hariya go no
7: walu hay Jesus le Nazaret
1: aba ti lariya go Jesus hon
0: ariya ga dina ti hu lago aula ai aulu be halo habai igi de humanya halo hodi
1: Jesus tere do belira lu lago fle le lariya go be Jesus guana
8: me fe di
1: Aba de la saga no Simón Fedro le feinte Aba libu nilarige yaba lumusu mfadili le iyo timaba igiri di maluku. Aba lariego Jesusu lu fedro.
0: Dabon befeinte tarigon. Ahen rula lubei nubuchi unien gifitile nu. Mole muti funagia natuni.
1: Aba dhyanugani sudarago. Gumada hama sudarani guhuriyu. Jesusu adar. Aba harigudani. Larige aba hanugani lubeyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifasi. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gai fasi ligi ya le meme meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba ugeri hawa gu sungerigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Larigi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hatuma. To unigirubani bena lun debela gudani fedru. Aba di tali gudani unigirutu bena fedru.
9: Mabugu ya aba hada gelani girigia le disipulu gu.
1: Naringa fedru.
2: Mamau.
1: Iti diliga lubai aba hafro gumusu hama sudarago wat. Rara hanyati nyei abacharagwa. Nyenye ge fedru hama abacharagwa larigirigu wati. Aba lagumesiru fadri, leinyu timabe ya ligidagwe Jesusu, kata ya la lani gubaya disipulu. Kata ya lagie larufu dahabai, lariyega Jesusu lo.
0: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu dahatida ligili si luma templu rugo, leinyen lubay hondaragwa songu huriye. Madugun gitna lubay tini kata ramu dagwari, kau wago au lubay baligida. Alik dabai hagambu balina, agi alarinya gele uau bena diumre hong, subuti hamuti le nariya gubai hong.
1: Da alarinya gubali Jesus kata le, abal ya biya bahada ge sudara guha, tani na templu, abal lagai uha ligi bogo, abal alarinya gulu.
10: Itar alarinya sabu no buni fadri le inyutu mabui.
1: Alarinya ga Jesus lu,
0: ahi alarinya ga nubai uribati, alarinya ga bai halia yila luriba, ahi tibui tulu bai le nariya gubai, kagi uau gubagai uha nuago.
1: Aba di luna ni nasi gragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale hanyo gubuga fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba hanyo gulu.
11: Masa buge aba hada ge lani girigi le disipulu gu.
1: Aba la yeda gu fedru aba lanyo gu.
2: Mamau.
1: Aba di lali guduni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabai. Aba liduhe le libu gubai fedru warigai.
10: Maafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinye ilubai tidi buwaliu.
1: Aba ya leye dago fedru, lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tihanungi ni Jesusu lubege gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati, mebelu tihuri upalasi rugu lwe hawiyetu. Sinya lime gada lani ya adine nile lani na weyile sefurumu. Ligia lafri dubai pilaku lono ladimune ha hamu. Aba lania gu hon.
2: Tasa liduru begrigele huma.
1: Aba haria gulu.
2: Luhamuga madugu ila uribani. Medere geri uamuti ya munga bun.
1: Aba ti lania gupilatu hon.
2: Paruhilu. Agusa lagata humai kai lania guni hiludu duguanaru.
1: Haria gahuri ulu.
12: Wagia huriyu. Maricha tiwalu wasia diruni aba grigia lun longwe.
1: Italia lagunfliru. Le lania gube Jesusu luagu ida lubala longwe. Aba ya lebelu nupilatu palasi ugu. Aba lagu anu nu Jesus. Aba lariya gulu.
2: Pukuya saharu eta bai huriyu.
1: Aba lariya gu Jesus nu.
0: Luagu bani bungwa balu gita haluagu lira. Odi ladiga hariya guni amu bunu wagu.
1: Lariya ga pilatu nu.
2: Huri ufunagi au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gira bali bunu. Kage biduru bai.
1: Aba di lariya gu Jesus nu.
0: Mama lani na ubole na ruhi ha. Luhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana narui ha.
1: Aba di lariya gu pilatu lu.
2: Uruwe ilu baiti buguya.
1: Lariya ga Jesusu lu.
0: Buguya ariya gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hoa. Lule niyabi lidon ubaule. Lu nariya gu nile inaru nibi. Zonhaga agamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu.
1: Lariya ga pilatu lu.
2: Kata iti naru nibi.
1: Lariya ladigini pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniya go hon.
2: Madaret nani murusu duru logo wagiri le.
13: Te hechu huma lu nigira gudu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye seferu ni. Kusen te lu nigira gudu ni hasus le haruwe te huriyu.
1: Aba ya haguara gosu hagi.
4: Migira gudu baile, barawasi la bigira gudu.
1: Barawasi ligia, aba hiveruti.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanuga ni pilatu hesusu, abalona ha abai chagde. Aba hichu gosu dara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guch. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
10: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri nu pilatu aba laniye go hon huri.
13: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
1: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tau la daure go color guch abati la ria go pilatu ho
13: ani ha wagari ligia
1: da hari bali habuti go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
4: da go belu aguru da go belu aguru
1: la ria go pilatu ho
13: baru hamaiti da go homai logo guru la diga au madaret na ni murusu duru luago
1: aba hari go hori ulo
14: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, la dega larinya guluo gualo gulireu la bungia.
1: Da lagambu bali pilatu le, aba atima lanofu dutu. Aba elebelu no palasi urugu, aba laniya gulu Jesusu.
13: Halia nasa abuguya.
1: Mona buti Jesusu ni kata. Aba atilaniya gu pilatu no.
13: Mona bu bumuti nasa. Bide tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
1: Lariega Jesus ulu.
15: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Numuga ura ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
12: Ahi bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumi ya gwarga learinya guti luo go lagu uruwa ila, lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule agusiragle. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da midi heli, lea bawe lubalwe yure sefuruni, abalanyia gupilatu hon huri.
13: Aniha huru waite.
1: Aba haguwa ragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagwa pe lau guru.
1: Dagwa pe ilala. Lanyia gupilatu hon.
13: Usia tufu na gea nada lagu ni huruwe te logo guru.
1: Ariye ga habu te kufadri gulu.
12: Maruwe ita tiyo amu luwa yuruwe romana.
1: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafridu Jesusu, barina le luguru wa lu lidi lidon fulasu le ubay. Ariye ga lu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwe logo guru. Dagu hagia bia ugunia uaralum. Aba luege ka lobu. Aba luna ha pilatu ichiga guda. Aba aburi honi luagu gurua. Dariye ganyei.
10: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
1: Saragu hae hada ge huri walihati aburi honi iligi. Naduga flasule nyei lubai. Hadara gwe Jesusu luagu gurua madisi tuburu guda. Anilida hebreo griye guluma latin aburi du. Ligi hariya gubai habuti ko hafadini huriyo lo pilato.
12: Ma buru da ba nyei haruwe te huriyo. Buru ba le hariya gubai lagu haruwe te la huriyo.
1: Awa lariya gu pilato hon.
13: Le buru nali bai buru nali.
1: Lari gi hadra gu ni sudara gu Jesus logu guruwa. Aba handugu nu la doura gu. Aba handugu gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagun tubai. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba hariye gusudaragu hamago.
10: Mahari itagua wamo, aure wama tuogo. Hariye wama amuga gaba la aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nule taniye gubelene nubungi.
16: Fari wa hafuku na daure guhama. Akure rehaguya tuwaku nisimisi gaba la aganyi
1: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudari. Nyeyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamuleli. Maria Tolumari Clofosi, como Maria Magdalena. Da Larinha Baru Jesus Luguchu, Rara Lubado Discípulo Le, Isia Belu Sarago, Abalarinha Gutu Luguchu,
15: Nugucho. Aniha. Birag.
1: Abalaniya gunu disciple.
15: Anuha. Ugucho.
1: Namage ora ligia abalares birunu disciple ligia lugu. Lari Yesu katile. Ke subudilani Jesus lugu. Gumfulenila. Sunle nube ladugni. Lugu salbaru. Abalaniya gu. Lula gumfuliru. Letaniya gu bailereno bunga.
15: Magara buhadina.
1: Nyeya ba futu tau dime garuhit. Aba hati dera gitu aba mudu siti na dime tugu ya. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liyum. Aba latu nu Jesusu dime garuhit tugu ya. Aba laniya gu.
15: Gum fuliha. Song. Kate.
1: Aba labulu chago aba longwe. Wei ligia. Aba wei lubal wei resefuru. Mabuse rute dihuri yulu lerede nu hagu bugiri ge luagu guru alida luei rime raguni ladiga wei tiwe lige lige hamuni ha bai luma pilatu lu lo na ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guru wa lugi en lagi danu hagu bunyegi aba dihodi suda ragu aba hala chuni liada furume ti bugiri hada ge ha dawa goni banya luagu guru wa uora luma Jesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fadu bai nu hesusu abahari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liyad abale bi aba sudara abalimini ni hesus lobo go tawa ba efen abalafri du hito luma du na nyengi meri ubalile lige ba du gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti logo ani galani inaru ni lugie hafiyer laduga lasusere du bai burikate ile Nun lagu file nule tanya gue beli reno bungi.
16: Mahal cuma bayi niya bar abu gue.
1: Aniya ketiknya tidak beli reno bungi yo.
16: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
1: Dari Yesus kata ille nyanyi abu gue hari mete ana ini tihose. Falan buat meh abu gue ligi Yesus. Lalu suara mu dagwar gila ladugai laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien lea bi Nicodemo. Le me hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus ukuño. Aba lea bi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuho ligia. Naduga ginye lagume serala buga lue yuri emera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili. Abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data cili rubanye, wali dubu leli da umuho nye. Aba tide iba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federo. Aba taniye gumo.
17: Bari lama Jesus li dage lumua. Hali ufuna za hichi gai.
1: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuho. Uwara wodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lui Federo, aba na cili rufurume luagu umuho. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gini aba la chilu ni Simon Federo, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gini lari hanyi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hubro kutia tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere Dubai. Aba nafinye lulagu sarali la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lulagu la sarubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. अब हरिया गुआ है लिखवा गया तू
2: कवा को बया हुआ
1: तरिया गह
17: बर हम बुरे बिदे तीन वाले लाही ची
1: कई तरिया को ही तरह अब तदी की रघु अब तरी ही नहीं है सुसु नहीं हाल ला नहीं इबी देती तू लोग लिखिए ला अब लरिया को है सुसु तू
15: कवा को बया हुआ है कबालो है भाई
1: सुनती तरिया को लोग ले ला ओनी की रुबाली फुलुरिया गए दिमरे है भाई तू अब तरिया को लो
17: आही बना गलो भाई अन्या का भाई नू हले ला बीच गए बारे नाम गए
1: अब तिलनिया को हैसु सुतु
15: मारिया
1: अब तगर रागु अब तनिया को लो लीदा हरेन उहुरियो
9: रबोनी
1: मिनी लालीरा मैस्तुर अरे का हैसु सुतु
15: मगोरा बानु आगो लदग ममू दे रोगी रिना लेन्ये ही लुबई नोगुशी बैबा बनिया का मेहो नानी डिसिपल को लागो नई बुगा ला लेन्ये ही लुबई नोगुशी लेगिये हुगुशी नुबुंगिये ते लेगिये हुबुंगिये ते
1: अब तीदी मरिया मगदलेना अविसर डिसिपल को लागो अरे ता लीला हैसुस अनि अनि गल्ला नि बुरिकाते ले तू लो तनिये गुनी हो वेवे मिल गया गुयो ओंदर गुहे डिसिपल गेले युलेति बेन हाउ लद गहनु फु दे होई हुरी लिगे ले बेलु हैसुस अब लरान मु हमीदा गु अब लबुसु रु हो इतर
15: ये ला दरांगिलो हीदा
1: लारी गलाये गुनी लीरा अब लरुफु दुनी लुहबो लुमा लोबा हो अब हगुं दारा गु डिसिप्लु गुला हरी हिनी हैसुस अब एलानी गु हैसुस हो
15: ये ला दरांगे लो हीदा इतर के लोना निन नुगुची इतर लिया गे नोना हन
1: अब तिल्ला फुरु हवागु अब लनी गु हो
15: रसीबी हु मई सी फिरिसांदो आइन फेरुद न हुमा हफिगो आमो फेरुद नवाले आइन उवा फेरुद न हुमानी रेरे हली ओवा गा फेरुद नवाला
1: तोमासी अब हादा के दूस डिसिपुल गु लेउ बई हनिया गा मादो उति हामा दाले लिया बि बई हेसुस लारी गे अब हनिया गु हा ही बि डिसिपुल गु लो
12: अरि हवा माली व बुडे मे हेसुस
1: लारी गे तोमासी हो
4: आइ मरि हिना लारी गुरा बु लो गु लु हबो दाने में निफिंगा लिदो हु यु ले लारी गे गुरा बु दानु हबो लिदो लोबा सियामि न फिनेरो
1: विदिवे यु लारी गे ओंदर गुहाय डिसिपुल गुती दा बामुन येंगे ती तोमास ही हम दाली गे लाउसु गे ले यु लिए ला बेन हाउ अब लेबेल रो हेसुस अब लरान मुहम्मद आगवा अब लबुसु रो हों इतर
15: ये ला दारांगे लो हीता
1: अब लरिये गुलु तोमास ही
15: दाबी बिफी गन्या हों अरिह बे में नुह बो दाबे में बुह बोली तो नौ बो मसीगर बालाउली लोगों अफियनी अफियन बा
1: अब ती लरिये गु तोमास ही
4: नबुरे में नुबुंगी उते
1: लरिये का हेसु सुनो
15: तोमासी आफिया दिबु वे तो दादी गारी हा बाद नला फुले से वती हाफिया रुबाया मारी ही गा हगी
1: अदगे ये थे सुसु आ मुसारा को मिला गुरु हगी बुगे लानी डिसिपुलु ले वो भी बुरु ये ती दाली बुरु तो ला बुरु दो भी बुरी ले लु हाफिया रु लोग हेसु सुला क्रिस्ट बे ले लिरग बुंगी लुगी ये गब्बा गारी हुमा कैसी लानी गुलाव हाफिया रु
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larigue, abaya larufu da Jesus lu wa holani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugne. Lida eno aba Simon Pedro, Tomás leu be hania gamado, Natanael le lila na kana le lani Galilea. Lirahin Zebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus discípulo. Abalaria go Simon Pedro ho,
2: nembuga esenia.
1: Abaharia go lu
12: वही बुगागिन्ये बुमो
1: अब हाथ लुटी दो हगुने अब होत सुवारी ब्लिगिया मनुगुतिया निकात दाले अरुगा देने लुबई अब हरी ने हेसु सुन्ये लारु दुन इबी जतिये बहों दिशी पुलुगु लुआगु हेसु सुला अब लनिया गु हों
15: नुमाता गो मनुगुगी तो सा
1: हरी ये गलु
12: वा
1: अब लनिया गु हेसु सु हों
15: सिवो मलुएगे तोंवेरे उगुने हन्योगुबो
1: अब हागुने लारी गे सिया ये बेहचा वरुनु सेनी दुनर गुगे ले ही बेउदर होती ना अब अत ननी अगु अव हुआ लो फेदरु
12: हेसुस होती अले
1: के लगा बुसी मो फेदरु लोग हेसुस ला अब अल दर नु लदर अगु अब अल चुबर दुनर गु हाँ ही बिरी दिसी पुलुगु अब हो दिलारु बे ताऊ गुने अदुरु हैं हम उसे नी बुई हाउ उदरे Kaya barugo yun lang sa metro, hadis lo beya. Dale, harali nung bay mo barugo, aba hadari nung wati gemet, lao enyegura. Lao aba udro ligibogo tumafeng. Aba lariya ko Jesus ho.
15: Barugo mafiyo hadagi udro ha hadigi banyo.
1: Aba ladi nung simo fedro tido ugune. Aba ladurgo dunu se nilarun beya, boy hao udro wainan ti. Sa demi sa udro wainan. Lao sun hibe, mahay dagoto sen. Abat lariya ko Jesus ho.
15: Higo go hata pachato.
1: Uat niya bahada ke disipulu ko alu dagoto kate ila. Ladaga subudi hamane luago Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nu fein duha bulugo, aba lichu ko nu ho. Ligia meme ladaga lao udro. Ligia lirua, larufu dago Jesus ulu go hon lani disipulu ko lari gen lasaro lida gen weni. Lari gen hatu bachati. Aba lariya ko Jesus ulu Simon Pedro.
15: Simon, lero Juan, hisi ti nasa abon sugo lao nisi hon ha.
1: Lariya ko Pedro ulu.
2: Aha na bureme, subudi tubun lago hisi en banyo.
1: Lariya ko Jesus ulu.
15: Goni gibanya ti nani go.
1: Aba lali ko dini lago libya ma weyas.
15: Simon, lero Juan, hisi ti nasa abon le tima tima ti.
1: Lariya ko Pedro ulu.
2: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
1: Lariya galu.
15: Goni gibanya tinani.
1: Aba elal gudni lago liru awayas.
15: Simon, liru Juan. Hisi tinasa pon.
1: Aba liru dago Pedro ladega lal gudni Jesus lago liru awayas ahin. Hisi lubai lu. Aba lariya gulu.
2: Nambure me. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu lago hisi en banu.
1: Aba lariya go Jesus lu.
15: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laud nalame ha nibure ngidubo, sansi guatibo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau lariya guni Jesus ukate ile, lasubu diragu di ida lubala ligabri lome fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi ulao. Lari gen, aba lariya gulu,
15: Falabana.
1: Da la digira gumba y Pedro, aba la rigi luego anita la discípulo le hisi timaba y lu Jesús hari gihari. Le meme añuru bay loba y Jesús lida adinerme. Le guie algu dubali Jesús cabala wadage ederegere. Da la rigi bali Pedro, aba la rigi lu Jesús luego.
2: Nabureme, asan le, capas a su serdalu.
1: La rigi Jesús lu.
15: Ahana busen la baga ridun darime nagir budun kame ge bomo buguya falabana
1: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gut Jesus luago moe baila ari gurguti
15: ahana busen la baga ridun dari lumo nagir budun kame ge bomo
1: ligi meme disipulu ligi le chol bani bri kataile abur habarugi garadato to halli habungueto Ani subudi wati luago inare nila le lariya guba. Ani higie saragu kate ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afia wati luago mabarata hamuga buri liburu to aburu hautu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
19: Lunti ofulu. Aburu hati na bun ti da furume tu nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua di rubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowa go lari ge lasaro lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa la. Aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame han le hamage li lubay apostolo go Jesusu. Arinyaga ti meha hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinyaga hon.
20: Aguna ba huma lagu firu furama se le lishi ubi nungu si hon. Le wago binariya ba hon. Subudi humuti luago badise gitala huan lauduna. Gama nungu. Nasuku dirang di hong, bago malu hadun lagi ni ahu batise walau sifi isana.
19: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudu ni.
21: Wabureme, aniha sa dale lumbay
6: bicho buni ya Israel lun la ruwe ha
19: la rega Jesus ho
20: sinya ke Jesus duro ni kala mele o kala dala mo di be nu chi la lu pa fo lu la dogo ni kata ile kamaluno tamele li abi si si santo wago e bi o ba fo lu de fe mo manu wago tanto per usale ki logo ugudea samaria ki lu logo li di sia ke fula su kubo
19: la rega la rega ni Jesus kata ile sun ayahala ariagoi aba liyuruniwa aba leabi aba duwairi aba ladoura gulao aba marihi hamali la yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu ligie hasali ragu biyama wuguri harugabu harutu hadouragu aba hariagu hon
20: wuguri engali leani kawagu herete ariagwa sielo Jesusu meme le amude rupai sielo humano liabi yaba itra meme kai harihi lilidi
19: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu olio lu uburugu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Danle hachilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
2: Idu hanyu, multibu galagufiru le lariye gubisifiri sandu liyumu lugukinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada gewani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inugie, aba la fonte, aba lafri du sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia aseli dama mini la lida herenu lufula sumhitu la diga burua nyulia tida liliburu salumu rei de taluba maluga ua hamaa ganouti ya tida aringa tigia nyen rua la lubara lu amu italalia lubaiti lunti wanua daha aba buguri wadagie le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu wa la kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
19: Abati hiri du biyama hadaja, Jose, lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
6: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya arufu da bai won kala hada ge bian wugiria ha banu adiru bai lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas la diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai
19: abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu
3: Hechos capítulo 2
19: Dal la chilerube lueyuru fedule pentecostese ondere gunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso sodini aba lagambu aba arintini nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherete aba lagambu tido sunu letoye habai aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louje hachige afare huwoyu louje kada aba hadage Aba habunchi suha gie lo sifri sande. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri Jerusalengi hagunful ke lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasanu na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarugu. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhamagwa,
10: mafunagi Galilea na ha adimure habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sirene. Anyehi gini Roma na, agano uti ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuguru. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi gini grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwagia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari kumbungi uli na vereru nguanari.
19: Weri tihanigi sugubai, ibidi ya hon kabala hasami na, aba buriti haligu da guhamo wa.
6: Tasa mini la sunle?
19: Hibiri, aba hehera ha hon lani gu Jesusu, aba haria go.
12: Bacharu wanyamiru guhani.
19: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo go. Aba laria go lo umala lihere ke.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba ni Jerusalem, agamba humele lube inaria guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le laria gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya laria gubungiu, Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyu ligia, nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu daba ginya hita, Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na duba hati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwari tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hederegeru ni hon vugiri ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von luma gie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielun, Arienga ti David Guanarg, Larian hare bungiu luna bureme, Nyuruba luegi novere, Dari nichugunia baganiu labugium bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, Luagu Jesus sumeme la lehadar gubei luagu gurua, Adiga lali labungiu luligia balava sal.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aidi, ni duhanyu, huguya le harahanyu bay la diga wagun aburamu, huma huguya ha inebe habubanya lumbungyu, wagia grigia ha umbanya louna hoa uganu le luaguti wasal baragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidia tiyebe kon kala Jesusubay, uwa legia gun faranda hamani herenun profetagu, lausun ali hoa la hererun tida hatempulu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruan yubay lau hasia diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hama lidurun Jesusu lugayara la hafaruni hilagubay. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagubay. Danti le adiga hama lisun le taninya gubay lirenu bungi luagu. Aba harayra guduni luegne guruba. Aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lidage oveni. Arufu da guati Jesusu lungu wa vimanyo sarago weya su honha, nyumbi banya luma luagu luweye sun Galilea ginya lung Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya gwento. Wichu kunye lubai ti ugano le hun, luagu daradu le meha la digba ibungi yu hama waguchago. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gaduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalamu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungyu luagu lasara gduba ila Jesusu lidage oveni lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, nagun flirubai framase sanduti, ani inaru niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugubu bubuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinya guni bungyu lun. Larigin aba lonwe, aba labu nun lenyen lubay habu nuwa lagubrigu, aba lanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu, sarag dal muti bungi lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubay ti hasubu diruni, luagu lidage la Jesusu ferudna wa la wafigon. Ligia uganu wanugubay hun. Sinyati meha haricharagun lidage figoguburi ligia, lauliluru du Moises. Gamalumun sunle afinyati, richagu wati lidage Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue labiru haligani bungi huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bula. Wedi ta hanigi, ani gumugu wa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti, kate ile lumbai mafinye humani, ahen abahda wagua hun.
2: Dale lafuri dubai pabulu hama lanigu templu rugugia. Aba hamuri ya hama luye hadimuri ha hon luagu burikate ile lida ya le aba luweyuri emeragoni. Da lagu muchu hadamuri dagu tempu drogo, saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaruni hafinye hurio, aba hafalaruni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasigiru emenigi da luagu lareini bungyo. Lida ati luweyuri emeragoni. Aba hondara go hibe aga lila na fulaso lo hagambo ni lerero bungyo. La uharihi ni hurio starago grigia agambe lerero bungyo. Aba hameidi ha. Aba hagumester wasige nere pabulo anaba hame liri Jesuso. Aba ti hadimur ha pabulo lumo beru na uwe manufudega. Aba harinya go.
1: Lunti ebe wichugu ni ugano luma gieti bungyo lo agu wasal baragule honfurumi huguya le hurio. Gama lumo nkei mabusa iruhuma heresi biru ni ugano ligia. Lau lira harufu dinyen luagu madina hamani ibagari le magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya honha maaba in huriyu. Ladiga itara linya larinyagu wabure mewon. Nichugunya dibu kai larugunga honha mama banya huriyu. Lumba niguni nesefuha dari lumun lagumu honfulasu ubo wagu.
2: Da hagambu bali ha mama banya huriyu katele. Aba hagunda ragun. Aba hagumesteru arinyaga luagu buidu la luganu tebungyo. Aba hafinyeru sunha luma banya. Hafinyeru luagu Jesu Kristu. Halunti ya banya ibagari le magumu shaditi. Itare linya lapurichi hon lereru bungyo lida sunfulasu ligia. Aba hadumire ha huriyo hama uwerinya gunfulitia. Inebe wa hagia luma hama uwerinya weri utia nyei uburuwa. Aba hincha hania luhaiba hani pablo luma beru na we. Dari lun habuga gunia lida agefulasu ligia. Aba ti hafuru duni kaliki loegi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati hanung ni sudara Pablo ke lerin wagun wahon ariabu chile antipaturisa laruga lige hagribu du sudara ha ebubanya sudara guti ha hawagubay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo Pablo dan le hatil ribay sasaria aba he derege runu gara da lugu madimati derege hamay gie Pablo aba laliha nugu madimati gara da aba ti lalig da ha haliana la Pablo Dante le la sugu drubani do ago silicia na la aba la ria golo
2: na gambo badibo da mele hayabi haichi gumay biduno
1: aba te lichi gu dimure lo lichi gu no pabulo tido palacio tome helabu no gubo erodesi hao oni grutinha
3: Hechos capítulo 24
1: Sengu weyu lariya Aba la tilri anania si fadri le inyo timabay u burugu sesaria ho wugiri hadage huri u weirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hichugu luduru Pabulu. Dale lanuguni wa Pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru teritulu ichiga luduru lariaga.
4: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, aniseremei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayayinbayan luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu. Aba la diga gumadi matisayini lu Pabulu, lu ladimureha. Aba la riyagu Pabulu.
5: Lausun nugunda na dimureha nwegnya guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragula irumu bawa agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburgu. Girigya ha siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungyu nuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugye bungyu luma hagibugye girigye. Lari giatiri da nao eibugay amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadigyan yebe kate le tempulurgu lari gie naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, Ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gu harinyaga. Hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi.

0: Y lo voy luego de la rufuda a Jesús o luego más de matifélice. Itera linha, dale la gambu bali le la rinha gube pablo luago hasa aruba la hilanya, aba la gumu chaguaga de ni adamure ni, a rinha gai na ligia.
1: Na gusa ra gudube uguri le, dame le la chile no gumadi lisias.
0: Aba te la rinha gu felice, lu habu ti sudar, lu la sigiru pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumada gu arihe, luma etenire lu. Atriweyo lariga, aba la chilere felese, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimreha lun luago Jesu Cristo. Danle la dimreha be pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, luma luago tiweyo le lumbe, lagusera gudunia bungu sungrigia, aba la nufu de dago felese, aba la rinha golun.
1: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichi gu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumuchu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
2: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadere gu nyehe hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rube, luye behafaru ni hilagu bwe luago uma. Aba lona bufese te luago sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
3: Ligi ya luo tulubai hodi haweri kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fese tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
4: Maduga gini na ni mulusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lun uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
3: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
4: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadiga adina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun.
3: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiue Yunye. Aba la barra da Guni Fesito, logo te lagusa ro Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galon.
3: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão Yuya. Dale Jerusalém no bei, Rutinha, Rabuti Gufadrigo, Hama ugri em Huri Uerigutinha, Liduru Nigibuni. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magaburilani luru duromana lun lasia duru aba grigia luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegia guo. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigutni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gileye bewagube narita guo. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay. lausolira adinga te pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalog ni pablo ahe busin lube lidi jerusalem lu lagu sar lu kate lengi ke lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gede aba naria go lu la sigiru dawyo dari me gayara la no na hani lu agosto sasar
0: aba tilaria go agripa lu festito
5: gusenti na ginya na gamu ne wugiri ligia
0: aba laria go festito lu
3: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
3: Uruwe agripa, hama ugirin ha damari gubaya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon. Bigibu ginyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba deng ruti maria kugau kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilaria gu agripa lu pabolo.
5: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ne pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha laria ga.
4: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibugie. Uruwe agripa, luago sun kate learinya gahamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina, ani gayara tehamuga Haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emeni gini lenu agubai. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudura gumbai lubungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungiu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lung beseribidun nu, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudu ni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigo. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungio. Nona hanya dibu hong, afinye hama muga nuago. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungio ha sandubany. Italinha lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinha gubai Jesus nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purti a honha damasco banha, aninha gatina hon, lunha sacri ha lida ge hafigon, lunha giribudun lubungu, lunha digun kata e buiti, arihua lamgo lagua sacri hadun la. Lariginha, abana purti hani, kata e meme le honha Jerusalém banha, ha mama banha huriu, ligue lebo bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linha gallara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai, honsun grigia. Dandu ha weirigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihadan ge hilanya, Lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larengu agripa lum.
5: Samina tibu san. Bafinha na gduba dinanla luago Jesus Cristo itra o furese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuria tinaluma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gamalumu uoga gringri hawagu.
0: Lari ye larinha gune Pablo katele aba Lázaro urue sara ginye gumadi mati uara tuma berenise hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
5: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba larinha gu aguripa lu fesitu.
5: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augusto César, gayara ti hamuga ligira va gudin.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Ladiga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba emire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua saragoda, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leveri dubale pabolo, lariga hon.
4: Arihan muti lago dencha bay la wayasule, ani veferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygine veferi di runiwa bagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lole lariga bay pabolo. Aba lidi lawle luboy bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboy fulasu legea lu lasgiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasgirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali tiluma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei luboy mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru du tabu ge ugune nu haguru nu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debay luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali sunwe meni giluago wasefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai saragu da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wamei walagu, gamalumu gagura su kuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune, chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu, manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa, Lo hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara hama lisudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede ha tida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Laringa hon.
4: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum hegi, lichuguba ere hun lum esefurum. Choru numuti hun lagu uabe la niaba eferi dirutilibagari.
0: Lariga laringo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno, aba legi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bien sanya dewa urwa wen disi grige ti da ogune. Danti le hohen ki mule hagia, aba ha chagaru ni trigu barana ho, luti ma tawale dun ogune. Dale la ruga dubai, ibidi ti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bayi luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubayi habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bayi. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife uguni, itara lin hachiliru sungu bayi muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu ha diwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiru ni lwa gomali ta la liri bay ubohu ligye. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhogu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
4: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhogu. O labri hala hilagu bayi. Lilu wagu hagura baha, dale harihi lu wagu masusere dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bayi, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bayi won. Lun waweyesu. Larige irwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba werederu irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bayi posuole. Yen wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bayi foro, le luwago bayi uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bayi iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bayi Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayi. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda wagu chagu, dawatina. Nyingi aba nederege runhon romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru leluntil nafaruni wa hilagu bayluegi. Kamalumu mahati yanhuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwe bala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubaiti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegin katele uagu bay, Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
0: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiri du aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hanhon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profetago. Hibiri, afiente luagu le laringo bai pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago. Aba hagume staro nyudego, aba telarenya kwa pabulu hon.
4: Lige lanya kwa sifiri sandu hon waguchagu lina ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihu bai. Ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gilbei honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubei pabulu itara aba houdi gua huriyo adimure hei na hamagua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilagua ra bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiha huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Kaisi narihi ni hawansa iru hibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau kaisi bidia gwa tau, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Harufu da lumuti uganu ligia won ida linya la laricha raguagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumagie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
8: Laricha guapai, lau lafinya ru labaga de luba.
4: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bo lagu bungyu la ligie la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengi ruhamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu Aduru ha regutinya, muarugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina lunhadigni lemon lubai hadigni buin hanya lao sun lubuyeri marichel salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagu atinya kate uribati mabahu dun hamuti ya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uati ferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubaibungyu buidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai
2: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigu bay, harita gwa tibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigun luba me lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le la digubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alu habali uiriguni inebesei lumakate leburi magumunca diti jagata sielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburibabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hong sunha adigubani le buidubai lichukba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hong hamaa bain huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidion gali lurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogudni loe lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambaru gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo lauru gularinya gu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu daha muti luagu anihe ilali lurudu bungyo buruwen tida hanigi. Anilarinya gubay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ain apuri chabubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biveruha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wa bun kamege biveruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu haustanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timatimati mama bogu digneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresibira seini luagu wagubu. Lubara gen lira huriu ha timatimabai hagia huriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi ani lanirigu nye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati gunda ati bungyu lau mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
4: Keisi itara linya lubai halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada ge huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihen lereru bungyu.
9: Babaga duba krisi yorishati lida lebariya ubi. Ani buidu bai bafru bun damele babosera wadudu.
4: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. ida linya hamuga gie lagu sera gedeninya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lu weri gutima lal linaru bungyu kati wago larinya wago wago la ugafigon wama lunti lubai hamuga ladegun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai sarago grigi lagu ligia la warufu dahabai grigi ha arinya gubali itara lunti hamuga hasia dironiwa ida linya gie Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
9: Uot ni aba grigi ya rishagoti ni ibini abala. Uot ni aba ahoti lugufurandalama. Uot ni aba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bay, nyugu ya lido feriti. Uot ni aba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara niya hapiler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasati lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, grigi ya labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runu wa luru du won, lagu gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibuge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungiu. Gama lomo lau lareini bungiu, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, Richagua gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
4: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luagaba grigia le richagwati. lausun anihen la grigia gayara ti hamuga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungiu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, laulona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, laurichagwa gdaladi wala laulonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungiu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lauga bagari la lirag. Animama ruginye le, gundati waginye lama bungiu lidon buridan le. Lidange wabureme Jesu Kristu le idaginye bei warandera luma bungiu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu, ke il lumaga abadia dan. La diga ahen hi lagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungiu, ke il lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigia lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu duninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumucha ditihon, lidake wabureme, Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vimwa agili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu bai sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyagu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dire bai hamege amu.
4: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largadun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuri babay. Aba la nigin na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidambay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti le nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi adigu bali. Subudi numuti luago uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadigu ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bay nadigu, nasigida adiga adiga uribati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligi nadiga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubayti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidu bay, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubayti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liludu bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
4: Inarni ni le lube inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseen gubayi tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lita gyeri guba isaku gadiga wagun bama.
4: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
9: Niebi ba dame na chulire dan ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama rigin lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
9: Lidamu bay amulen yile ibu ganyo.
4: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubay tida lerenu bungyu.
10: Hisa temeha Jacobo nu. Ahi esa uho iere kutinu.
4: Ita la linya gufirma wala liricha bungi ulun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebele segunga ligia kalaha digubay. Kabati wariniaga. Wariniaga bafunagi luago muara la bungi uwa lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirudu laule unt nabusera.
4: Ita la linya
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Luego de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Soudieru lun la digni le la buseru, la ulubuñe soudieru. Gayarati la digni aba soudieru le diseguati la yusuru. Lumaba le ayusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubuñe. Itra meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransin linya lun la rufuduni, luenri ligani hawau grigia ha gadina banya hagani chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufudni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamamba huriyu, keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mamaba inumutunia, nariangu bahon inumutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariangu bahon misi ya kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubei lariye waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi buinyi ulewe miwa abayi.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isaagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle lubei buinyi ulereru hon. Ligibu wagu sumu bou. Lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu mime Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahaya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
3: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma hawa inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aniyega tina luagu hafulesei, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon idalinya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habwe lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufli tatinya lurdu sun sunna gubay habaga ntaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinya la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
2: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finyero luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tidaba nigi.
1: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya galau biyuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
2: Le afinya ruti luagu Jesu Kristu masatri haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wagure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigia hon ahi uwa kaba la.

0: au na hanya puriciha kai silarin ma guti dalere nu bungiu
1: ma lupi du hachilir ha anuga bali uganu puiti
0: gamallo mo masu tinya grigia e bere serutinya la uganu lanna salba uni le agamba hamalibe kai silarin gun isaias tida liliburu
1: wapurene kafir wanya lau hagamu ni uganu le wapurici habai
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru kristo uganu ligia abanarinyago magambu hamuti funasa uganu agamba hamuti tarinha lerenu bungio
1: agambu ali hamala lilida sun flasu chilu hali hereru lidun lagumu hon lariga yubo
0: abanarinyago uagil funasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate larinha hare moisesi
1: na meide gudu badun diga abanecha li hamama nani na kainga gudu badun
0: Alinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari mwakina haa malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon haa malu wa haba inu haba.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
1: Tulani mwati nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taninyagu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
1: Nabule me, Afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Aure gali erede la hata gibani kwa, ani busia tiyaki ya hafa kwa hila kwa.
0: Aba lani ya gubungi ulu.
1: Wanua dirata na sete ni mili kukiri ya nubalu wa. Hama ahu kwa kuki ya nili kuki ya yewa kumbu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hata ge huriju ha anua diralanya banya bungi la ulareini. Ainti lau lubai lareni bungi lanua dinanya, mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungi, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungi.
1: Adiga lumuti ya bungi ulu dereta hanigi, ruti agu le manihu tihun.
0: Aringa ti Davidi.
1: Raba bolamu hatne rusada. Lu hagu hakidu lu hasufu. Darulamu hagu marihi hamamala. Sepuku walamu ginye naga lusunda.
0: Nalga da hati gueto. Lau hachugra gun huriyu. Hai guatinya funasa sunsuina gubai. Mama linya. Lubaregen lira. Lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaharu bain huriyu lu habihu baila asalba runi, lu hameidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lun ubou, ani ahin buiti lubai lanigu bai hachugira guhong hamaharu bain huriyu buiti mambai lubai ti le lun bai lanigu ni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maharu bain huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hon hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadig marinu buseet na luhe meidi da gudninya nirasa lugin ya hasalbanu ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyu hayabi hama bai huriyu lun harandaru luma bungu ida tima lubati dame leheresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hadage hilanya ayin direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungu Derege watu ginye sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida ginye butiabi feintuguya. Ayan ginye derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lagu buidu ti ma huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafuga harinya guba.
3: Aha, gama lumo chengwa tifiyu limu lumu vichugu lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumbo ilugundu mafinye hama hugujati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi yetinye limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bayi huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri larei nibungyu gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye ahi nyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu lugundu gabafu ti bungyu lun ya lichugu ninye harigon huguya le mama bayi huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mele gida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti asalba runi, baruwa tinyahuriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi yeginya lubungyu lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate la lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamahiru huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungubai lun magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu dahabai lun? Kage grigi aruha libaisomu kate lu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu dahabali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Weiri guni lu bungyu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tijuma ni dujeño, lujetere gera gujungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luago larei ni bungyu nun, aninyaga tina hon sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba rigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye lun ti wadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau riba ni hun, falahume le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime iwa huma hungwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida aluwati gimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. abagali da huma gundanyo lao emeni ni le huagube gagura su huma dan leha sufrirun furie huma etengire ibungyo suwada idirago humanya finyatnya lida hemegeirun resibi humanya gawea sutinya lao ugundani bini humanya ha auserutun guriba amuria huma biniruni hon mama guribani gunda huma hamaha gunda banya hajahua hamaha yahua banya abagali da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua Gamada gua huma hamaha gudemibany, Marita gua huma huo gua kesi chutao, Mafaira huma uribani lagu uribani luni aba, Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube, Adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangil hama sungube, Niduga nyu hisi atinyanu, Magu yuguda huma uribani, Igira huma ilu bungi la afaye guda luago, Tarina lerenu bungi.
1: Aulu bay mafaira gudne grige logo hariba dinya burime.
0: Arinya gati ginye bungyo.
1: Ahin lama habai bagadun ruba igi nihmum. Ahin magra bu habai ruba dunahum. Yitara luba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye logu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige biladi bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti buriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu Wabagari dunya lida lagumu honda Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu Sigu lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigye ligye. Katabunya dibugye lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, la bure me lumbo ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi ulun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu ilaritagwa. Le reidu ba isomu weyu, la digi en lu lichu winebe se ilu bungi, legi ba ifurume wari ukate, legi ni lu lichu winebe se ilu bungi, Lugundu ruti e tengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi ben ui, lun lichugu inebese lubungyu ladigai. Ruti gin e tengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai le gin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida oweni, Lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagali dun lun wabure mebe ila. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banige keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagali yye la ye bogori. Luago hapo drogo bala sumri enilipi ye, ani gufe sete ine sumri ye inibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogwa luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagu, luma digu huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai tiluga roladimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate ilwagu ti le egi bai, o atu bai, larwe habungyu. Lwagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate. Lu gayara la videra gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungi ulida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regula ligibu ya bungi. Lese watigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu haubai ti dalerenu bungi lun.
1: Nugushi, aburu hati hanabaha ha anakupani buhutu wagua.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, lun madigi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipe guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipe runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mbaila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu boy hon wa guchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lererun. Le ayu beginye lun hichugu balan ha mama bayin huriyu uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniye guni lererun bungyu.
1: Legia nichigo lubayi uweiri guni bungu hakana kwa nasha leku. Leremu beginye luagu uweiri.
0: Tariha negie lererun bungyu.
1: Gunda huma necha leku huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hariginye.
1: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe ebore uli.
0: Lani hariginye isa iya tida lirenu bungyo.
1: Lepipa aba lakutu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani emeni gini baluaba.
0: Bungyo, le ichi kumbali emeni gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigyen lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamamba inhuriyu, e seribidun ile nadigbay napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banyala hama bayin huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungyu. Luago le gunye mburikate ile ladigu bayi Kristu guwana rigu nidangi na dimuriha. Lun hayabi hama bayin huriyu lun hagambu bayi la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hausta gudanali la pulichiho uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma giherusa lengi dari lobu wagun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiha ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabunsa irunti na nuwadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji yebaya luwago hagamba luwago. Gufura nda hagie me luwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini guetoti kei gumula li la nuwadigi mailuwegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa genu bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuwe yesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhon na hanihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Lun tigine tihida iraguni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichuku bay darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegnye Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildiru humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lunti la ladigun hada iduhanyo lida afinyani. Idera gu humo me lida furume gari kate le temegeiru. lugundu tuguya sarago hen ti deragun i derago tad nagin mabuganiya tun purisika lumalun akila ni duhanyo lida ne seribidun lun Jesucristo hagia ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salberuni ni bagari ten kinia luboy tikon ani mamarig au sunginya waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu ruha muti hetengiru hon luagu lira mabuganiya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habie purisika luma akila mabuganiya lun numada epenetu lehisie bainu le frumie bea fine luti luagu Cristo uburugu akaya mabuganiya tu Maria to nadagi min harbu sarago huagu huguya romana mabuganiya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu buiti hadimuri halani Cristo apostolu hawagu hagia ginye afine rubanya luagu Cristo nuparagi mabuganiya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Cristo mabuganiya lu urubanu kwa pana lida wawadigi mariluagu Jesu Cristo luma lu esu takisi numada le hisi bainu mabuganiya lu apelesi le arufu dalali bai lafinye luagu Cristo saragu weyasu mabuganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu mabuganiya lu nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme mabuganiya hon turifena tuma turifosa hanyadagi me imbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won to adiga arubun saragu lida liri Cristo mabuganiya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo mabuganiya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu mabuganiya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya mabuganiya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegin Cristo ha hamabanya busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme mabuigahanya sun tilana liligilisin Cristo hun niduhanyo ayumra watna hun lun harihin niña katanya la ha afari na guagudubanya grigia ruha gia chugira guaglei lun hafinye Muwarati le hadigubay luma le arufu dahubay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia. Meseri biduntian lungwa bulem Jesu Cristo. Hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabureme Jesu Cristo mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: auterusiu le buri habaru gara dato mabu ganinye ginye hon niduhinyu luege wabureme mabu galinye gai hun naganonye tida luba Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabugalinye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, luma rufu da hanin lagu Jesu Cristo. Aramu daguati meha alaransi abungi uluaguti wa salvaron lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi ulevima bai lunsun da, subudi gdawali luagu wa salvara gile honsun grigia, lugayara laha finye uluagu gagamba di hageme lubungi. Uweirigu ni lubungi ule aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lunsun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Hausun ha agua rubalin liri wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. ligi habure me bay ani wabure me ginya resibi kumei abini runi luma darangi lo luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu sun adane tengi ni bungyu huagu logo abini runi le rula li bay hun lau la reini lidangi Jesu Kristu la diga lidanyadin la aba luma Kristu ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida hisubudi itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uwa tiubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwa la faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada agiyabu ya liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya guwaina regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe inege hidange aliengu tinya au lanigu Pablo au, hibri aliengu au lanigu Apollos au, hibri aliengu au lanigu Cephas au, hibri aliengu au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuri che yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apurijia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida nge lanichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye hau, nagiku kwe kafrenge kefrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungyu. Migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubare ge lira aba laranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. La diga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichuwao, ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu Parikola lungo logo le latigo de Cristo.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni du hanyo dame hale ni di bailuna dimo le hajun, lo agulinario bungyo, adiga no muti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meja huma no bay, malugun tina meja na puri chan lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo, le adara wakubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meja le nadimure habay hun, aba na puri chan ni lererun bungyo hun, malo hati na naganyiru nungu lo agubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungyo sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu limeberu gilititu nangiki grigia, likiebu nilaranse ha boi bungyu.
0: Aba la subu diragudani bungi won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loi dige sifiri la lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, a subu dirai sun kate la lida bi bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau la reini. Adimure hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gama lumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
5: Ka gufranda hamali weli sandu na bungi, ka gayara abuilarufu tahalu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gadina lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun maduru badina la, ladiga bungyu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina mai kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti hagana u kama hamuga risi khadun ibiga humali sunle gayara bai habu seruni sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo kristu sun hadita gunyu huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigi mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu la buchadu wa wago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon la ugurasu chululumo weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuse iruhamali grigia mama naburu hanyi le hun lung hanegu pusiganu naburu hanyi hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunun, nireu hinsinyatinun, legun fliwa iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagalidun keisi afinyati luago kristu, lun haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwe bu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na, huma, le nyi hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali lea digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lun mafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Lena busa irube na rinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o kuduguati honguariwa o maraswa luguti pacharuati o hiberuti mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagun nagusera gdanya ha bogu dibanya lui Kristu ma funagi agusera gda humutinya ha munada banya bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti lariyaha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama ige haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya ha marigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfliru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labune me baitugubu guanarugu. tumari labure me bai omagnye bugiri labure me bai lugu bugwana rigu lumari labure me bai mama hada huma huni wagwa aho gubai rigu adiga dara dulun majusu ragun huma hungu walagu atri dan lun ija gun hungu walundu gu hafuri idun larigi lira lunti hayusu ragun hungu luai lasinyaru hagda gun hungu afigongo dalinyalun mafia mama nariyen gun lagu lunti la hamari idun gamalumu gayarati hadigni aho buse Aw buset na hamuga lu gajara la hagda gun sungriga hongwa lu magamari du hamakai aw gamalu mun subudi numuti lago sinyala litaradu rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lu kala aba aba lu wiri hon hibiri am hon hibiri ha mama riginya banya hama uninya ha ilago nya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mama riga kai aw gamalu mun ahin sinyalu boy hagda gun hongwa mari hama Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau Kristo ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bo luago Kristo. Wuri ti to mafinye tu baruwa tikei sandu luegine taubadna tumari le afinye bo luago Kristo. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristo lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahin dugu gayara lubai basal baruni bumari, o kage babu serubi bugu ya uguri, ahin dugu gayara lubai basal baruni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin ginye aguwara, Lun aba le merece bin lagle seinil tuago loustanu, rey de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun, madihe riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lu wabure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mao bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragun, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gamalumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibureitu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu leren guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, lumage lubai tigweto, ha maria ibanya lunti recebe do lubundi tal sun hanigi, kamahamuga mamari iduntinha. Ha yahubanha, kamahamuga mayahua hantinha. Ha gunda banha, kamahamuga magunda aruntinha. Ha aganyi habanha, kamahamuga uoti ni katahama. Ha gadan lubanha kata ilana ubole, lunti habagari do kamahamuga madan lumuntinha. Ladiga ubole, le waihibai lagumu chaguba. Busent.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mamari dun huma, nani agunyen lun habagari dun lida aba y Gabriel lebuiti, eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu alun, marita gunga saragu laukate lanne y bagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari du haru, lugundu, tawaya dunya la, aniahin buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagube harita gua, lagu buitu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari du luma. Mama figo lira. Ayanyahin lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumutila lu tamari du haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariaitu labugi nyon lereri hatumari sunwiwa gilila. Ain owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui, hamuga lun, mamari dunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihi la lani bungiu sifiri, nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legin egini le adagara wagduti honguariwa, Inaru ni lagu ni kata hama guari uwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahe lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigine ginye wabure me. Le Jesu Kristu, leida giebei la digu wasun katei ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini legia keisi katei adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidu la hasandiragu hongua legibuge bungyu. Inarin leharinya gubai luago mama lakate lewegi bai gayara agudubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungi luegin wegin. Mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hongu ariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia. Ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu megi digia na uvi loe na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu. Ahin tihuguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari.

0: Ido tuma aba uri to afinya tu lao Kristu. Lungi ya wanugu nu wama gwa lawa oye sunkei la digu ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi ya abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi ya unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi ya miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
1: Michi ka huma kusabi logu li yumu pulu baga sukanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungi u lira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu lu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei, Lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungubay. Luna ganyi nirun sarago girigi ya lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi nirun ninya lun Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kei hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha mana ha lugwa banya finye apa nadigin kei hagia lugajara la naganyi runinya Rugu adina nungu wa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yara baila haganyi runi ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasmiara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lunbay lichuguni bungyu nun sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubay bungi hon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna la diga lida gi abame dubu hata le uare inabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama. Ligia ti hoe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawama burikate uribati kei mea hadigani. Ligia mahudura guahuma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige heiga luma ata. Lari die aba hagume seru ata gua marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gon wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawego lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagwe. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungyu. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia no hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Kayara ti nadig nile nabu serun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubi wongwa, lun ti waloha nile buidubi hon amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag da hanga huguya, nye ilamu ga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongyo.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lagu Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malag da hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi da michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwe. Aba gie wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo inichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadiga mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda araguagudu ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua, harita guatina guinye hawago hibiri lun gayara bela hayabi lun hafinye roluago Jesucristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu dani le nichu gubayhun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lun gun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bayi kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugari lau li chigu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye, wugari legiye. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubayi hada sun grigiye. Nibusi garidina ti ginye lun ma doura gu tan wuri lau ti chigu, dan le ta furi idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga, lasarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugari lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugari, mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu wo li dange wugari. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugari, mama wugari tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu, lun ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida nge la wuguri, tadigua wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga ibungyu sunkate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi ibungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatin. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesucristo, sinyati heigi lau aba igaburi le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesucristo neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le taudivayin to, liseini iseri le daro de bungi huma, le shouru ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, ade kumi lungarita kunwagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigu infain, guraho guya me diwe into harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo diwe into lani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, La dugunya figo lao lichugu minebese in lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latinu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugu bu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inye rawaguwa Jesusu.
0: Anihin lumagye lubai sifiri sandu ladimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesusu wabure mebay.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanuha. Gibe ti luwuyerigu ubafu. Gama lumun abameme sifiri. Anihin saragu luwuyeri li gabriye seribiduni. Gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu virile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagadu ni le aninye wagube lidaburi dimule terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibi muti, aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ugubu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. leburi lumege gun ugubu le wanugu bai kemi kata ligeti ma wadora gwagu dubai lau saragu gonigi leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei ligeti ma wadora gubai lau duari ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei memege irunti woni giruni itara itara linya laranseru ni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagu bai kemi kata ligia tima la wairigu. Luani la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lida ngi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lida ngi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hida ngi lumegegu ugubu ligie. Rukali bungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata iluagu ti bungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagu dubanya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai. Lidage sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Awansi agida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu wa kala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuri ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimore le gufuna andawati. Kajara ti veremuka lida dimore terencha. Gama lumon lunti kine veremuka lida dimore gumfarandawati. Ahemba dimore hanya lubai lida dimore terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigi una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma. Lugundu uoti gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti abala etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimore terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigi laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimore ha dimore terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimore le gumfaranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimore terencha le uoti gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vulibati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hale tida liliburu lurudu.
1: Na dimure ya baha hau lila na fulasu le lida amu luwia dimure. Numa hayumu ligugu ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure. Saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimore ha bungyu hayomru guginye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimore hanya lubai sun huguya dimore terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku deragun lubungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua. Ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ani ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin lumagiyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginye bai ladimuri habungyu gayara bai hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritoga boi lau gabafu la lun la dimore ha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la lugumati wabure me Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu. Afa guahuma lugayara la ladimri ha bungiyu, ke yomu lugu ginya. Mama hara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafine. Leginye ugano le ida gniebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purcia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafine. Ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumie ticate. Arufu da hanali le frende inali be luago wa salbaragule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Heisitarinha gunilerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigye meha longwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gunilereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu da gun lungua nun, lau sun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bein. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagimen bein ni tage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Ani haa uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu li tage oveni. Ana ni haa ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu nikata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha. Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gama lumo le inaro nitibe. Sarati Kristu lidage oweni. Ligia furumia tibe asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilain. Itara ke howe gu sungube ladiga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigin me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumie ti meha asaru ti Kristu. Larigin ya dame le lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruiha ni lubungyu ugusili. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungyu sun kate ilabugion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungyu luagu rua la sun kate labugion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungyu labugion lubafu. Lugundu bungyu ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile Reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu, leliro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi sai rubanya hawago hilanya ahe magu yugu habai hilanya kage wago habadi sai hawago kage wago waiba ho wasuada sagwe yirafa wa malungwe inare niti lira niduhuni keisi ugundani le nasandi rubai huwago keisi afinya tina luago wa gure mhesu kristu agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon kagi ya naganya rubai lau lira ai hamuga inare ni rubai luago uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha alinya kubanya
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, anie waguati.
1: Feri dikida hamuti, hagubwe, humada go lukuitu, dagu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nania gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe alinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribe. Lari gine labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye inginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan wefrile tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagali. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau mua. Ubowaguna meha. Libiema ugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chiliru baweyu, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai niduhanyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba me hasarun lani gu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawaguba ile gayarabe lanyaladu, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunfleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihiri lubanfu owe. Owe ni agaige bukofu luba ganye mi, agaige lidiragu.
0: Figo limiragu lebai owe ni. ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago laganyi ragduni wa lida sumburi kata ile la lubafu wa bodeme Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai wadagi manule hadigi bai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hagudeme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le lagani rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun Nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weye sun leme nyehi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligu erigina arihan busenti na neredera gun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega huma ikei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduke nyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insi nya haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hong luma hong sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabude me Jesus Cristo. Alaba ho wala bungi le lugu chibai wabude me Jesus Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won suwada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida lubala gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Cristo. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai. La susere dumbe itara. Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gien bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungi le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe meni giluagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidara kwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu kutinye tengiruni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edievesa ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada uwati ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri buda gile Jesus Cristo ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara li hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutinya lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesus Cristo le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma uwa larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lida Cristo lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinya gu itara la dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesus Cristo bungiu ya digubai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesus Cristo ligia nua dirubaliwa lun Veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Keisi ya choru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena birha baihun itara. ludame lamuga na chiluru mibihi namuga iruni humage huguya le lumbai hagunda raguagudu nina ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na dameha le nabiriha baru garda tuguya hun wedite meha ni diheri huago darilu na yahun lidale nabiriha baru mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara nabiriha nulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luvuyeri. Narinya gubai lida aba luvuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu te kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nye, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wa waiginye la subu diragudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudani uganu lagu ti kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya ha asanzi ragubali lereru bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungiu halida banya aba luma kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da tu warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, To gayara abo haliha nusun gregia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, lagu bungyu lidange wabure me Jesu kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi, le meme ichugubi iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati lueirigun ugano luagu wa salbaragule le yaricha raguagu dubaliwa legibuge bungyu. ni kata luwairigun lurudu legibunye uwairigun ni le kwe toti bai. Ainti uwairigun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugudan, uwairigun timati luwairigun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigun ni le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigunti wakai meha moisesi, adora gwa lau legibu tau aba bel.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hago mucha buena línea.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bu, arufu deinei lueri gubungu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la guena wagieti lun lenege badiwala, la dega agawon deina linya lueri gubungu wada, la susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da nihongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaroni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi la diga mama wa wogwa wapulijiha lwagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme andaniyaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa ma sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa, gamalumo, magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu luegi Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibahi. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Lari hari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijia natinu rehama.
1: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali nilareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigirin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura lubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun lasansi ragun wagubu le gagumcha di bai furese.

0: ese lidon wagu bulle magumu chadibai. Mowe gawagi, bundu eranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwa guwa bagari dalida wagu budisenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwa gu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gamalumu hemeni kitiwa lausun hamuga, Himi wamani lumu wigiru ni ugu bule ja ubowagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lumu laguse ragduniwa, lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa. Bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawo, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wa wagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, Manugu wamaya grigi ya kei hanugu ni ya lirahanyo ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanugu ni lirahanyo ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwa dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagien.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, Lareini itaraguarega, larihane bungyu tina lererun.
2: Chilu kitano narufutini nareini mungu, aba nonu mungu. Chilu kilue yiru esefuruni, aba nitere guniru.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufutini lida sunkate, luago eseribitu tinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Bai hama diwa, dag hama wa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribidu tinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidun igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda Anaba waguatiwa, anihenda adimere huwati buidu wa wagu, anihenda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniga wa mani inaruni ausira hamuti wa kei ibidinya watinya lausun subudiwa wa ma buidu ausira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa anihen kei gudemetia gamalumu risigdatiwa saragu anihen kei uwati nikatawama lausun gama wamani sungubai waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu darawa maru wanigi hun le gumuti le luweiri hisye won masansi ragunti wise habu hun gamalumu hugia sansi gwali hisye habu won ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisye habu huma won kei si wise habu hun mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga gayara tifunasa nyila uwara nilida Kristu luma mafi ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu ani li tempu lubungi levima bayi wagia kei larinya gubungi guanarega
2: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au kwa habu yute hakeme mutu.
0: Furiku malubai iti hakana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye beneramu yu, linya larinya kumo habure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios Capítulo 7
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi farama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madigu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina gwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajiye. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru nile wawagubai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau grigi ele digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefen kuma ligibu gebungiu. luago luwendi hidigeri wawago lige ragugwa diwa lubai wongwa lawon sungurasu le barua malibai huago owe buwagunda la warihini luago gunda la titu idera guahumali sunguya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huago lun titu anigunfuli humuti nerenun huago ke inaro nila sun le arinyaga wamalibai hun itera linya ginye inaro nila le warinyagu bai lun titu luago barugu wa wama wongwa hau ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luago hadigni sun huguya le lamuri habai huma luma luago heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduhen busenti wa wabahdagun hun luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai gunda tinya buitu ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi ruha gia sigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesucristo adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malon gwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ilubungi luginye warufuduni luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugar lun wachura waguniwa loige londanun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kata ilaw arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban yahadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le servidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevesei lausun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Wei bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau ava emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le wagubay wapuricheha Ojeresi birun la amu sifiri loile recibi humali bai. Ojeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile recibi humali bai. Wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wa maali bay. Odi wuriba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai. Mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga jara bai la halinya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubo le na panta habaginye kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate lira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau. Dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun romana wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyu dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungu na ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungu na inao. Aweyasu hadina sarago luwagu luwadigmani wabureme, ani luwagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencha dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, luwagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ahen abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahen lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inagri ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magani ruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nye insielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bungi no cielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira rumba watu niso asufri runi. Witi mati lari nino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana lagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun. Mama nalugunye lehuma bay. Huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubrigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidun. Auna hao aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunia hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyute busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun lagu adimureha la Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidi won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagali da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburihanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwe rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigie, lun hamuga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuli ru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua runu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatida banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi bainyen la dega arufu dalali la bongi yonu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutegu afinya tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu lwe lerederu nafagu keimi kata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama la kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime mbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime mbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun feduru adiseta hawoi, hama mamba inhuriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, lwagu maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boy uganu lwagu tia salbaru ni. Aba nariyagu lufeduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti lwagu uo baila ni aba arichara guti lwagu ladiga ni le lubaybe lurudu. Lauru gube lafinyeru lwagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru lwagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubaybe lurudu. Lugundu uo bay ni aba arichara guti lwagu rugu ladiga ni le lubaybe lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurdu. Heresi beresifirisando. O di luegi hafinero luago le hagambo y luago Cristo. Idalinha sa itera lubei humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifirisando. Gueto. Busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurdu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfli rutisun lurdu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le lomwebe luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagubay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, Aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni lulurudun lumu ises lun lafuna wagudun ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela Agunfuli ni luma lilurudu moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
6: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: luga jara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramasei le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinyagu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu narinyaguni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba ha.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tuguya agarubon,

0: unguo uwara gwatiburi igabrile luma furumie gwarig lurudu halani gubanya kristo dagwa hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugrig luagu gurua iterakei wabagari dun lidage sifiri lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe minyun la wanangu wongwa magriha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farinha ni sun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubo nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulo hon Efesuna capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio na burganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu lugu chibwabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu. Biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungyu ubo. Anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumba ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugia. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayuon. lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri lare ni le lichugu bai won lida gen lirag le hinsia bai lu. Ligi ya afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lare ni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranse ha le meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai lan sun kate lida Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristo furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inare ni, ugano le anegu balin asalba uni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbe lichuguni bungyu won, dame la salba uni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabudeme Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huagu bai honsun ha lanigu bai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gun huagu lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bai le nadagi meinbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularaini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu laremi bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto que li dañado en lubay aba luma Cristo Jesús, huguya meja le dice ben loy bungyu, gueto yarafad lun, lau lonwe Cristo. Barila diwa Cristo lidon aranderuni, la diga adiga laña juriyu hama hama ba en juriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarig gringua lumuti gaganigo le meja afani ragupaliña. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña kuriyu hama ha mama bay kuriyu lun aba banyala lida. Itara liña la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lau gurua. Aba lagumu chaguagud ni guribu le meja hadan bay kuriyu hama ha mama bay kuriyu. Aba laranda ragud niña biangu bay luma bungyu. Adiga ina laña biangu bay lun aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba la pulicha ni ugano luagu tiaranda runi. Dando hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa do lun bungyu lida agen Kristo, sun wagia. Dando huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifi di sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun la ruenha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hichugu bay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luegi en luadig mari Kristu. Lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulun. Ligia larien wagubai tida lerenu bungyu.
3: Mude tinyu baru na la nyata uruti lumago. Aba burili chugu bafu hong bregi.
0: Kati mini la mude iti. Mini la lagu rari la furumye lidon fulaso burile una butimabe ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama. Hibir lun profeta gu hama. Hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen girigia sumaditinya haa abuse rumbanya hanegni walidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafuren de irulo mage Kristu. La diga inaru ni luago agamba din la luago Kristu, la ulidan huma aba luma, furen de humuti inaru ni le lidan vei. Ainti luago binado li gabri habagaridun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagua huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kail diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajai hani. Hisi angwa huma huni wagwa, itara kei wisi ya dun lung Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiyo. Kei lani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwiye le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, Leha digubai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Agakuduwa ba bukuye le arumugubai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. La dagu bani lida lung la nuwa diru nu lung bungi. Lung la ruma dagu dunu lida ge le binadubay lau duna lung maginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tilan tinsinye du lumari ugeri lung kei linsinye lugu buguanar gulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguana riga. Hougu da riga lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu ton liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
3: Ligia ligi uba ilube uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure iligia luagu kada lan aba hidange lung tila hisinye ta lumari lung kei linsinye gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani kei si afinye tina lung gagamba di kuma hong hagubarigo. Lugundu ligie richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwiku la tabung ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lao gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenrigu. Gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai, ani aba la lau lanugnia bungi sun gurigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lidan ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan na asudarhani to, lichugubo bungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lidan me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun liderago nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subudira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei, kaisi lobodubu. Tikiku waduha hinsi yatiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligia nauna ha bali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e seri bidutinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yo gara da to hun, huguya iduhan yu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na lan keisirigu dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri lan nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigininya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufuda ha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri unluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin te ruha le luwe Kristu bafu hun lu hitu gong gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hitu gong dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesu Kristu la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da danle meka humanya dina la agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuserun bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nona hani arihon, lariginye me, nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumu aba gudeme habula bungi yu lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagube, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme, mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun, Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luaguti ugubu. La usunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi, lau garicha la lun lemeni gidun, luagu burikate ligia, garicha timatina, widu veyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnietina harasa israelina, hada gnietina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uwa ti meha ni yaba lun gajara lalariña guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lun naganyiru ni Kristu. Lun nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lun nerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibu gutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, Lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fai ruaha, itara meme huma dereg daguluma wabureme. Ayumura guatna tu evodia tu masintike lung harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi e Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimano, amuri atina buma lung bidera guninya itu nuha lung gamada gwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwei sun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayege humay ni gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagu, maria gutina lagu buli ikumadina laiebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lung gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidaragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbay lunti malagawa ndu le lumbay hibihini luma gebungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinubungye te sun le hemege irubay kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduja luegi Jesu Cristo. Naburu hanyo gara da tohun, huguya iduja nyu ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilo luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi ya baywon. Leginya nadagi menghali baywama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka wemeni gidu luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Barija liugano won juago luma luago insin abuni le rula liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi juago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gayara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi ha subudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lun. Le asal barubaliwa lau lonwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare kenye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu, aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua dandu burikate le ubo gu bai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu gurua terencha burimeha huguya lu bungyu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahin ti gueto aranda la gudala dun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu madase irunga ani madurunga ligibugi Gama lumun lunti herederun, direga da gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gunda atina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei lasufri uni Kristu, tuagu le ligilisin, to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nung.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabude mehesu kristo lau sunha finye luwagu, lunti itara laha bagari dun lida aba luma. Lun ragunyi lahi bagari luwagu, direge dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Goni gi huma, migira wagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma kristu, leli chigudu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dunni bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbo liabi, kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inayro ni lau gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma kristu, alu ahumai burikata ilela na sielu le nyen lubai kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni, humagua, kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligaburi bungyu guanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machuila aguntia.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sun kate

0: Tibiam alligara da Paulo, hon Thessalonicana. Capitulu, Aba.
1: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Wabiran yogara da tohun, huguya, tila naligilisto, uburgu bon Thessalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau la negunu kei garichatnya lung hebelurun lidon la rueha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lung la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, huguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumucha diti, ligia ba habay chua gle, habu guba dise loi larihi bungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
1: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagi nyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la chilunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungu luagu sun kate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu, marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani, luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya di wulibani lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri di go. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu mbalia bungiyo lida mbolie go lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inara ni hinsi nyerigu ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyo hinsi atinya lun Kristu. Sunwa da lun tila sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lausifiri le aruma da gudu balun. luma lau inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbano lau uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran badun la lidan luweiri kwa bode me Jesu Kristu. Itara nian lubai tini dukanyo. Derebu kumeme kuma, mabule idagun hukuja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaitida garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na burika hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
1: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahi iti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera bai kei bunidi le aubei la doure i sudara li tigu lun lonigiru ni. Mama lun la baichu ni wabungi yo la nua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabude me Jesu Cristo la nua dirawa. Ilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Viwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kai hadigni guento. Ni duhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le huma gua. Aniega tibagin ya hun ni duhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lugin ega gura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afaye ruti buribani lwagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun lwagu sun lesu sereduti, aninhale labu serbu ibungyu huma gen keisi hafinye tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduganyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidubay. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu gubali darangil derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
0: Prometo ligar da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
1: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wago baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wago chi bungiu, luma luma gen Jesu Cristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinye tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luago la neganina kei siaba wagiri gunfuliti, luma luago lichugunina lung neseribidun lung. Lausung meha adimori hana wuriba luago kei bungyu, anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bay luago inarini la. Luago lun la salbaruni ya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dumbe lung bungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lung banya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Signali gia larihiniva le bungyu le abanriguti, itarala. Timoteo, Niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lung mafia, lung hafuren de irun lung manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lung la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lung longwe. Lung lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugirian lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lunt taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie. Larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. manigi wuribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baybungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa. Luagu weri gula inari ni le arufu du bay won li bugri wafinye.
4: Arufu da guati lun gwa kaisi grigi. Richagu agda lay sifiri. Ariha hamoye angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. migira ba lun ba negoni wa kei mi kata luegye ni buren gidi bula. Lubara gen lida, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin lagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata ilwagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Madein hon lamu ga hon lwagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikeiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
4: Michiga huma abusali logu liyuma bulu baga sudan le luwadig maridun lita lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduro. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bay lue ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Cristo, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonflirun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirgu, mataba dunarigu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti eseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahon ubogun, sinyaba iginye wanigu ni kata yagin. Ahen geigin wabai gadauragun lunti gufurma wama lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyaen sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buseti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambai, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi jama lidan le buidubui, lung buidu la hoserun le timat timat, lung aranse yung jama lung hichugun luma lung hafanin hani le jamabay, itara luba hondaragun irisini hongua cielo le adurarubay lung sundan, itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha, magamba ba dimure budi le lan na lisubudin ubo, nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itarala.
0: Tibie maligara da Paulu, lu Timoteu, capitulu, aba.
1: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buveyu agu, Tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lanna anufu dey won, aba sifiri lanna ubafu insiyani luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adayru bay luay ginye. Lubara ginye lira, Aranse nyo ba lung basufri nung wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lung larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, Larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragien lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun, segun liluridun huraru. le abna gubai lunti ligia la fruminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, la diga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma, uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
1: Harita guaga dabai kate ile hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da ha kei kanseri. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahi aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinye ni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaru ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geonabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. ani mamari guba nu lichige lichugo baiginye hon sun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni hocha babiabin yariha na forese igira lad na demasi hinsin yetimati kate lelan na ubo lelun nyandu hati uburugun tesalonika nyandu ha kresente lobo wagun galasia nyandu titu lobo wagun dalumasia luka siriginye numa ya alu ahabai marikosu banega ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai Lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la na puriti ani uganu le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina na bure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabui galinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
0: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu aba.
1: Au, Pablo. E serebi duti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti ke chiliha li la da Subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle. Luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu. Le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini. Luma darangile luma gen waguchi bungyu. Luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta. Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi lan. Mon lumuti ginye gata di lan. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibinu bisita tinya lubien. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lun le buidubei. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu. La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digdagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigia kuretan, suanda jehama machila ngunti haliluati maguali hagi
1: ani inaru ni larinya gubai ligelu baiti badenga hon here lung houdi lau arufu dhani le richabai lagu wafinye lungi meberese hama lau buri ura galle hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga lagu inaru ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hon grigi ha ichugu bali hanaga lagu inaru ni ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi. Harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya. Magamba jitinya. Sinyagwa tinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito. Lunti barufudu ni le uara guabi. Arinya gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregda gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habe lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu lan arufu da hani le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huti honsun grigi. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen le lurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lumi aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: luerigu luguchi luogu ligia meme bungiu bai ligia dugbali sun kate laulereru le kabafu bai lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru luige longere lala bungiu le sunti kabafu siel nyubu halilere bungiu luerigu bai la hawai angeli lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai maria nguti bungiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli
1: nire ugugui ugunye Buku jihadi.
0: Maria kuligia logu ni aba angeli.
1: Aba badina buku jilungu. Ligie me aba isani ni.
0: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
1: Utuku huma sunani angeli gunu.
0: Laniya kahawagu angeli gu.
1: Adugati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adugati lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
0: Ahi tilun lira arinya katietar.
1: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buikun. Yere go ligile buipa buikun. Lige niki bubai. Au lebe bungiu te. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
0: Arinya katiginye.
1: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adaka bumuti bo. La ubuwa bubadaga isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa nusunda, lawaya tukubike idengu, babari cha buboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidengu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahagani.
0: Maria kutibuinji uniaba woyasu, luniaba angeli.
1: Nyurupa lege numere, dari nechubu niebagani, labu ni ubugudi.
0: Sung angeli gu, Sifiri guwa sarivi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
0: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichuguboy hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo, ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamaaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu bali aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligine wun, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyeguenu guluje ubafu kaisi labuse runi. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
3: Kata yanusa ubiri lubasandu nerbala hawagu, kata yanusa grigi lubeber sebala hawagu, adiga umuti ya kanda bubahawai ahili. Gamalumu dagu gatagumuti lau wairiguni luma inabasi, rubu mutinya lau wajio sunkate.
0: Dan lubaiti le lichuguni buingi sunkate labu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sunkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unabugu hawai angeli. Dagu, lao wairigu ni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lao luweri lisi habubungi wongu, ahati lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sunglirangu lida luwerigu. Ligia lu nti lubwe ibuga la sufuri lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lu ligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya babuwagu hon ibirigu. Nere mabaluwagu kweri mulina adamu nini.
0: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitubaluwagu buingi.
0: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalichi kumayabungi yunu.
0: Itara, hei aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itra lienge wugri la me hagiye garu wuguti hesusu lumeha gayara boila longwe gayara lamuga lagrinche uni lubafu mafia le idange boile bi oweni hongrigi itra linya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de lue oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladiga ogun abraham liabu lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba mela fadri inutimati le guflit la ugudeme habu hongrigi lunginye la chibu ni hafigo ngrigia lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwalei mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
0: Gwento luboiti, kaya nije gwala benna jureño uon lu gayara la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingiu, lunti kouniki wama. Siyantu kliyeng mi bebelurun aba wadagi. Dame la chilurun oura. Lugun duwa puri chiho waliginye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy bebeluba lidon emera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
1: Ligien afinye luboy, dida niganyi. Lagu mebelu kwa yala, nidung fulasule emira kwa gali.
0: Lausun, gumulani buingi luadig meiluma geveju le, lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedung veju.
1: Aba lemela kukungi ulida gesun luadig mari luagu lisedung veju.
0: Ariya wagoya ligi atida lereru itar.
1: Mebelu kwa yala, nidung fulasule emira kwa gali.
0: Laudimure iburile, Subuti wa muti luogu aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni haba agrigia ha wagichagu hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyu Lige laransi rubwe bu ingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun emera agun Lugundu adimure hati bu ingyu lida gen le meha larinya gubwe Davidi saragu dan larigia tida lereru bu ingyu
1: Ugunye, ani hagamba le lariya uwe bungyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu israeli na madimure hayati hamuga bungyo logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu bungyo. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma bungyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha bungyo luwe iluadigumari. Lunti luboyiti wafagun lunwe beluru lidun emera aguni ligia faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara laa la ramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lun le lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielun, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubae derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligia lunti lube wayara fatun lao afinya ni lun lala na larue ha buingi ule insi ha bube ngon. Lugudeme ha bulan ngon, idere kwa lawa me lau larei ni lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5
0: Ladiga sun fatiri le inyu timabwe anua da houro yukuti wada agen lun ligia balan wachigitu na ligibu ge buingi. Lunginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni ilu agu figo. Kai debi li lan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Siente ladara gun aba grige lungo fadrime leñu tumati laulani lungo. Buingi wa nua dirubalia, rule ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lung kaibu galarinya guni lung.
1: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibalia.
0: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
1: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingi o Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lu. Aba la nugu ni buingi o Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti warinyo guni hun, ani heri yangu tilarinyo wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sigali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, ha haucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubayu ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayu guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheriha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibu. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banya logo buingyo. Awada hamai sun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi gutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. wagele lumbo beresi biruni lalagante Abraham. Luego lagufu liruba ila lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru won. Rule lafi yunu luago. Kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligia. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasal baron. Kayarati harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bay Salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabay. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubay lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kaye luruwete Salem mini la lira luruwete darangilo ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye kala lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi farinti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farinti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sigene runi ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditini. Ahinti logo Melkisedeku tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vingwa ngili. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubu ingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu ni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati dan le liebu in Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lau aba luru du le ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liebu in. Liebu in lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingiu logu Jesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya lu sunga nga itel emelu kisedeku.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara lu, larihe tida lereru mwingiu.
1: Fiyu bali mwingiu, le abure mwingi, ani masan si rebo luboi lalita bu aba fadil buya lusu mandan
0: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mate luile frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi howegu siati hasigiru ahiti Jesusu kai miwa la lusunda masigiru bailifisi te kai si fadiri lumungamu Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu li dangele tima tima ti lu sun andan. Lugundu gabagari ti sun andan lu la yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwa isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adaga gudini, abangu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lira ulun ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le wariño kubay. Logani hila ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana laruin habu ingyu sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lon.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu tukumbu, lwagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu. Lung hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun ina gubay, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingi u lao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila na buda luma Israele. Mitara bai kai daradu le nadadu bai hama hakuchagu, lewe yu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li vuhamuti meha ni daradu, lejeti ligi rubani ya honguwa, ni nyelariyegu abure me.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yu Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abure me.
1: Nichugu bai niluludu, lidong hasajuna, Aba menaburu ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi buguri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woyri tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi alinami, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingiyo, leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbuingiyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun suina gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere gunga nya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu ni burile lularita kwa gudu ni aluagu hafigo sagu irumu kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo lige larinya kubai kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagu
3: mapusa lutibu adagaragdu ni ni idewese lulu utibu awa ungu gunu Maguna tibu lagu ni adagara gudini yugu dawaribote. Liguri lagu adagara gudini lagu fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina ubo wagu, lunda duguri bugunda nubungi yute. Itera kaisi furu yini yaga nuwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukutin lu, ni adagara gudini gudawaguti. Logu figo. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingio leida ange Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun lung lagumu chagwagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung li chugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lungi rebuingiyo. Ani hinyi ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwe yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani hadara tole nube na gudun ya hama lari jepo ime layu ligi, linya lariyangu wapore. Nechi gubay nilulu gudito hanigi, Aba me nabirit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita gudibi adine me logo hafikon, ni logo periwuribat le hadigubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lubu mbuingyo tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagurincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulelubu ilabai cha biduni yegrigi. Aulelubu ilafai regiduni yelabu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
3: Naguse regidu kwa yanumutu nye.
0: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. harita ko huma logo buriwe yule sigu halibe da me hale heresi birubali la rugonga wairi ti meha hasufuri run li don dan ligi ani awanda amuti sun kate la ugrasu anya hihida gi anabu atinya oseru hagi uriba ligi bugi guri rugo la duga khai bugu luma kristo ibiri sufuri tinya la duga gamada go hama hama ha uriba banya oseru ni Gudeme habutu meha honha furisur guban. Igira guagda tunhungwa la ugundani nun lagida runle huma boihue. Subudin humoi logani la kate huma sielu le buitimat. Le sien boi lagida runhue. Guentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagubuingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaho sielu. Gagura su huma lulari gie mela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru buingio. Kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingi hun sielo. Tarinya hene lereru bwingi logo lagiri bunu Kristu bo ogun.
1: Mana hali aha hilbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaranu ta. Ahi le nariche na bado kubilagu la finye la bagaridu. Ahi le fele dira la finye magunda abadina lumu.
0: Wagia mitra anti wakai dirige ha agiri budubanya hari gong. Aba hefele dirun Hada ngieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Laduga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasibudirei logu buingi ulan adigu bali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige la ule la dagara gadu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi yo, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lu wa yarafadu lu buingi yo, gasu wafinye lu luago, anihi la, ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladugu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladugu ni le lubai bai buingi u. Aba lafu idun, lagaire gine, ibidi uga lu, haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladugu la finye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme gine, ladugu bai isaku, le lira uluma hakovu, le libari. Ladugu resibi hamuti la, Frama se meme ligia luma ge buingio. Aduga lumuti Abrahamu sun lira, laduga agura bahala lebelu ron lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladugu be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere luma ge buingio, lu tagarudun. Garudu aba irahu laduga tafinye ron luago, lagufli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubaiti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye laguburi saga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha, meresi birunga hama isunle framase lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira uba ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagaireme. lunghamuga flasula le nyinge luboy hafri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari go nyi abambuga gairo buy tumati habuse ruboy agairo le sieluboy ligie wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boyla aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isaku hila gubelu la dagara gudu ni lu afinya memeti luagu buingio rugo tiebe lungwa lu ledere geruni lire le abana guti lausu ania galila buga buingio lu luago saragu mela la dugu ogun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logo gabafula buingio lu lasara gudu ni hila nyali dange oweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichugu ni isaku lari gulu abrahamu lubaregi yebe la faruni la ulafinye isaku framase luboy abini runi lu hakogu luma esau la ulafinye hakogu dameha le lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyo se aba ladimure han luogu lueri gubuingi ragunyu luogu ligiri lubadu la ulafinye hose lubaregi boy lumi ariangati luogu hafri tubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi dale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tira lira luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ruhama lumutu ni buingio, lubaregien lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigien Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, abaligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti derek dagulita laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe laulafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lueyiru esefuruni abalona ha abahishagwe tubene rihaba israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni mafaru lamuga niyaba hagirima israelina ladiga hafinye israelina Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logo buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logo seduweyo. Aba leigu adu loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariak? Logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye ganyi inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu mutibuingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan lu gabafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenyan uriyan saragu dawatiyan hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe gien hibiri hilagu watiyan lida lueri asufuri uni mahatiyan higira wagudunewa. Lu gayara bai lan hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatiyan lehera hong hao. Abai chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganyan hadugu, darugu hauagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lausun buidula afiani le hawagu boy ligibuge buingyo meresi biru hamuti le me haframa sewali boy laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won lun lita rugubala aba wama abuidula sunsuina gobe.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga ginye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri banya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichugube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayarati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati gayara hama giriga diga nalu.
0: Harita kwa huma hawagun ha adunte habalu, hapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu ladigba la buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidan ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile au boy lagunda rabuingyo. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honi kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabai buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weri timabai. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu diragudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buen día, son Hugo ya.

0: ítrala.
1: Santiago capítulo 2.
2: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wa buram Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lungharia gulung.
3: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
2: Harinya galule gudeme bay.
3: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudi.
2: Hanugu ya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi tenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
4: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
2: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
5: Magaba rahaba.
2: Arinya gatiginya.
5: Mafa rahaba.
2: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafuridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
2: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma afie ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abacate hilali. Hafugani heberinya guti.
3: Buguya afinyeti. Awa duga numutile buidubay.
2: Awa rinya gati nalui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye no bogu din loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu la buiti le na dugu bai.
2: Afinye te bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gama lumun afinye te gie mafie nu lagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grigie ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugu bai dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugu bai. Ani nyimbuiti lafinye ludayaru bai la laukate le la dugu bai. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
4: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
2: Nyariya wagua tilogu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukati bu.

0: ti mati segi lau golu. Lu gundu gagumu cha di ti golu. Lau lu baiti havandu ne lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inembesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihin humagi lulan. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani. Le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri hahagia le lube la sufri runi Kristu. Lubare megiu. Luma weiri guni. Le lube libihine lari gine. Agiati. Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu. Le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu. Mama balala ida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
1: sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
0: Aha, guara lubungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu cha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digine ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungyu le asara gudubalin Kristu lida gine oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, Iduhe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sun dan. Tarian hare lerenu bungyu.
2: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalabiri lufuliri.
0: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larien wagua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
0: Egia lubaiti. Igira humai sun luwiyeri buribani. Sun igeni. Biangwala igibu. Gimugo. Luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni. Irahinyi ufigiginya. Mili giharumati luga nyarabela. Hawena mudu. Itara laginye habu serun. Aturi hanulerenu bungi ubuidu. Luga nyarabela. Ledere bugudun hafinye luago Kristu. Eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luagu buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu anua diruti lege begi ti sarago. Itara linya lubei ti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagin. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagin Jesu Kristu. Dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye li kien loagu, buidu belidi hon.
0: Weri ti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Ahen ti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
2: Dubu le augu me bere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
0: Ariyenga ti ginye.
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda keisi laranserunin bungyu. Ahin ti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungyu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugungale lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma lu hichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu. Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu kage li sidu ni benga wandu neng a sufriru neng lira lau gurasu. Ahang ya sufrira luwe gien hadugin kati buiti. Aba hawandu neng lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lun luwuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaru neng. Madugin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligie ni aba woyasu. Aleha nabu neng, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesiva ti Kristu lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
3: 1 Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginha huguya burinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhelibei. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abatagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lung heresi biru abini runi lumagye bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti, lumagye abai bagari lanilan kundun, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi bui, alu halai terangilu, awu melafal bui. Adiga gongi rumoti awu bure bui, budi haru cago bui. Agam balai afori idulu, anganya ha adiga bani buri bati, magoda ti budi ha.
0: Kapagi ganyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gualu ha adiga ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi batu ahang asufiri ra adiga surula higaburi. Manduf de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luag un herenu în guanarg. Buit mati luha sufriru luegi în hadigni buit. Ahe itar li în lubei, la buserunii bungi. Sgâlău la luha sufriru, luegi în hadigni buribati. Haritogu huma luagu luenii la sufriru Cristu dameha, loobi luagu wafigon, aba waia sulu sunda. Madurun tigebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu. Wagia lesa lufribei. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bei. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digbu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wa nanguwa lu wa salvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye ananse nyuma malu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisia beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumu ne habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaru ni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Gabagari tahabani kei lugunda ambungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere du hon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere biduhun amu. Le gabafu bei lula purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti. Adiga lei lausung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadigu bei, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gine Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uweginya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani Dame le lagiri du Cristo obogu lausun luenigu. Fulese ivatun, ahanabu loigie lanigu huma Cristo. Lugundum, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le wedigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luigie la farha. O luigie la liberuha. Ni luigie la dura aguni liberi lurudu. Ni luigie le metteru lido kate le miabiti lu, midi. Ahinti asufri ramuti luegi en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti vamo giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti henegu lube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du. Uguia le abuti gulida hadamuri ya finyatinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu ha labu gebanya hariaha. Ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu. Ebu gahenyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubei von, luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu. Sun wanda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nugu bei keisi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derega da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lanina isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lanigu bai Jesu Kristu itarala.
4: tibia ma ligara da Fedoru, capítulo aba.
0: Ao Simon Fedoru, aba servidut lu Jesu Cristo ao, aba guinha lá ni apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubaflu wa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudunen Jesu Cristo, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubei von, leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunga seforu lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bei bricate lira hida letima timati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itara linha ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo beiti niduhenyo. Afa go hama luha dere bugu duntima, lau achoruni luagu bungiu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, ua la nikata asiana gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme, wa salbar gule Jesu Cristo. Lema gumucha di bei, ligia narita guagu da meme badun lubei luagu. Aun susu budi humali la, ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Cristo nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo beiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigi hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Cristo ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichu gubei bungi ugu chili nebesei luma ueiri guni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie ueiri guni lani na sielu.
5: Ariha nirei, lehisi ebeine, leaube ume bulano gunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bure me luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni ya hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugiria hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vugiria habei derega gotia hongua lubungiu, dimuri buri luma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanargu lau lira. Giba banya fala ruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi en sensu hon. Hasagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibay bungi u. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti haria baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digine levuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya lukasa gurunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, uribati mabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bayhon. Hawagu la guflira linaru dimure ile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubay.
6: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen yuhise tianu. Anuhati bia magara da naburha hun. tinda biangu bai, houcha tinalu narita guagdunan, luagu arufu dahani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniegu bai profetagu. Luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalvara gule, le meha varufu daha bai vagui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le variegu bai, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi bai agrige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, lariegu nei luriba harita gu hon, aba me hariegu, kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego eton bai. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kaisi harita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kaisi la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe i bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu. Tun anha la agura ba hiburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi en habube ibon saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungwa, Loi hea yedu nun girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan Capítulo 2.
7: Niranguñu naburu hañi burikateri lehu luma figo huma gamalumo ahin afigo sombadi labuye ba wabure me Jesu Kristu luegie wafulesi ligibuge wagu chibwingio ladiga ligiro ginyi richagu lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala wafigo anima marugu wa figon, ferudu ne watigi nye a figon sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeet grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsia le buingio lum buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lidan ya diwa lan aban luma. Le arinya kuti logo lidan ya la aban luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama luma, gwento na buruha nya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugreina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburiga. Ibidia tilun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburu habayi huu ni rahunyo, lugundu subudi humali la buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi nye ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hangrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihu be lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hangrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarunkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susre dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesus Kristu bai, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu, ibidi angili uguchili hon. Haria kubanyo logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu bai luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuda habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali bai hun. Itaralia lubaiti, nirahunyu, Itala meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wa wain.
3: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ejili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu dungi ili la mwongu kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundu. Warihu boi itara kailu boi. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo ho boi dirugu lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo boi ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi egili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi itile eibu kubi lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingiu, lumo katanya la lirahunyi bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigun bali le buidubwe, o misi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu wa iluma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubo ikain. Ani buiti le ladigubo ilamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge uwe ni lun lido ngibagari. Ani subudi wamuti ilira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe inu kayara abai wajabu indigibuge buingiu la uvemenigi luagu. Logu lichukube la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
3: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinse tin anu mafin era huma aun sun ha arinya gubanya logo bungi ula adimur hebe hayum lugugi ocho humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi lugundu builinya ubo ha u profeta gu geti lawi gaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu sun le arinya guti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wogu anihi sifri sandu lida ahi tilearinya guti logo iye ni la logo miabu ila kristu bo wogu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu i grigia liji agamba ten logo liabu ibala sifri liji ani anihi hali ubo wogu nirahunyu lani kubungi uhuguya Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidambwe, sugu lao lani mafia sifri le hadambwe lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagamboni itaralinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsetenu lunti hinsiego wama gua lugundu luma gebuingio lebi isi habuni sunle hinsi habubi lero buingio ani subudi tiginye buingio lun le misi habuti ibidi agili buingio lun Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visinyalun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun, gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bai. Mama logu wagia la, hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubai ngon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubu ingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihi ti buingi wu. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi wu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida nye diwa la aba luma buingi wu. Ani lida nye la ginye aba wama. Loguru lalila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingiu. Harinya gawamoi luagu lunla la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya gine buingiu lida. Itara linya wayabui asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari duri lida isiani, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya gine buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiani la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani tima tima ti anufude. La diga barute anufude aboichuni. Ligia, ay.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Tima tima telida. Insiñati buingi won la dega visiñe do lufrumi. Ahen ariña ga bagrigia, insiñati buingi unu, animisiñati libiri lun. Jee ti grigia ligi. Lugundu, ahi misiye luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siyaboye jie hinsiye la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le won, le hinsiye habuti lubuingi ulun tiginye hinsiye la libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinye banya logo Jesus ulan kristu boye, age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habubanya lun aba uguchi, hinsi habubanya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wamu ile lubaibai, insinye amaginye lirahunyu bungiyo won ladugun ole luboybe bungiyo ligia is

0: ti gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu adigialime arenchu nilelanina maria ibida lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama halani gubungyu luma hata suha afara wagubanya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salva ni
4: weri kuni na umbaku.
3: Kadiga abusira kudaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhorto agadi ibali ubo lau kisalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungi lani kutuaku.
2: Aba ya hagua na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muwa rugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubai luagu lala aba hari yagu
6: itarala aleluya
2: aba tilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
7: buku ma uweiri kundi lu bungiyo sunhu guja le esezi kubali ani inebe la kum weya ya nyubrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agwara.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda kuhoma, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aransa li uladai. Tautadagra gune lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Aba dilaria kuangia linu.
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba laria kunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu kiangia liligia, aba laria kunu.
8: Madruga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirube Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta
2: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi laugie iriche la gendo amiri hati luagu kama ligie meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mon lau hita lereno mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadagragu lino tofino tu harutu haruma warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariniga.
10: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru guru ibu kumati matinya ama kudunya kanyatinya. Hagaru ibu gabayu hau sun ha awahi habali. Hagaru ibu sun hawuya ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai waina muhu.
2: Abad narini mosturu hama luruwe tegubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga bai milagru ligibu nge mostu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongo lu laburu du liri mosturu hawagu. hudugu hagia tu liawa. Dandu timos turkei profeta ye tiligia, aba hagunu vima yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumulugugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gue lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas. Aba lagre guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigo aba sayu lagu bena lumeye dudugie la yalla nechanigo dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba lagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya lagu. Ariye numutugie hawani ha meha adirribe ichigo luegi hapuri cheni lerenu bungu luma luegi hadimune ha lagu Jesu Kristu. Ha mahudurugumaya lu monstru ni tu liawa. Migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Aheti hahibiri hila guanya masa aru te lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiha uwa la luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hila guanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hila anya sun hila guanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hila anya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sielu gen.
9: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga habai sun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigea furumi ya tiburikate.
2: abati lari ya kubungiyo.
10: Ari heba, adegan muti sun kata iseri ni.
2: Ari ni agak tinggi ya.
10: Babu dekat, ladegan inara nanti dimuri beri le, ari ganyara ti lafiye nunu aluam.
2: Lari ye, abat lari ya kuno.
10: Sunha ladegan ni sun kata le, au alfu le, dumo omene. Lagu meseha, dumo lagu mu cegle sun kata. Le magura buti, nicho kubalun, lulatu lida gen lise seduna le icho kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi buriboni, heresi lubay sune luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
5: Higabu narufu darwadari bu, tolani mudum weriyo.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Herusalainu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige uba ule nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige uba ule nyenge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostologu buriwa yu luwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru uru wa wei gadri meturu luweini segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia la usun luweiri dubu buiduburit. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebelu ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari gu banya buru yu banya iri tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagi eri gu banya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: Abat larufu do ángel ligia abadun harumatinu. Leishi gube ibagari. Harumogati kei biduri. Lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia lamida golemeri uburugu ligia. Ani luago bia loba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi gube ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana seriviti lo lagara niho ho nechani. Ualime nika tanya ilo labu genla lenyara kubungyo. Nyeibe lala bungyo duma lala mudu lida oburu guligyo. Abame haukudurogo lani gulo. Agagi budaguba luma bungyo. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei. Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagduba wabure mebungi yuhau. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
5: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabure mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
6: Ariha huma. Anate matisa. Polese watile dugu baikasu lau lugando te pungiu le buru yu baitida libruto.
2: Au huwa agamba numuti. Arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gunu.
5: Matika paile. Lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dugu baikasu lau le buru yu baitida libruto. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya katigie enu.
5: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le latidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
11: Fulisi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon tolani na binafi.
2: Aria katisifiri sandu tuma adari.
12: Higabu!
2: Legia gabu bai, aria gala.
12: Higabu.
2: Lemagre bubai, nyubai la. Lebusi ati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kate ile, aninya gati,
6: aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
13: Aniha hiri bai lagucha gu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucha gu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo luguchi Huda haulamulenu, Huda luguchi Faresi, Lumasera, Tamare tugi hagushu, Faresi luguchi Esuromu, Esuromu luguchi Aramu, Aramu luguchi Aminadabu, Aminadabu luguchi Nason, Nason luguchi Salomon, Salomon luguchi Boso, Rabu luguchu, Boso luguchi Oedi, Rutu luguchu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri yahon wasalbaragule. Itere lien ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
8: Jose la guga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu dirunu Maria kei sigumani. Adugai rahu le lubu I tagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba I rahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
13: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gubai wabure me bungi li umu luge profeta.
8: Babagi na dupa aba niburu ito toga nin liri. Aba me tagari di aba I rahu, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
13: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba halige da ha hariaga.
14: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
13: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera gwaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguwa runhonsun habu ti gufadirugu lida hafinya huriyo. Hamaha arufu daha bale lerudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinha golun.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida mole. Lausum binira, ladiga lafri duba aba abuti bidange. Leluba iloni giruninha no mutunia ha israelina.
13: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
15: Heiba, aba me halu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahudura gualu.
13: Larigea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu wugirin ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawise runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luenedi, aba larinya golun,
8: Saraba, waruba iraha leta usu lubuchu, anula hapa hau ehipi. Aba meherede unyengu, darime nabisa unyengu. Ladiga lalu wa hali erodesi iraku le, lulafarumi ilaku kutu.
13: Aba ati lasaru hose, aba lanigani iraha tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede unyengu, dari longwe erodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
8: Sagala mutimiru, Egiptu gini.
13: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le, harinya gubai chuto, Lagri honu wa iraha ligia. Itara lian lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
8: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hama.
13: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
8: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarumi iragu le.
13: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufudedun li dinyehen. Aba la rinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilinyon. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
16: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
13: Huang le, ligia le wago bai meha laburi ha profeta Isaías itere.
8: Agam huwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
9: lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana guaguero, chagagaro legi ban yaluma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi sairu. Aba larinya guhon.
16: Harasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni. Logu figau le lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la muga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nari he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aran seru harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabui dutili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobuli luhaburu La Roma da gdu bai trigu aba me la nu da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei du ni trigu uda lei me sagadi le ma bai heli lidan watu ge meti le meni gu cha dibu
9: dan le liabi bai Jesus u Galilea gya aba la tilur luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ya be huang labadi seiruni aba la rien gu Jesus u
16: au lu bai babadi seiruni Bugu ya lubo inyungu inu ulu na badi seruni?
9: Aba larinya gu Jesus ulu.
17: Itara luba gwento. Laduga lunti wadugu nile lubo iba ibungi.
9: Aba labadi seru agduni huang Jesus. Lari ge labadi seru Jesus. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
6: Ani ha nere le hinsi ebo inu. Le awwe ome bu lanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
9: Aba lanugu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bu maigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchaguni, larinha galun.
18: Ahen lirubu bai bundiu, saligo agitabai dubule feime.
9: Aba louna bu Jesusu.
19: Tarinhare leneno bungiu, mamarugu bai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau siun tumure le larinha gu bai bungiu.
9: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburugu le sandi bai honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
18: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubobugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lu machuge rabula bugudi luagu dubu.
9: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
19: Arenga tugien lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
9: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
18: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
9: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
19: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
9: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
8: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vata mama banyakuri. kuya hame hanita bibuguri ga ariha di aba owe bularugu kuguya le me halida bai lamunyo ga lani na owe ni arugu nga giga mali hawa
9: luma gya dan ligia aba lagume seru hesusu apuri chihanyen larinya ga
19: asakri ya huma ladiga yarafa li laruwe hapongiyo
9: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Eseni ya ni habagari bei, haguri yeti. Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Falahumana, aba memeseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
9: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala purichi hani uganu buiti luwagu tilaruwe habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hamaha derege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia hudia luma loige obo lenyenge lubo ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
9: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu da hon itara.
19: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha digni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha digni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La dega lagu arubanya bungi yu keisi lirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabagu nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
9: Aba la sigiru Jesusu arianga.
19: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei.
17: ligia le lubei ishi kuti meberese ni luagu furume guarga kumadi lidagi lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lidagi. Arvu dah ligia hongguri ge lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lidan la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lidan luaragu. Itaraginya la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu moisese hama fariseo mebel badun lidon laruwe ha bungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigi ya lile di lagu sera gudua ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidi ya watao, luwago inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luwago unlani bungi yu latari, ba unye in, ababarita guni luwago nihi lan kati lida furume wargu gurigi buba. Igi ira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di gulay nyingiye dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi guarga lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubeti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubei le bonwene a fuigo gito batipu, durubai, fui bai buari wa, buiti mati lu le feridero ni aba lidage umega guni le buago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume guarga lan le igiru tu lumari, lu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume guarga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lu bai ladiga tagamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabara hane. Agambat nginye luago, aninya wagu wa lame ya hon, hagucha gu lun, hagunfliron lau lel haninya gubay, lau afinyuru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago, mon lumuti la hafinyuru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu wute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu luwe lira lumaginyati mafia. Agamba dun luago arinyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lu magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Aha la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baruhu mi luago bia maili. Furumi ya guarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagua lame ha. Hinsi ya labu madobu li yere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalu.
19: auri babai auseruno itara loba le rahin homa hugu chin bungyo le sielo bai leona habali veyu hon buitia ama uribati ona halei huya dando hon muaratia ke hon ha uaratia ahe har gubanya lobai hisin habu banya hon insie da hon kaba ke faye te heresi biro luago lira adega hamu tigin asa lufri tin hagu bra ban le lisensi no gumadi iter ahe hon gubin lobai hama da go habu sorwa kapui te haru tu belau lira ibini ha ibidi habu banya lo bungiyo adega hamu tigin uwara kwa huma lubai tikeisi uwara kwa laha kusi bungi ulesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
9: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wa guginya, larinya ga?
19: Goni ki huma lwai hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi ulesi ya lubai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu dirago da humai lunsun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa li ci guba hafayiru wa ta gin le hafuri don lu bungi yo mi tara huma kai ha biyan go bai ki bo ha hi se bai hon lo hafuri don rara ti da hali gi li se lo ma li da le ge ya don uma lo hari hi ni gori gi ni nar hau lagu lau la hadugu ni lira ibi ha hamale hafayiru wa ta le hafuri don lu bungi yo Belau mahirumu rugon, daru humai me hubenari, aba me hafuri do lung hagu si bungiyo le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, li si guba hafayi ruaha. Lidan le hafuri do, magu yu wagu da humadi muri le malati kei hadiga hai bidi habu banyan lung bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi la diga libe hadumare ha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri do lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do, wagu si bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adiga wala bugunda ya ubogo kukei ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kifarud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladiga bugu ya le aruwa habay, bugu ya le sunti bay gabafu, bugu ya le wairi gu bay lu sundan, itarala. Itaralinya lubayti, ahan ya ferud na huma amo luwagu uribati le adiga hamali bay hon, ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baigin ya ferudu na lani hugu si bungi yu hifigon.
9: Aba larinya gu Jesusu.
19: Uguya, tameleha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa hugia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinya la hachin hamutiri, magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiwiru tinya iwiru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyen yunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginya lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lubai bago, lida bay luburi ga sumbugubu. Ahin lubay ti luburi ga lubay lampu le bidan bay, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabay luma aba hada gien, lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay ti hon, ma dihere huma lago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dawgo to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sige lao eigini. Gebegi ugo bu sige tag dawgo. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe eigini hong. Mafuna ge gebegi ti matan, sige hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubu mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba me lishi kuni sunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
9: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
19: Michi ka huma haduro amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduro. Le au bai hamisra ha, lau ba ginye la misra ha mbongi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadariru. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bai kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sunwa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahin ti bena luma uma le nigu bai giriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna da gien itra hanya kei anima ligu ganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadigu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Son lubaiti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. sun wevele mabuitu ti li chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu ci bungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni, saragu banyariye gutianu, wabureme, apurichi hotiwa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uribatinya lidan biri, adiga wagia sa

0: ni aba lafurugu aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tido ugune larumu giati hesuso aba hagagu dahani lani disipulugu aba harinya gulu
1: wubureme sefubawa wadibiregua
0: aba lona guni larinya gahon
2: kasa wa uhanubudeta logu watafinya hugiele
0: aba lasaru aba ledeni halu garaba liluma barana aba lagalumadu aba taweri duhanigi aba hariyagu
3: kata isawu girile agamba lubalen garaba liluma barana
0: dale la chileru bai hesusu loba afurugu duna hagiru gadarana aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biyangu bai hagia hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia abati haguara ha harinyaga
4: kaso wago bemetera wamo hesusu lire ugungiu biyabe sanga sufri la gidwa lubare gili dana sufri rune
0: yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia aba hayumura go sifiri go uribati hagia lu hesusu harinyaga lu
5: awa basagara ikira bawa lua beluru hadu buiruhu ha
6: awa bure mefulesei bawa
0: abati larinyago hesusu hon
2: Hei bati hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba heibagun. Danle hachiluru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga Hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesuso, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
7: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladin uhesuso tida uguna ituguya, aba lahin uragun loubafuru gu duna, aba latiliri lagairon, aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinya golu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu, nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru du Moises arinya guti hongo rugu.
8: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ego bilarinyo oguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karewu warguti lun ferudu na figo.
0: Aba larinyo gulu sandi tiligia,
2: saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwago lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburihabaluon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
2: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
9: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya gu hon,
2: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usenti nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi sa ihabay disipulugu, aba harinya gulu Jesusu.
10: asa wagi ya hama fariseo gu ayuna ra wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyin. La chilo ruba weyo lon luwa dun adari hama, egi alime ayuna ron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi da gun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri don khairi ti. Sinyati ginyan te seruno diwen to iseri giru li don guero le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugyan, aba larinya gulun.
11: Sun le tonwe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu warigu.
12: Lahuru guna guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu niragu. Arita kwa dibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahua ha aba larinya gu hon.
2: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehe raha lao. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tiya larigi aguara heina itara.
13: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wagu davidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tiya hagia lumon, aba larinya guhon.
2: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya guhon.
10: Aha, afinya tuwa wabureme.
5: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
2: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bayihon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gu.
14: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
2: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipe ti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
7: San Mateo, capítulo 12.
0: Luagu aba weyule mera guagale, Eibugo inelien Jesus u hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
9: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagman ule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya gu hong.
2: Mali hangidun san lagu leme haladigu bai David lagu apadan. Dale lalama chubai ligi hama ha uwar banya luma aba le belo noti dan luma bungio aba legi tida ge fento sagre bon tu mon lu bon ye belegi no ni ligi ya ni ha uwar banya luma fadir gurugunya no lo hegi no fento gu ya segun le rudo Moises ani mama ti figo le la dugo bei Davidi ligi bu bungio adi mali ha ge noti dan le rudo Moises lo aguna dagi me hama fadir gu ti dan luba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo Nari hane hun luago anihin la aba weri guti sege tau luba bungi yo ya. Kuku ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubai bungi yo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gare uwa rigutu lu narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwairi emera guni.
0: Aba lidi Jesus yengia, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yengien aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseo gu hama arufu do hetele luru do Moises adari ro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegu do lido aba fusu lida luwe emera guni. Lumidi ubaila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutawa aba mudun. Gayara ti lubaila dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tulebai buhabu.
0: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
15: Aniha, nibu en lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le gisinya bailu, le au bay nagunda, linya bungi. Nichi gubay nari sifin lua. Aba me larufu da hong necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magayin da gubay, maguwaradun, marayin chubay umada. Gudeme ha gubay hong girigi ha gudeme banya. Kaysi aba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Kaysi aba lampu le nyegu memele. Itra meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun,
1: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate ile aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
2: Kurumi ya guari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagun iche guba. Aha ya gini afari ya kuwa lila na aba uguru go o aba lai duhe nyuno ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia lila di ligia kuwa nari gafani ya kubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gitun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru kuburibatiyo. Ahi itara linya lubai kati ichi kubai ubafu honha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. ida lubagi ega yara la le belur waba gurige lubi waba wuguri heret ilun la nuguni lillago ahim maguro gun la furumi itara rugin luga yara la la nuguni lillago le mama bainuma gin nagani le mondra guagu do bainuma chagagu guagudat uguya ariya goton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri guguri batin ani lau lubafu sifiri sando na saga hin Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo u ligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuagu, au le uguri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai gini ya lin. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai gini ya lin. Luagu lin idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugi ya lin, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligi ya lirinya gubai iyuma. Grigi ya le buidi ubai, kati buiti lirinya gubai ladiga tida in la nigi wu buidu ni. Grigi ya le uribabai, kati uribati lirinya gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nari hane hon luago dame la la chileron luweyo eguseroni son grigi ege febanya luago son dimure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
9: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dubel no profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buluragiru ud itara lubagi nerederu aule uguri garuwurguti lida numuha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bayen nini ve ha saroba lida luweire guseruni dame la gusera guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera gun. Da madari lani aba lanyan gu lungu rugu, nagiribu da tidan nuba ton yengi lubay nafrida. Dane lagiribu dun, aba ladari ro ni gurigi buga ligia kesi aba muna ton malato, abuita howa ro aran seru. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
0: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
14: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
7: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon, lo hempulo, aba larinha gum,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labur ha labad nogo dug le nyi lumuti uala sarago mo. Aba labo chumfure se la duga mahuli lilamo. Dans les lasses de Nouveau, aba lasser, keti malag le lubei, aba long. Aba labur ha libri ille, labad nogo un hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lumo, aba lafarum. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
1: Kasa wago badimune ha, hongirige lao hempu?
0: Aba lariyangu hong.
2: Huguya. Subudi gu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu, laduka ari hamani le nadugu bay, abahredaru kamamarihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay, abahredaru uga kufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu lagunfuli rale mehalarinya kubi profeta Isaías dale larinya kubai. Uguya, agambuba kama lumo ubai kufuna dahuma. Harihuba, kama lumo ibitye baihon kala lila baile harihubai. Laduga dele ruhanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungiyo, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bay gweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na kuti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habi lidu uma. Aba leabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tita haniga. Ila le abu habi lidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagu lela madura tihada. Dante lele chile no dan lun houcha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abri habilidun mua buiti, itra linya kei grigi haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai darani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu kei aba ugiri le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na waturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubi turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anruko, alia ginye san la salira hidru uriba te le, aba larinya guyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti hainya gu muso lun, usenti bulu wahula hani hidru uribati le, aba lina guhon, uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igera kubai humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon, nadagi meitinya lu hahula hani hidru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duni wa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
2: itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu, da labochun ligia weiri utimabu ilida ge sun nadu. aba le abi lon aba be na wewe weri te dari lon ha yabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutige hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi ron son fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi liumu luge profeta.
15: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate le buri meha aramuta guaba ikum. Numa
0: gila dugu upo. Aba launa Jesus grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
9: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum wa watu rugunlo lagu dun. Itra lubagi ya lasusre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leluiru lugunda aba lidi. Aba luluguru ni sun leluma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni lelani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi. Aba lidi. Aba laluri ni son leluma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hatinya laro mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Ayabi banhe ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
5: Aha uaburem.
0: Aba ti larinya gahon.
2: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuran talani luagutir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinadu.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
10: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
12: Diraga sarafa angele. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
2: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
17: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagru.
0: Lem Jesusere libai deulu mutimehe Herodes Juan. Aba la gira guagaduni low gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali mehe Juan lu Herodas loago mon lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodas gasi lao. Busiyati yebeti Herodas lafore ni Juan hilagube. Gama lumo madugu lumuti meha la diga lanufu de hawe grigia. La diga sun la grigia afinyate loago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lo finyu, luagu lichigu baila furume guarigu kate le tamure haluma tun, aba titarinha gutugu chutun, lu tamuri hani labu lugu huan le abadise habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
18: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei ariega lali la lou fio. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awistere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate le, aba lidi nyengia, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti agui endei na lelube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulon.
1: Dar galitia, aniwa te grigi a ganou te lida flasule, ona baia grigi ha, nidu hamam galido bulira in flasu yarafa a ganha, eigi ni nu heigi.
0: Aba larei gu Jesus o hon,
2: midi banha, ruhuma eigi ni hon.
0: Aba haria gulon,
9: sem grigi nion fei wa maya, ama bien udiro
0: aba larinha go Jesus hon
2: barum monunya hon
0: aba larinha go hongridia lo hanyuro lo ago hido aba lanego no sangue fein ama biema udiro hage luha burugo aba larinha cielo aba latengiro ni bungu to ago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no hon lani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia houte kimule larinha Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi yanu milu wugurya egitya, bogu di hawe wuriya ama irahanyo. Aba launahan ya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin yurogun lubafu rugu sun aniha la onahan ya grigya agoyo. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gu aluagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubay, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. Eibuga ina ligibu wago duna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wago duna. Aba hanufude dago. Aba haguara gulo anufude.
1: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
2: Gavura sumae! Aule, manu de doma oi.
0: Aba larinha go Pedro lu.
1: Abure me. Ai mbugu ye lubai. Ei buga ke dabana ginha ligi bu go duna chilila nyi bu bai.
0: Aba larinha go Jesus lu.
2: Igabuti.
0: Aba larai ru Pedro ti da de ogune. Aba lagume seru ei buga le nyi lubai Jesus ligi bu go duna. Dale la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara gu larinha ga.
1: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gu lun.
2: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogu ligibuge Jesusu. Aba harinha gu.
9: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, Dale hichi gubai lila na fulasu fe luwago hesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwati.
7: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseu go hama sadu seu go aria he hesusu. Do habre gudun iti do sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le sielu gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungiu leabin. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido baidan la duga funati sielu. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya la duga funanyu linha sielu ani hamunyoga. Bian watigibu hugi ele, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chiluha lilan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini luha fianro luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon luai li seini honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon,
2: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
1: Ladete maniga wa mafeni, larinyaga baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
2: Kau wago hatihari daluago uwa tafeni huma. Logu watiginye hafinye, uwaga ligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliyaga mefen hubei luago mama la tuago feina dumare ha. Dale nyanyi hubei hon, luma hauni gregu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinyaga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinyaga hon.
2: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinyagu.
9: Anyahe ngarinyagu tinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinyaga luago Elias ba, anyahe ginya yarinyaga tinya luago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinyaga hon.
2: Ati huguya, katana tilida haritago.
0: Aba larinyaga Simon Pedro lun.
11: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinyaga Jesusu lun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le sielu baibu. Narinya harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duba sielu.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadirunia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinyaga tigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinyago lun tosun lanigi.
11: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siyati la susera dukate lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinyago lu Pedro.
2: Dise ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bu kei bungi, basami narun kei wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la falaruni na, gule ilei kati nye la, awanda lei sun luwuyere sufriruni le nubi liabi lu nuweginye, keisi la nungu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Ladiga le busen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feridi rubi ibagiri le magumu chediki. ahile ahabile feri deroni li bagre jago bogo noegi di bihu bai I bagre le magumu cha ditisielo kage ho la lungu rige la ganyo ni son le lani no bole le feri dere me lubara sielo uati ni kata lani no bole au ti kayara la la ganyo ha gurige li bagre nagir buduba au le uguri garo wargati uara hamanani angeliku niabi malau weiru ni le meme lani nugusi aba meti na fairu ni gurige segun le hadugu bai Ninaru hau luaguanyahi la hata ge hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyoti, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariya gu Fedru lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adege oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
19: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
2: Sarahuma, manuvu deda huma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
9: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhali la Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na awle uguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la leme abadi sehebe. Ligie la Eliasi be le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lu.
5: Mabureme, gudeme la nisagubu. Gome dihati, uiriti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu, hombani disipulugu, senha muterida guaguda.
0: Aba launabu Jesusu larinyaga.
2: Gurige mafinyati, gurige uribati. Atribaisa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Idamesa lagumucha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu ni lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
1: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni nyura gara na kei aba tagu mausutasa. Aniye gu balu wugu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fiye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gu nyen afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya uribatia, aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. da la tilere bai Jesus o Cafarnaum hamalani discípulo go aba haudi ha agubre ha bali ti sensu no templo to Jerusalém bo lumo Pedro aba harinha golun
10: ma foi ha ti sa ho maestro ti sensu no templo
0: aba lona bo Pedro aba larinha golun a fai ha ti dante le belo ro Pedro munado aba lalo go duni Jesus o Pedro lo bara ge gayara la la dimre ha larinha golun
2: Dele banihi lunle Simon, kata ya hakubra habanyo uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedru lun,
3: haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun,
2: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lira ubungiyo, mon lumuti nafayenha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon, Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, barubai aba me bafayiruni.
7: San Mateo, capítulo 18
0: Dida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni harian galun.
9: Kata isan wairi gu timabe lida larue habungi,
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
2: Nari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabu ilidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu o gudu ti aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo aninye laburi kate ili afigo gudu bali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai sonwa da. La daga salbari le feri di hale bai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hin lu. Ahi anyahe lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri bai nyahibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma ayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabunsa ruti hugu shibungi le sielu bai lule feri doru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinyegu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badugu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu Pedro lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligi a itera linha lubei a rua e hanile se lubei que aba uru ele nyubi beilun a laranse han luago sem sohama lumusuni. Da lagome se rombe a dugei, ligi a hanuga aba lea duwe rubali em sarago minho no fiado. Que ma sem so lubei tun la faye han, abaladinha guru e lula la luguru no aidamu neme ligi a tau son lumare, liranhenha, luma son le luma be lula faye runi la duwe han. Abalahu durogon musu ligi ya ligi bugue uruwe. Abala yumro gulun, larinha ga, nabure me, gaguran so ba nuba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Abala gute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingien, itera la duna gulun ma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwegen ligi na, aba lagumesero achokre. Aba la nye gulun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu drogon ligi bugen, aba la yumro gulun la ringa lun. Gaguran so ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago. Aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba la ringa gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumro gulun. Luti ye begin ya gudeme ha bu ba lun lboba, kei gudeme ha bu na bon. Aba la ganyi du uroi sarago. Aba li chigu du muri lun ha sufri rego duni musu ligi ya dari la fayru ni son la duwe ha.
0: Aba la suru Jesus warien gen na.
2: Iter lo bagen la dega nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelarinha gun Jesus sun katele. Abali di Galilea gen, lo lobo wagun judia le loige obo le yenge lobo la bote veyo li biti horda. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesus, alugo habri guduni tido sadra. Aba hal guduni harinha galun.
8: Segun barita gu, Kayara tisan ligiru no grige lumari luege frume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesus larinha gahon.
2: Mali ha gindu santi dan lere ru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugo bali ya bungio gurigia, a duga lani wuguri, a duga wuri. Ari aga tiginye, ligi a ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligi a mon lubai la fani raguni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
0: Aba ti haligu duni, ari aga lun,
8: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba la ringa gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Na ringa hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu uri to igira waru. La dugi ya ginye agabara hani.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gu lun.
11: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari du hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba ya lishi ka bungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahin itara gu banya nu luma ke hagara hon. Hebri adugu wa riguti hon. Hebri Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lu hesusu lo lichigu ni lu hobu hawago. Luma lun la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu hesusu hong.
2: Igre huma lun hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busen bubai bibihini. Ibagari magumu chadeti. Gunfli ba luma gumadi.
0: abalarinha com nebura e guile de guelo.
9: Cata e buri.
0: Abalarinha com Jesus Lu.
2: Mafara rabá, magabara rabá, miro rabá, madim rabá e yeni logo niaba, e nebe ramaba gubri gubon. Hinsia hagia me bibri gubon ok bisia gobongo.
0: Abalarinha com nebura e guile de guelo.
9: Gufli no mutisun le luma gayurangin, kagiamo na megairupe.
0: Abalarinha com Jesus Lu.
2: Ahin busen bubai buido ban sunsui na gubai, alura bai sun le buma bai, abame bichu ni le pegi hongu demeti, abame bibihi ni irisi ni cielo, abame te biya.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tagambu bali wugri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatilerinha go Pedro lu.
2: Wabureme. Wagia igira o mali sungle meha wam bailu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Abalerinha go Jesus hon.
3: Ninaru hau. Luago lida la me dan ligia dame i seri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e ha lau sun nuairi kon. Hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara go duni ha dusu ku bai lani Israel turibu. Sun ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwei asu lau. Recebe a mim e bagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furunga tinha banya weto, agia bagumo honi. Sarago ha gumo honi banya weto, agia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: A balerinha go Jesus.
3: Italinha arui hani lelani na cielo, que aba labure meixari le afrito be binafigua, alu hanadag mentinha, luta luba honu ali nadur. Aba ladugun dara duhama na dagimitinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya na dagimili charurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafistya tinya magidurugu. Aba laniye guhon, hei bagiye na dagimini charirugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu furiligye ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyen. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, hei bagi na dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure mei chari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginye, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go lun aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi e lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odig imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia halu wagu banya ima uarahama. Aba larinya gu hon.
3: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwarguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu nasa rubalidange oweni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
5: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri habai, kayare ti san hawan.

0: duni luiri aga igari gule lube ina wandu ni gayara ligeme huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyagu.
2: Gayara wabai.
1: Aba lariyagu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin du hama biyan mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warga hidagi lea buseruti lun ligia bala furumi yati lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawarguti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
3: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
3: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
4: Wapure me, buseti wa warihi.
5: Aha wapure me, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, aba meharingu lun lagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yukudubanya lan.
1: La susere dumbe lira lu lagum filiru lem helaringu bei profeta dale laburi habai itra.
7: Ariega fuma lu uburgu sion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba balirida buri. Anima lu anahati ira.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya, aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
3: Uweri guni!
8: Tuga wagu uruwe David!
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
2: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
9: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tine.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulu rugu.
11: wairigi nilu ladiga wagu ruwai Davidi.
1: Aba haganyidu, aba haringu lu Jesusu.
12: Agamba bumutsa le haringu baiha.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai laringu wagu walu bungi yu. Chiluti buwairigu yagunu meme loi sielu. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lu Betanyo, aba lasigrini ariabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larini, aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri du hanigi, aba harinya gulu Jesusu.
13: Ida liyasa tasa ribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba melasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
12: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kate le, ka ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kate. Ahin hauna ba aba menaniya gun hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abali huanga batise, bungiyo odi wugunia.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gun.
12: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gun kala wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wugunia, hau seru gu wadi wagrige wuriba la duga afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
12: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lo aba hada gen. Nirau baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita gun abalidi na dagime. Larigin abalidi uchi le rihi le aba arinya gaina le ile meme larinya gu baibugalun le furumiyati lun. Abalona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinya gu humaiti no kagi hadagi biyangu bayadugu balile labusen robo uchi le.
1: Aba harinya gu
4: le furumiyati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyimbiti huang lea bati se hebe ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausun arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu, larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabagi ladega hau nadagi mitin hagi.
1: Aba harinya gulun.
14: Lafara gubay salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei hugi ale weiri gube lida hafie hurio. Aba me lishe gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, ladigu afinya hama grige luwagu profeta lan.
6: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulo luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya ka huma hon wa misuro houti ya luwago wa ranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibune tiyan. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiyan a misuro houti ya gaso. Aba lidi aba hadaginye li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigudaniya lumusu niya uruwe. Aba houseru niya uriba. Aba hafara gu niya hilagu bayi. Aba ti lagani du uruwe isarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya be belu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha akuni hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha galu Jesusu.
15: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu bay. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gugrigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafaya hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
0: Kayyawa le lau baisensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
15: Liyawa luma liri uruwa iroman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwa ilu uruwa, ruhu meime lani bungi ilu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. abati harinya gulu Jesus.
2: Maestro, aninya gatimeha Moises luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay ita ulumari aba ligirunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Bule watan, ladiga libidi ya toa uti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya kubi bungi yu wanari guhon, larinya hare, au lubungi te bwe Abrahamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Abungi yote mi wanginye.
1: Gahagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi ya le arufu dahati liduru do Moisesi. Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungi yu?
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungi te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gu bun kei binsi ya gu bungu. Biyango madi le, lige ebu be lun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyahala fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
15: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
6: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya arufu ta hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wago duni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinya gu bai hon. Gama lumo mafala ra humi le hadiga bai ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ayin hagiya. Madugu tiani kata lohitera gunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kata lohariji ni gurigia. Hinse ti hon lohichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gun gurigia hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ani aba arginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu nye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugo yaruhu dahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biang watigibu. La diga daruhu mutibih lubenari yaruhu yanile sielu bay loy hebeluron amu. Me belu hugo yati, migro lon hebeluron habu senbanya hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu dahatinya liluru do Moises hama fariseogu biang watigibu. Gidahu mutu hama uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye yule migine gutilu bungiyo. Ligi weri ti mabe ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dante le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunte natinya marihi tinya. Ariya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti di murei, ahi afi na tuagu templo malana lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Ariya gatun ginya luagu ahi la ichi ga gurigi ya di murei lu lafiron luagu latari malana lira. Gamalumu ahi la afi na luagu kati ele adagara guduo bai luagu latari, anala lira, lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagi weri guti mabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru la digu bai linkati ligi ya lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligi bau bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Legin afinu be luagu cielo, lafinu niagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Ugiabu gu hugi arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi. Ani mebere sinatun lau arufu tani le weri kutema be li dan liluru do bungi. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihi tiya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi weru luma siya do loragiru gu gin furumiye. Aba meginye la ruma du bogu di gin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangu atigibu. Itra hiya kayo muwa hu lea fainde houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti lari hii. Ahi loragiru gu gin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya. Bogu di gin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna dege hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu hadiga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugiye le, harasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu ha duru huwagun luagu son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari lumon Sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu ha bala duru hawagun guriki ha lani na dan le luagu buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigu wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu ginyataruna. Mahatana. Wetote, tere dera huba maloga. ani narin hare hon luago mari hidigi ya humadi na la dari me la chirno dan lun hariego bini wati le nyibu bay li dan liri wa bure me bungiyo.
6: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariego Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure iginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu den lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume saru aranse hei halampun. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai wong logo mehon. Hei bagu bai lenye lube la lugra hoa agayi ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agayi ha gasi. Lige liabi adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine. Lige hachilu no hibiri uriya nibure ingine hagiya. Aba haringo. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba laringo hon. Ninarun hao ibidye tono.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. Lafari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyiti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba lariyegun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusu nirugoti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba lariyegun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichigun no ani ha biyan milu naganyiru ligibogun. Aba lariyegun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Ke imon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubayti le bani. Aba lariyegun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba lariya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, awle wagiri garau warga ti ubawa gua. Ni abi makai uruwe gaya gua angheli gunau. Aba menanyu no luagu nala lau uruwe guni lu nagu seragu dunia sungguri gya. Aba menhaundara gunguri gya halile na sung flasu niki bukinya. Aba menafani naguniya hawari wagu wakai lafani naguniya huniru mudung mudung hata gini kabar. Aba menichi guni hari cagua menligi buge bungi luagu nowhere. Hauriba banya ligibuge bungio luege banya nubona. Nariya ga mehon ha luege banya nowere. Igogu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha nile aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale nalama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto muna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargu no. Dale na sandiru bay nyututu arihana. Dale na daru bay nyututu arihana. Aba meti hariyago richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida bugagiya wariha bulau ilama aba vichi ngwaigini bun. Ida bugagiya wariha bulau magrabo aba vichi ngwaduna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichi ludugati aba vichi ngwamuna bun. O madora kunga aba vichi ngwadagwa bun. Ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin arihabu. Aba meti nariya go hon, ni naru hao, furi me gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye na mule no, ka lan luna bun bay, nu ginye hadugge. Nariya ga meti hon haan lwe gen bayan nubo na, dise huma nwe, ugye le lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye go chati bay, le aranse ru bay luba mafi hao lani go. Ladiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no, dan le namagra go nubay, mi chuntun duna no, Ebu gati na kechi ludu gati michi guntun muna no. Mege ti na dawa u michi guntun no. Sangi ti na dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba ti hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawma o magrabu kechi ludu gati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nari hao, lagu furumi wari gila kate ile madugan hubay hongurigia, ka la luna bubay, Madungu humuti ginye no. Aba meti houdin ha mafi ogati in lun ha sufri runye in lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungi yo. Aba me houdin sielun lun ha gunda runye in lun sunda.
6: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, lo agosiede hamali la Jesusu lulongwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia, aba la rinya gu hon.
16: Afigo hadin, la umederegeru aba ugri maduru ti lulongwe.
1: Aba harinya golo
17: kamye gele wam bugelu bari hilaw lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lurugun aba lidi atigre golungo aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia aba harinya go
17: fiati vichu gu ni sensu leti don gafu tolage li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howara do Do lagaye hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenche nye. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chile luma udan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
18: Baruga buti darandi mursu fulata ligia, ebegi le hichiko Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula sun aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
19: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya gwanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirye wairi gu te liduru. Mauna buti ha Jesusu ni kata. Aba te lerinya go Pilato lon.
19: Magabu bumuti sa le harinya go ibuago.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gede aba dengriti hon grigia lida fedu. frume guarga adanriti le hamure haluma. Yenyen ti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhayan lubei sungrigia, aba lalga dunia, pilato, larinha gahon.
19: Kahabusa rube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari yarinha galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugrigia weirigutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi matihon sun grigia hagia, aba larinha guhon.
19: Kahata gebiang be hakusar bulu nigra gudu hu
1: aba hariya go
21: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato hu
19: kabat na digla o Jesus leu be lariya go Christ
1: aba hona go sungu be aba hariya go
21: dago be lo agu guru
22: aha dago be dago be agu
21: dago be
1: aba lariya go pilato hu
19: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
21: Naguwa bai lagu guruwa. Dawa bala! Dawa bala lagu guruwa!
1: Dale larihi bali pilato, luwago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
19: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lau.
1: Aba harinya go sungridia.
21: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wongu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gugayegu lo. Aba hadere aba dago funatu luago. Aba hichigo aba ridi loti hiyo labulugo. Numa aba maburu luha burugo le longwere. Aba tihahu drogo ligibugo. Aba hehera halao. Aba haria golo.
16: Kabanga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere goni. Anigehe maburu ligia. Hichago ilabulugo. Lari gie hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, Migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
23: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyein lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburihoni ligia.
19: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
16: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiru gu hama rufida te leluru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
2: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligia lubai haruwe tebe Israelina, Rarila loye guruwa, afinya mamamu galuagu, rula lila finya luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lila lila bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa banya luagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyibuibai agambuti, aba hariago.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire gduni, tau diwen garihutu, aba lichigu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
4: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias salbarai.
3: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian murusu, inyu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahure chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lugoi harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
19: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walun, aba lanigo ni hose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubari luweri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
19: Wabuti, aritogo wamuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyego Pilato hon,
19: baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribai luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
23: Manufu de dabuma, Subu se tidu luagu ala yena Jesus sule, ada logu bi luagu dua, ua tiga, sarali ke la riendu ni. Igo kumari di flasu le gini, lupa ili chudu. Aba me hidi fuese, aba me kariendu mo lana di siku, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyei bakarifu. Ani habu gaugadu le lupa ili chudu ni.
1: Aba hodi wurian hagia, Ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariaga in ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, liga larufu da gu Jesus lungu hong. Aba labusuru hong. Aba ti hayara fadulu. Aba hahu drogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hong.
0: Manuhu de huma. Eba visaranyanani gulu hodi galileon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi lubai wurinya, ligi hodi hada ye sudara ha onigru balinya, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurinya wairigu te lida hafinya hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon,
15: hariangu me luagu dan la leun hala arumuga ariebu, Abala haya bilani Jesus disciplo go aba hibe rohani lugu ahila subudira gumadi matika tele wadimure habalu maluagu hufule si luma dugulani kata hau
1: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo danle aba lobaiti haudi unsu disciplo go galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi Dante le hari bali Jesusu aba hahudro gulun lousun ayahe la hadagya logoti hafien luago ligie la aba leabi Jesusu hawago aba larien go hon
0: rula li sun upafu no cielo lumo bobo eba lobaiti habugur gurige halilu na sun fulaso adiga humanya nani me disipulu badise humanya li dan liri bungi ugu chile li dan liri bungi irahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
23: Nona hanya nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
14: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia lun hasakri han lu ferudun walan hafigo badise wa hagiyami abati ha hayabu in lida ge sun judea luma sun jerusalem agambui la puri chi han anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runia juan lida duna legiri bai jordan la ultime ha lura kameyu la deira gua juan la uti gueru la gurga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
12: Anite bayaba le gaba fatimati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
14: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunua larinagun aba umalali cielo gi.
23: Ome bulan bunda
14: lari gien
19: aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magairawat aba lerederun esusu biyami veyunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu yanye lariye aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun lariye ladarunu ahua aba lidi esusu galilea apurichi hauganu buiti lumage bungi aba lariyangu
0: siluha lidan jarafa li larui ha bungi asakri ga huma afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni
19: logo aba weju eibuga ina linya hesusu laru laru duna legiri boi galilea aba larihini simon luma andresi lelamule eseni hani luboibuga hawadigu mariboi haguru nyati oura ligi aba lariyangu hon
0: igogo falahumana aba menadugun lo hadiya ha gurigi no
19: aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma aba tilaibugun esusu murusun ya aba larihini santiago leliro sevedeu luma juan le lamule tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus
3: aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le lariñigu boi Jesusu hon ladiga larufu daha hon la ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun lariñanga
5: kome sabe mestero amo Jesusu Nazaret bia bia san lubagri chuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira pungyu le sandubai
19: aba la denha Jesus lun sifiri uriba tiligia larinya galun
0: maniba furiba lida agia gurigia le
19: aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagwina sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu
2: kate isale kate isai seri arufu da hanile grigia le Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
19: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logu sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditinya, halautinya amunyeguen rigu, luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyagu lun
7: anya hinte saragu girigi alwa hagu
19: aba larinyagu hon
0: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu gaginye nyen ladega lun lira niabi ibowogo
19: itara linya luboiti aibuga lumuti Jesusu sungari lelea
3: apurichi haina leda amburi haligili sinhuriyu leda sunflas asaga haina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun lariñak.
2: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu aba.
8: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
3: La riña con

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalere derun le ñi lumuti u hama grigi lausun lira ñi buime metinya lida ge sun flasu arihe.
2: San Marcos capítulo 2.
1: Atiribe yulari abaya lagiribu dun Jesus uburugu kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondara gu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon abati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le dereg dali lugubu kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye le nyin lubei Jesusu aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe
3: ninao ferud nawali bifigon
1: nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru
4: kasa wagu la dimre he yitara la napo kuyenga le bungyo la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungyo
1: subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon
3: kasa wagu hasaminaru yitara kate ti masa mene gubi larinya gun walu sanditi le ferudu na wali bifigon olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwarigoti luferut na nafigo
1: aba larinya gulu sandit
3: saraba budabun bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengie ariya gusun hanyin banya lun Wairi tu hanigi hanyin banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lun buingi yu harinya gaili
5: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili
1: Nye inginye aba lidi Jesusu laru duna Danle hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu Aba larufu daha hon Lasuru larufu daha hon Aba lasigiru ni leibugun Aba larihi ni levi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun.
3: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluk. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
3: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba, launa bunia, Jesus.
3: Gayara tifunage hayuna rua misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ru, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toiseri.

0: Girubon, Tahiri Dagubon, Tobi Nadurubon, Damelet Tadin Rogon, Lawiri Tatimaba Hairit. Messerunga Tugin and Divin Toyser Girulidon Abba Aga Weru Le Binad Hali, La Diga Tabosha Gubay Divin, Iseri Weru Binad Dameleti Nurun. Ferri di Meti Divin, Ferri di Meweru. Ligelubaiti Luti Tesseruno Divin Iseri Lidon Weru Iseri.
1: Logo Abba Lue Yuremera Aguni, Ebugina Lin Jesus. How lani disciple go labad na gonade aba hatu ha lani disciple go tirigu dan le hasugri aba harinya go fariseo go lun Jesus
2: ariha ba hombani go kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yeremera guni
1: aba larinya go hon
0: malai hagi dun lwagu leme la dugbe David lwagu abadan dale lalama chumbei ligeya hau son libi go Abalebelo no lubi un bungio dan le avi atare la fadir we leinu timabe. Abalegi no feinto sagrobon, tomaha o bon reigo no amogurige hawedige fadirgo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurige haluma banya.
1: Abaginye larinha gun, Jesusu hon.
0: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garo urguti. Luago luwe yuri emeraguni.
3: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebeluru Jesus ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligu duninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi la dugunu lina luwire meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariyegunia Jesusu lau iganyu luma iruni, La duga tidere hanigi. Aba lariyengun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariyidagu. Aba tihafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Hordan, tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagua gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun lurungu haguruni lun larai dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagye harinya.
4: Lirau pungi buguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin lubaye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeo, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, Abameha Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali Jesus. Lari ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grigeny, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu hesu sukala susere bai aba hayabu ilu yebe anuguni laduga hariye gugri gelogu lulu halila lao nyenye nu arufu da hatinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem yi aba hariye gu
5: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifire guguri bateluma laulu bafu mafia la saga sifire guguri bati
1: aba ti laguaru hesu su hon lu hayara fadun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakuagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari giaba tachili runlugu chu Jesus haula mule no le nyi lubai Jesus aba herede runbogu aba hona gudin luago hati nyumba nyege yego lao Jesus aba harinya gulu
6: anu hati bugu chu hauba mule no bogu di halu hanya dibu
1: aba larinya gun on
0: Kagia nugu chubon hama na muleno.
1: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyeke yegu lao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furume wariga hadiga tilugunda abongiyo. Hagia na muleno banya, nitunu, tuma nugu chubon.
3: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda rogun sarago grige le nyi lubai. Ke gibe nya lubai grige nyi. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru tida aba herede run sun grige laru duna. Aba ti larufu da sarago kate hon la hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyi nyi aba abu nagote aba lafu ridon abu nago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luago uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba lariye gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itaralinya kele apurisha bali leneru bungiu. ayen gerigia itar hanya kelela nadle abur habu lidun uma aba hagambuni lereru bungiyo lari ke hagambuni aba leabi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi hibiri gerigia itar hanya ke ilole abu nu abai lagana go wadubu aba hagambuni lereru bungiyo aba heresi biruni lau ukuntani gamalumon ke malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio aba heferi diruni hafie hayabi hibiri itar hanya ke ilo le abu nube lagana kwa hiyo aba hagambu ni lereru bungio gama lumo weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisi ni aba habu seru gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni lereru bungio tida gehanigi migno titi lun la luba hon Hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahegia gurigia, itra hanya kailule abu nube lida mua buiti, abahagabu ni lereru bungio, abaharesi biruni, alubaho tikati buiti hadagia, kailila nadule ichigo bidarandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigunu watabugin aba gafu watabugin lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lungu la ruwa nga dagu dun, muna da. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lungu le hagambu bay. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lao. Itara linya lubayti, Legamati lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagidaru ba loy.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruwa inha bungiyo, ke le susar dube lun aba wugiri le abu nube lila nadu lida muwa. Ligia meme lun aruma gunyun la, o agago duwa nyun la, ariya bula yebe, o we yuwe gujebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la susar dun. Mua guanarigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labunchu ilawe lau ilaw. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa ha bungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinyagu lun.
7: Maisturu, meberese kutu pusala uwatipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Manib, derega de guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halug dagun hamagu.
8: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
3: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir low bafu rugun lagunu, lido flasu legiri begadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabun aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganoa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri. Suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu aguar he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu danle larihi balin grigi ligia Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibugu aba laguaragu lung
4: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun logo liri bungyo, lun masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
4: Lehio ninya, ladiga kipetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin luwe fulasu ligi. Kaiti nyei nyenu lubo isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
4: Una bawa hadon buiruhu hara, rubo umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafuridun luwe grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu alwege wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagu ha aunigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyo. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumaragu luha susu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga regiti lun
0: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu da guni sun lela dugu bai babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba la gume serun aba da guni sun lela dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna, aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
9: Anuhi nira utowe, Kemo bishika buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluruti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunutu. Gawon gwena rugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
10: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luagu areita guaula. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago, areita guagu dalilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gienbanya. Aba laligu da ha larinya.
0: kaguru bi tawu na dora go
1: aba ariya gu lani disiplu gu
8: ariya gu pinya te luki be grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gu hesusu ge ye gu lao alu akala aguru bi lo aba ya bi wuri tuguya adada garena lao anufu subudin te ile asu sere du bai tu aba tahu drogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun hesusu tu
0: nira ari da guadi bula duga bafie bai ba lau da ranglo ari da gunyu lida ge bisandi
1: nyengil hesusu adimure ha ligi haya bu inlubi ge wugri le buga nyimbu ibai ogai logo tisandi lero aba hariya gun lu tu guji ira hutu goya
7: Hilati bira, igira gube be maestro lungu agwento.
1: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu be. Aba lariyangu lungu ugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyo ugiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru, aba lariyangu
0: Kasa wago harencha ayau waburi hukui ya itera Mwome tuti ya irahuto Tarumu garugunye
1: Aba hehere halao Aba tilafu itagiduni ya Jesusu sungu boe nyengi Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu Hama haa nyundi banya luma Aba lebeluru le nyengi tuboe irahu Aba larugiduni tuhabu Aba lariya guntun
0: Talita kumi
1: Mini la lira, bu nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du siru mutawu. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu hesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6
1: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
6: Aliya funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichu au le luagubay? Ida liasa gayara lubay la dagun milagro? Sara fangai galle tiru Maria le libuganya Santiago Jose Huda siluma Simon ani wama yanu ginya litun
1: aba hichu guma baduni luago aba lariyo gun Jesusu hon
0: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tilana la haba
1: ligia lasi yanu bela dugu amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi glan hasabadu, luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
0: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi ingie, aba me hafuri dun ni kaliki lue gien hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ninaru hau, Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse ragu dunia sungu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru mbalun.
1: Aba ti hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragun hanya ariyanguti.
9: sara ya huale abati se bay lida ge oweni dige lueni be lubaf
1: hibiri arinyaga
6: elias ileme profeta le
1: hibiri arinyaga
8: aba profeta ke habinat
1: dale la gambu bali erodis sungle aba larinyago
9: wa le mehna dira ge dibe chigle sara ya lida ge oweni
1: le meha susere dubai Auna halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luon erodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Sinya tumuti la duga hanufu de tumeha erodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sandu ti huwa. Aba ti launi giruni la usuda laan la gambu ni erodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga lunga aba laan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
9: amuri ha bai le babu seru luma nichu gutu
1: Lulu mutilereru tun logo lichu gubela furume gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungush.
11: Kaba sa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
10: Amuri ha bili chigu huan le bati se ha be luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi urui. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu uni lichu huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
1: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese aba launa ha uru e aba sudara la udimure ilu la nikuni lichu huale. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichu huale. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habu nuni. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahu da guni sunle hadigu ba iluma le harufu da habu ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igogo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimundu hamu niri. Aba lagume serun arufu da saragu kate igun. Dale taru gali aba hayabu ingwani disipulu aba harinyagu lun.
8: Taru gali tia. Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
7: Bayara tifunagi ya wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dunia sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyonge fein humo. Ei bari hon.
1: Dale harinyi barun, aba harinya gun lun.
12: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigia sakadi hon. aba hanyuru san san luma di mi san kai se larinya gun hon aba la nugu ni Jesus su sen gu fein to luha burugu bon ama bia udru ha aba la di cielo aba la tei yuni buingi utwa aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu gun hon la ni disciple lu hafare hanu adan grigi agi Faringo hamanyaginye bia udru hagi hada sungu Houtien sun hagi akimule. Lari gine, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igira gud. Sengi nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, vurinya hama irahanyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune luun hahinyorogu luba, luun hachilurun betsaidon. Sun anihala ayorogo hongrigia, Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulo. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina, ngibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
0: Ganigu huma ey. Manute da huma. Aule.
1: Aba ladinu ibon uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lusun kate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu. Tidage ugune. Itara asubu diruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya umat. Aba hamuri ya haa, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya hagia luago taru la dairagu. Suti haa aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada gi disipulu gu magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi. Hau tien machibu gu hamoi haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu du ni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus, harinyaga lungu.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau mbiye hahap
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaia si Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebe seino Ahon tuhaniki tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
12: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sinyo to lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gadina lagu lun la nishiko ni lo bungi. Lagu furume gwaare go la le arinya go tiitara mama le la lunti lidere go niya lagu gurigo. Laulira me bege gu da huma li luguma di bungi lu ha falaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira
1: aba ya lagonu Jesus hon grigi ha nyi banya aba la niegu hon
0: agamba humana su hugu ya kufuna ta humana me uati ni kata belu ruti lidon grigi lu la vie de guduni ligi bugi pungi le afri du beti dan la niga grigi ya ligi avie de gudubali ligi bugi pungi
1: dan le ligiru ni Jesus grigi hagia aba lebelu rumuna dum aba haligu duni lani disciplu go logo himplule aba larinya gun hon
0: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son lale ebelu rubai bogu digen lidon grigia si ala la vie da guduni ligi bugen bungi la diga me belu titi don la nige luraga irugun lebelu ra nyenge aba ya lafru don lidangi
1: laulira larinya gun logo haruma lansun aigini ligi bugen bungi Ariya ga tiginye
0: anati le afri do belida ga gurigia viye da ga da lumuti lige buga bungio la diga lida ga gurigia oti da ga hani ki lafru da lagubri samino aga barahani salufri afarahani iberu hani iga duo iyere habuni iyeni marichara ko la ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hani ge gurigia liabi Ligeti avieta da gudubalinha.
1: Abalido Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon. Abalebelo runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Kama lumu siente la ramudagu. Frese frese abatagambu abanguri logo. Tugu chun abairahu gawagu to aban sifiri uribat. Abatiabui abatahu drogun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama hurio. Siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiru. Aba laria go Jesus tun.
0: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi tun no tagida ro no fein ha wei isani go no tisi go no hang only.
1: Aba ton na buni tarinya.
10: Ah na bureme. Gamma lumo ibini only. Ha Labu ke banya dabula gayara tigine Haigiti dageti fefento Hagubo isaniko
1: Aba tilarinya gun Jesus utun
0: Adimore hadi bubuidu Gayara halibidi Kure hasi firi uriba titi daginya birag
1: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidun luagu lagunu galile. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraita guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei ginye lau hawai dridu. Aba ladaru biya lirahinyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimu rehabuidu. Aba lariyaku Jesus hulu mabahuda guhamani nikaun. Tatuma lariyaku hulu mabahuda guhamani nigiatuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyamu.
6: Adega lumuti sungati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya maria gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia, abay honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gun hong.
0: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
8: Sed.
1: abalanyura gudun yagrige muorugu abalanugu no sedu feintugu yaluha burugu abalichugu etengiru ni lubwingi abalaguba chogunu abalichugu honlani disciple aba hafarenganu hadangrige hagi nyenye nuginye fiyu harahunyu udru hama abalichugu etengiru ni hawagu abalafaren ragudunin hauti esun hagi akimule bwingi da hagi sedu fania tau ifeito igiragubon Hawaranyanu gadru milu. Abalona ni Jesusu aguyu. Abaladi nutidu nguni hamalani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Gauni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba haria gu, disiplu gu, adangwa.
7: Ladete manugo mafeng lariya go baitara
1: aba lasugu diruni Jesus harita gu aba lariya gu hu
0: kawa go hariya go lagu manugo ha mafeng uwa gali gu fona da huma me feng huya itra linha santi dere hanigi mari hitun san lau hago magambu tun san lau hari gi ruko marita gu hama lisa dale na fari ha baron sengu feng hada sengu milu uguri atrinyon faniya tauti feng habudu
1: aba hariya gu
6: Duhus.
0: Agi dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha bui habudu.
1: Aba harinyagu.
6: Sed.
1: Aba larinyagu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumma ragulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
6: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akai chidi buwewe eibagwe.
1: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi girigia ligia lau konigi. Aba larai dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, ariye gai na lum.
0: Ebelu rabati uburu mo, mariye gumbei meluni abanyi.
1: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geye gubei lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gudini ya lani disiplu gu, lariye gahom.
0: Katana sahariye gugurege,
1: Aba haunabu, harinya ga lumu.
13: Anyahin harinya gutinya luagu kuwan lale abadi seihabai buguye. Kibidi harinya ga luagu profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gu hon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu fedru lumu.
8: Buguye Kristu bai.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon, lumarinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadri gu hama arufu daha tinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagu unlani disipulugu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyi gulun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugariye.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia luhayara fadunlun, aba larinyi gulun hon.
0: Lebusenti la falaru nina, Bulia ilai kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. Laduga lea busa nruti le sefuru ni libagari. le feri di rubai anti le e feri di utili bagari yau bogo noige luma noige ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni gurige luago tesefru luani le anego ti busiga na nuago luma luago nereru hakibu gen gurige ya muwa ratia anika figo tiha na nego bagin ya busiga na lao au le ugori garo wargete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatigin ye Jesusu hon.
0: Ni narin hao. La guanyahin la hata ge ha ya banya guen to. Maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi yo lao ubafo.
1: Sisi we yulari yin. Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dago lari hinye yin agibuki. Aba tamiri dun la daira gun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubo wago kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
8: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboy.
14: Ani hangiru le isi eboy ne. Aduga humo ine lumboy bay.
1: Lida ora iligia. Da le harinhi bay. Geyegu unye. Marinhi hanya amu unye loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lun. Mabahu dagun hamani le harinhi bay. Ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lili dange uweni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi nle Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asige ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Bihanira na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiyana ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, ida me lagumu cha mafia ni le hida bai baru me ira huli ge nyaho
1: aba hanugu ni lu dale lari ni bali sifri uri batili ge Jesusu aba lowe ha gudu ni ira huli ge aba lei ko tumu waru ku aba lagara ba ha aba lafri ha akuto lili mulugugi aba lali gudu ni Jesusu luguchi aba lari ni gulu
0: atiri tan lau iter
1: aba lari ni gun luguchi
9: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilago bai. Ahe lubei ti, anihe lubei ti gayara lubei batugu somu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
9: Afinyo tina. Idrago bana lutima lagomu du na finye.
1: Dale la rinji be Jesus su logo. Fresa ti maha lila haki be dungrigia. Aba le den halu sifri uriba tiligia. Aba la rinjagu.
0: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafridon. Igre be irahile anime belu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowi hagduni irahu ligia. Aba lafridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ria gutia logo hilala. Aba lari kuduni Jesus uloi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesus umuna dong. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo goroga anya luma, aba harinya gu lung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilegia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuri dong.
1: Dale houdi nyingi, aba hasguru galileegi
12: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo arinya ge inalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lunwa veyo
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gubuihon.
0: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
0: gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamargi au le resibir resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
1: aba lariyagun huan lun
13: maestro Ariha tiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniya gun, Jesus.
0: Meberi dire humai. Ladigu watini aba le digu ti milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo kutabugudi kwa narigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo kutabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri ya wati lau biyangu baibago lenye lubai mowe hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingye lube la bauche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigie le nying lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
2: Arinya gati Moises logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lichi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigir. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri toma wuri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin toma lugu chun lulaga naunu wa toma lumari. Aba meherederon kai abare gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Liga mon lubai lafari yunaguni uguri.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Muna da hama

0: gen nowere aba luigen no bona mama aulumbe ni chiguni li chigu ba ho ha ubaba ya la ransere bonge
1: la le hagambo ba li ha hibiri dis disipulu go aba haganyi duluma santiago labu huwa aba laguaru jesusu hon sungube lubadu aba lariye gun hon
0: ke hasugu dirun haguma di habanya hada ha mama bonye horiyo aruhu da watin hongo wa kama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abunsa aritu luwiri gula hida, lunti le serbi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, le abunsa aritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garuwa riguti, luna serbi duniwa, niyabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari, le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu li da ge flasu ligi ya hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya. Nyi nyaba marihi tigiri ti bari ti meo, lira ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marihi tiligi ya aguara, lariyak.
2: Jesusu, le dega wagu Davidi, gude mena bun.
1: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma, lagi ya tuma lagu aragu.
2: Le dega wagu David, gude mena bun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya bun.
0: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba hagu arun lun marihi tiligi ya, aba harinya gun lun.
3: Rege baguras, saraba lagu hanya bun.
1: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
0: Kaba bu saruba ina dugu bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
2: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani. Le unabubo libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hada angelani disipulu go.
0: Eba lida lirere audule wagibugi ebe. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lwagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagu, hada ge hanyi banya umadarugu hon.
5: Ka hadigu boy, ka me hafaraga dey burigule.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadag uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hama ha arigi banya, aba hagume serun aguara.
6: Weri guni lu bongiu, biniwa ti wagiri le nyembe bai li daliri wa bule me bongiu, biniwa ti aruwe hene le nyembe bai, le lumba itra la keisi meha la ruwe ha waguchi Davidi, weri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gye, aba la lama chun Jesus. Dise gye, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gyin tubay. Kama lumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gyin tu. Aba tilariya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Ma gyin da digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Dan bayi ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi hebanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi hebanya sainsu hongirigia. Luma hala ha alugu hebanya un. Migiru tiha lum hasu gurungirigia tenkulu rugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu na hahong.
0: Larinya hare bongi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun hesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titi buigu logu sega lan luma gien tilagul. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboye, aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titi buigu to biyena gu bugu nyari, sega.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boy.
0: Afinya huma logu bongi, ninarin hau, Lagu furume warga lale arinya gutelu wubu le gitaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lagu lagun fliru balale larinya gube itara luba. Ligia narinya gube hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri e dunya la ahi anihin lube ladiga abba grigi hon le misyati hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bay. Ahi uwa ferud na huma, uwe baygini ferud na lani hugu si bungi le sielu bay hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ibu gina lubo e Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinya huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
2: Kau bafu badag wa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniaga, lagu bungi la auna habali, larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniaga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba atiharinya gu lung Jesus.
7: Ibidi ya tiwong.
1: Aba atigien laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubegien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeseron Jesusu adimure ha hongrigi ha nye ibanya lao hempulu abalarinya gun hon.
0: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Abala yara gun lao. Adika ligia aba age dino lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha ya hani ilishari hona dagmi itinye. Aba lidi gawayasun. Dale la chilu rubi talo aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hamagiye na dagi meitinye. Aba riga harga duni musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gun adag meitinya hama guwa. Ani halayan lube libihini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labunia sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru nihi lagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba tilalig daha Jesus.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, legi ali dibu le tima timat. Abure me adegu bali katele, ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu Herodesi, lumu Jesusu lun harinya gudini somu kate le gayara di hijugu liduru lau. Aba hayabui, aba harinya gulu.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilumuti Jesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasatara no ba? Baru ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu be.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ni.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari du hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Ule guatun la duga lebidye tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lua marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luagu saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lalinya lubaiti huguya weiri ti habuli idagu.
1: Nye nye aba hadangi arufu dantia liluru don Moisesi le agambu balinye. Hadimureha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
3: Kata izalinda geliluru du bugi weiri gutimabai?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabureme bungiu ligeri ginyin abureme. Hinsi ya la lubaiti babureme lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lao sombere ligia komadi le weiri gutimabe ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo uati amo komadi weiri guti lo ibia male
1: aba larinya gun arufu da hati ligia lu
3: buit baninya guni maestro binare luago aba rgunya la bungi luago uala am ani luti hisi la bungi mo tau sum wanigi lao sum wasamina lao sun wawani, lao sun were. Luginye hinsi hama wabiri guwon, keisi winsi guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sigi lao sun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lonabun lao lichu au, aba larinya gu lun.
0: Madise adibu lwe lila nabaa laruwe habungiu.
1: Aba manigi henyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
0: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisesi Luego la digo con la David y Cristo. David y Guanario con la Lubafo Sifiri Sando Arinha Gati Itera. La Arinha Hare Bungi Luna Bureme, Yuruba Luigan Nowere, Dari Nichi Unia Baga ni Labu Yon Bugudi. Ida Lubati la digo con la David y Cristo, Ahin Walubali David y Guanario, Cristo, Nabureme.
1: Aba Hagan Bahani, Gribu Nugrigi Hagia Lao Ugundani. Aba ha larinya ko Jesus hon lida la rufuda.
0: Oni gi himati ha wa ya rufuda tin li luru don Moises. Hin se tin hon lo hay bu tau dau wa dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alu ha hamuti halo le halo weri gu tin tita halig le sin huriyu lo malu bu du aga u baro lida adineru ni. Gida ha mutu ha ba uri ha hilanya banya umari ha wei. Lo ti ha dau gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migin guti. Wairi bai ha sufri nu lagu sun le ha dugu bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesus templu rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariego hicha ha grigi y sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ige tia bian ba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido un gafu tugui. Aba laguan u Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinha gu hon.
0: Ninaran hao, Lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. La duga sun ha gaya, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinha gun, aba hada age lani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wagu ba sun le.
1: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
9: Businti valu barinha go nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli rusumbu di kata ile?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Goni gi huma, me yeda gualao ni aba, la duga sarago haba nyubi iti han harinha game, au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni, la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo, uganu luagu tiburi, uribu tise huwei, manu dedagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da, Gama lomo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Laganyinda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agayiro luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gye lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Dame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu wenya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gu me urinya hadagina teli don wei ligia hama hagaranhi nyitinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburu gu la susere da sun le. La diga lidani bai asufri ni kele ma susere dugi li lumagin la diga ni bungi yu obou. masusa no tutiki yali megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gulame hapure me bungi yo dan ligia, uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani ko hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wakua hon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta gu hama, ani hayani me, Adega basai ni luma milagro lu heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyi huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti narihinua, aule uviri garuveru guti, ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubau luma gya lidisi agi ubau dari luma lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labo chuntubana aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme damegien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lila niabi ni narahau. Lagu lasusa du balan sun le lubare ge home gu gurigi e halani na tan le. Lasi gribo sielu luma ubou. Ahi nerero, merede bei magun fulironga. Ahi ti weju luma oure le lubi lasusa du sun kate le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli gu ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Luti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lu bungi yo. La daga ibidni ya tihon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lu lau nigiron. Agago duwa nyo huma luba iti, la daga ibidni ya tihon kaba la aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo aria buba la. O lubala la ruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyu huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliveyu luba alueyiru esefurini. Lida angie fetu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marigu da umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya aba harinya gun hamago
3: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu sara gu sinsu lu hider ogu gu demeti
1: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawau hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu suwa da anyin banya lagu demeti homa lu hider gu niya dale abusero ahin au mama basuwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusera lubou di arensera wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
1: Abalona habia hada agelani disipulugu, aba larinya guhon lubaregin haudi.
0: Hei ba uburugo, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti lebelura, aba meharinya go notabure memuna. Larinya hare maestro, agon negeru mutolubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, taugin guamuna to aranse nyutinya. Aba mete haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu hesusu hon. Aba haranseroni egini lani na lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye du bay, aba lachini run hesusu hao du su disipulu. Dante le, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba harinyang.
9: Aufu na san.
1: Aba larinyangu hesusu hon.
0: Aba hidagin du usugu bay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyengu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
1: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu hesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu aba lichugunu hon arinyangai
0: ohuma nugu bule
1: lari igien aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin au yiruwa bai hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei len lubi natu no isere tuwuyeri diwen lida laruwen ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti larinya gun hesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu hesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bu memele lubara gele yugur hakayu pian wei aso uru ali me wei aso beye dagunao
1: aba lariengu
9: ni ahin lulu bai no me buma me ye dagumba dina bau
1: ligie meme ginye harinya ga sungu bai aba te hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani aba lariengu hesusu hon lani disipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu lanita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Hesusu lubaru ogong memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lum lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loy heigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahin ugu po, debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, arinya ga inameme le itimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ati hon gabala au na baglelu abalidi liru awiyasu abalarin gun hon
0: harumu gunya memesa emera wahuya buidirgali shuluhali ora luna deregerunwa aule wugur gare wargati aha burgun kafi gunti sarahuma kemon anite lele lube le deregerunina
1: nyengile hesi swadi mureha Liga la chilu runhuda si le aba hada gen duus disciplu ku. Lia bui hau saragu grigia, tau efein luma veve. Hau na hahabu ti gufadri gu, arugu da tiyan li luru du moisese, hama amu gugurien weiri du tiyan li da hafunye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
3: Le uguri le na churu, ligia. Aba mehari gu duni, aba mehani duni.
1: Ita la linya lubayiti, dan le la chilu rubayi, aba la yarafa dun huda si lu hususu, Aba larinya gunu.
3: Maestro.
1: Aba la churuni. Aba harigu duni hesusu. Aba hanuguni adoyu. Kama lumu. Aba lalugu junu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libuguni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu hesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawu hiabi tau efen. Luma webe. Lumu hanuguni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kamalumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aban sidi, aba harigudini. Kamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadirile inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gwa larugiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumong madaritiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura dutiyan laule harinyaku bay. Nyenye nujeye tiyan asarutiyan harinyaku.
3: Agamba tuwa larinyaku. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon wugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida irweweyo. To mama hadiga wugari.
1: Ni itara. Mura dutiyan laule harinyaku bay. Aba ti lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
2: Muna butibusa ni kata? Ida liya salen harinya kubibuago.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
2: Bugia sa Kristu bile li rubungiu. Lelubu ila salbaru niya grige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ariho badna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida dueri siyelu gini
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragu leli ganyo aba larinyagu
2: Kamu wabuse rubi lulichu gofelo ago gweto Agambo humuti lanabagu nibungi laulerenu idalien harihi lulido
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe Atogura kwa lau ligibu, abule serehi, harinya kati.
10: Harinya kabaike kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wagumu. Nyenye Feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara kwa larugurugu watu, abataria guni. Abataria gulu.
11: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazareto na.
1: Aba leye dagun Feduru larinya.
9: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nye luboye. La bachara walun la yarafadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
11: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen, aba ya harinya gun, hanyin banyalun Feduru.
12: Inari ni, duwe aba hada gen, ya diga gali lena buguya, itara linya badimure ya keha gen.
1: aba laguma serum federu inyeragua luma afinyura
9: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: lida ora ligia aba la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita gu federu logo le larinya gu boibuga esusu lu
0: lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso beye de gubana urwa wayaso
9: danti le larita gun loagun aba la yahun
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abahondarago, habutigu fatirigu hama arufu tatin liluru do Moises, hama amu uguri ha wairigu tian lida hafinya hurio, lumasun ibiri limwa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus, aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato, aba laligudini pilato Jesus, larinya galun.
7: Ubuya saharu etabai hurio,
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gun lun.
7: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sepuruni. Le hamuri hagri de hadage adruti yini tia ba adruti giri ti barawas tuar hama amuha afar habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba hariya gulu pila tulu ladug kanya haladug aba lalug duni
7: usetu saloni gira gudni haru ite huriyu
1: lariya gubali pila tulira ladug subudi lani logu ladug allah gimugo Edere gei habu ti fadiri. Kurigi ta hamanya habu ti fadiri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gom pilatu.
7: Pati hebu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
12: Tawa bai lagu guru.
13: Aha, tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
7: Pati huri pati ladugu tu.
1: Aba ya, agua ragu.
12: Tawa bai lagu guru.
13: Aha, tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
1: Kaiti businga la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulata la wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadir gua tu nita wa aba degu funat. Aba hadir dina bari di lau kiri. Aba hitu duni labulu. Aba hagu meseru agu arah lu harinya.
12: Dapagari la haru itu huriu.
1: Aba hagayo ha labulu gun lau aba wewe. Aba hasu raguni. Aba hagu duragun abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga junu degu funatu to. Hadir bung luago. Aba hadiru nu ladiragu luagu. Aba hasagaruni lu hadaraguni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gi. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu, gama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
7: Haruwe ite huriyo.
1: Dago tienki ye bia hiveru tia logu guruwa uara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
8: Bugelerinya gubwe logu fui bong me la templu, aba yelame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tikufadiri gu hama arufu tatinu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
5: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu. haruwe te Israelina, lue nge guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
12: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Talagambu bali habu tisuda ra Roma na le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha lei italia la longwi aba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya diseki. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le Rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lugwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalidu weyu aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubae logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finutu, aba larayra guduni he lugu bu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti luago dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego emera aguni, aba hagañe hija María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bien ilu houdi ahuru de ilu agu lugubu Jesús. Leyu dimaso, lafuna din laruga aba houdi ilu agu lumua. Aba de hariñagu, amagua.
11: Kaba sangidra y dubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harini bei uwa lila unwe bududu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
7: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na le atara wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gamen hulani disipulugu, lutima feduru, logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi, harihube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligia larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu Aqui é dale nyu ama logo double. Aba la denha hon logo lilogo hafinhe, luma tidere hanigi. La diga mafinhe ama hon ha, arigo balin larige lasarun lida ge oveni. Aba larinha gun hon.
0: Hei ba lida son ubao apuriti hei uganu logo tia salbaruni hon son gurigi. Hafinhe ni tinha logo, batise e hagia me ha salbaruba. Ha mafinhe tinha hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firugu uribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sandi tiya haba me haraidagon.
1: Lari ige la dimure ya hon haba linyurunu wa Yesusu sielu haba layunru lwai gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubi.
16: Uganu buiti lela buri haboi lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubi. Gibenya garike ocho tiya haburu ha kate lebri la digibay bungi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu dahabai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du isaveli ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu sakaria si sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
17: Malufude daba sakariasi, ladiga gamba lali kwenji bayumarugu, tagari daba kumari aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga uwele kubi birewe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wa hon. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na luka bunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ni agudri uhama isana bi. Lugini hifune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapurele.
16: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
16: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habulina adimura habungu lu nichu guyugano kuitilebu. Kweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye gwe bongo. Bereda ra merelo da, dali me lagu rahu birewe, la gufle bakate le lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buga girike bongo di agura bahi sakariasi, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. Ladimure hati hon lao seini, ladiga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariengati tungu rugu.
11: La dignia e bungi o lubui ducata e le nungo e le. Lo lagidaro ni nibusi gari hagibugi e grigi.
16: Sisi hati larigie, aba lohna hani bungi o angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, alihi abore mebundu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kala wagu la busura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda ani magumo chati bai larue ha.
16: Abati tarian gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susar edukate le. Mama rigi dinagu.
16: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifri santo kuagu. Abu me lubura guni bulpapa bunyu le inyu utnabe. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagadu tunu. Dira bunyu lupa laguaru. Ya di bitu heto Isabel Dagai naruhi lausu wayarula. Itra linya lubaiti. Tomeha wago go hariaga wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
16: Abati tariyegu Maria.
11: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabiburi wubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahi le bidambui. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
16: Abatitania gu Maria.
11: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi na ba. Naduga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge haweirigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, Buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahi ntiharisi banya, michu tini kata hon. Idra uga lumuti ya Israeli na halu buingi. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
16: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela dhugu bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veju abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
11: Uwa baliri.
16: Aba lariyagu tun.
2: Kagie wagu uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihua.
16: Aba halige dani luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
2: Kata ibe funasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
16: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisandu, aba lagumeseru harinyaga.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ani arufu dalali lung, lo aku mau webe la marihi galai Kristu le lubai lo na hani wabure me bongiu. Abala donde hani sifiri sandu bugiri ligia lo lidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lo larufu dun, abalo yo hani semeon. Abalichu guetenki runi lo bongiu arinye gina ligia.
1: Nabure me gayara halibigi runi na lo nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose tausung Maria lau lera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
0: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia lirau penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, itralin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagu burigun,

0: Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
2: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangan si firisandu lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
3: Ahindirego bai bogiu. Saligo que dabai debule feime.
2: Lariga Jesus lun.
4: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
2: Lariga bala nangani mafia Jesus logo abavubu inuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
3: Nichi gubai sum o bafo luma sum o ele gunile bom. Ladega ibiha nali sum le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu durogo ni gibuge bani bai sungu bai
2: abalarinha gu Jesus lun
4: disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lunu gu bungio le babure me bahu durogo ani lunu gu baginha peseri vida
2: larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalém abala waire gu dini tablu gu templo abalarinha gu lun
3: ahin liru gu bai bungio chugu ba bungu yage lunguna bu Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesus lun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
2: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesus, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus Galileon, Bun lau lubafu si firisandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyen luboi la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi, abalarara mun lula liha ti da leren ubongiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubailarinha ga itara.
5: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyati da hanigi. Lun afri dagadunia adarutinho. Lun nichigu arihini hongu marihitinho. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
2: Abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyi banya ariagoi, abalagume seru adimureha lariaga.
5: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
2: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesus, weriti hanigi luago luboi du buri dumure le lariago boi, halug dago buriti hamagua.
6: Mama sale lire Jose le.
2: Abalariago Jesus hon.
5: Subusete nun luago harinha gubalan nun, sorúcia, agare nyugua ba bongua. Harinha gubaginha nun, agamba di o luago buricatele dica balo bai kafare na umu. Adega baginya ya bagaira.
2: Abala sigiro dimure la niega.
5: Ni naranhau, logo ala niaba profeta, eresi birua tu buidu la gaira. Soro numuti, logo anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya logo uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia haga nouba nya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
2: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nyigye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure le gili sirugu, ga wagu ti sifiri vuribati, aba lagu waraha itara.
7: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubu ya la lira ubu ipungiu le sandu bai.
2: Abaladenha Jesus ulu sifiri vuribati, ligia, abalarinha gulun.
4: Maniba, furiba lidagia uguri le.
2: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungu bai, abaharinha gunhama ago.
8: Kabri sadimure ile. Adimure tu ugri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, wari batia, aba hafridun.
2: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligi li si huriyu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelumu chu Jesusu toagu, aba la denha lu abiru, aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia, aba tasaru, aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya liragui bungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
5: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
2: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyuru Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
2: Lariega Simon lu.
9: Maestru, nadaga me hadi vasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
2: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
9: Dise banwai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
2: La niegu bali Simon lira, la daga taweri du la nigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadagabay. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalariye gu Jesusu lu Simon.
5: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiya ha.
2: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu lenyin lubay abawaguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun abalayumunogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
2: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalariye gulun.
5: Busentina, arei dogwaba.
2: Keilariye gu itara, abalagidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
5: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lun fadiri, rubi me idewe se leo wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
2: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalariya gulu sanditi ligia.
5: Nirao. Ferud nawali bifigon.
2: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongu warugu.
11: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu waruguti.
2: Abati larinya gu lun le sandi boy.
5: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
2: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gu, Lautuweni anigi.
10: Ariha adiwakate weiri guti ugunye.
2: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesusu lun.
5: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
2: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gu hon.
1: Kasa wagu heigi be hama agubra hatinha lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinya ga Jesusu hon.
5: Hamagadi ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya rishagwa tinha. Niyabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
12: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
2: dutiginha Jesus aba hempulo hon laniga.
5: Uate ibuguti murunsu gamisa toigen abadunigu e sério telo lafadaron abadunigu nilo harutau. Ahila diga itara, tagaderubon toi sério bom, ani mere de bonguinha murunsu gamisa e sério tuguia buidu tuago dago nilo harutuguia. Mijugun tiginha diwen e sério lidam guero binadhali. Ahia digua itara, tahiri dagubei diwen e sério guero binadhali. Feri de meti diwen, feri de meuero. Ligalunti lubei tijugun diwen e sério tidon guero e sério. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
13: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veju, le lueyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba refer reni lau rabo aba regni lila aba tiharinha guhada que fari seu guhon
12: casa o agu hadiga wadagon le maulu muti la diga lida liwe yure mera agoni
2: larinha ga Jesus hon
5: mali hagid sa logo le la diga be David logo abadna dan le la lama chube house on hawar ban luma aba le belo no ti don luma bongio aba la nego ti dagin fento sagre bon o ligia ti dagin ru ligia hon hawar ban luma Lá o som fadre gorguinha no laia belumba e regue tita em feito goia.
2: Arinha gatiguinha hon.
5: Gabafutina, ao leu o guri garou o erguti, ibni logo lueiro emeragoni.
2: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebeluro Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhien aba o guri hilali, luha bule longvere. Anhahati arufuda tinha liluro do muisesi, hamafari seugo, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
5: Saraba, lara maba wakibu ginya.
2: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nalga dadun luago abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
2: Abatilaria guninha Jesus sunha geego boen lau, abalarinha gulu ugri ligia.
5: Toleba e burrabo.
2: Abalato leruni, abalarei dagon. Hahibiri, abahagain do sarago, abahagumeseru alug dago hamagua, e da lubalaganhara la hagumuchu lau Jesus. E da dan ligia, abalidi Jesus logo abawubu, a furi da lubungiu. Dan lelaruga do boi, abalagua do honlani discípulo, abalanua da adulso, Hada geha umanyan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbi tinha lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guagada ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
5: Pulese watu hugiale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Pulese watu hugiale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Pulese watu hugiale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Pulese watu dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe ihibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimur ha sung guriga buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. hinse hama haga ni hon adiga hama buiti hon ha yere ha buba ni hon bini humanya ha inyere gutun afure da huwe me hawa go anabu gutun ahin aga yu ha ama guri ge lwa go aba loba bigibu roba igin yele aba loba lon le anugu tu babite boy roba ngin ye bisimisi lon furime warg le amuri hati buma roba lon le anugu tu bumege malu go boy luma le kate le babuse roba ila dugu bun ligala badiga hon amu ahin har guinya no lubei Insi habu banyak hong, insi ada hong. Kabui ti haduga bela ulir, laduga ibin gafir kau tiang, itralinya gian haduga. Awahun la aduga bui ti hong ruga, haduga banyak bui ti hong. Kabui ti haduga bela ulir, laduga itralinya gian haduga gafir kau tiang. Ahun afure ti hong ha wagu banyak hari tegol lau hi bihu bala hamagian. Kabui ti haduga bela ulir, afure ti hatinya gian gafir kau tiang hamagwa. Agora banyak hagi ya heres birum murusun roya lau. Ahin ti hugu ya, lun ti insi hama haga ni hong. Aduga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirangi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi redibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa huma moga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, laduga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera rau ifi lelidan bay lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu lelidan bay bago. Idalinya gayara lubay barinya gong lon bibri, sagane ilera rau ifi le baguru gubay, ani masandi bumuti durusu le baguru gubay. Biangwa tigibu hugiye le, sagabay durusu le baguru gubay furumi, gayara lamuga barihin ilera rau ifi le laguru bay bibri buidu lon basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati, lubuidu la lin. Sun tidibu wewe, subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu, ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga, kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga, kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani aduga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uugure le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, abalabu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abali abi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la duga luago nyun la ebu derebu guti. Ahi te le agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
13: San Lucas, capítulo 7
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusun, Wairi ti lisi lun, sandi in musu ligia, jara fali lu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi, hariya galun.
8: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi ati walo, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
14: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dalen narien gulule aba liabi nyibuiti. Dalen narien gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumuts.
2: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grige ha fala rubali abalarinya guhon
5: ni narhau ni ibi ni hada israel na madari gidina fiye ni weiri tikei la fiye wugurile
2: danti leha chilir bai wuguri ha nyindu bai oge jesusu larigon lubion ofisi arigda guali lumosun larige kateile abalidi jesusu lidon aba uburu giriti nai uwere ni hama lani disipulu luma hama saragu girigia dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia abalarihi hodi abunaha aba hilali le ligieru gutitira uluguchun to hilaru umari saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma dan lela rihi baru wabure me jesusu abatagude medagu lun abalarihi gutun
5: mayahu wahaba
2: abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguhanu gubali abalarinya gulun hilali
5: irahu bunarinya ga saraba
2: abati lasaru lebuga hilali bai abalagume seru adimuneha abaladere geruni jesusu tuluguchun dan lehari hibali grige kateile abahanufu de dagun abahagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina
15: chilugu aba profeta wairi guti wagana guon
2: arinya gatinya ginye
16: nyumbi hebungi uidera guawo wagile lumutuni
2: abalagan buni wakate ile la dugubi jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien abalona hania aligide wabure me jesusu ahin ligia lubay kristu bay le lubay liabi o ahin la hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay le nyin lubay jesusu abahayara fadu abaharinya gulun.
17: Lone he diwa huan le abadi seha bay, alig da bu ahi buge lubay kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura bu amu.
2: Dida meme ora ligia, areida guaga da ti jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariya gu hon.
5: Hey ba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huan. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu yuguanya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuago.
2: Larige hodi, habu galuna habanya huan, abalagume seru jesusu adimuneha, luago huan hongirigia lariega.
5: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luago hala wendegu banya adaurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, ka hindi bayariha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugu lau profeta. Huang, ligia onagale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gili profeta weiri guti luay huang hada son gurige, ane lau son lira, weiri guti mati le unabuti mabay lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gun, luagu richa la bungi yu, laularinya gu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe age fariseugu hama arufu da tien liluru du muisesi, maha tien meha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu jesusu.
5: Idaliyansa hagabiru girigi halani na danle, kansa ale negebe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba nya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri ga rewergati, le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada na gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pay bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. ninyun ti aba wori gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boy lagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia abatidi lo aba lage ibinye hemeti abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi abata dedirga duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye lagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
11: lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu lagu aba laga figo
2: abati laniegu Jesusu lu fariseu ligia
5: Simon ani aba kate lu naniegu nipo
2: laniega fariseu
11: ariega bainu maestro
2: laniega Jesusu lu
5: Nyanya no bian ugunia, doe tinha senso lua bafure de rete. Abahat na guinha doe ti sengu santenario, leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ni, abaferud na lani a fure de rete ligueia hatue rabiango bei. Aninha gabeiti no, cabagui a rata guinha rinsinha buti malum a fure de rete ligueia.
2: Laninha ga Simon, lu.
11: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
2: Laninha ga Jesus lu.
5: Richati le barinha gubei.
2: Abalarihi Jesusu toagu wuri tuguya, abalarihi agulu Simon.
5: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
2: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
5: Ferud na wali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
10: Kata isan wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
2: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
5: Salba wadi bulita agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
13: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
5: Furiti aba abu nagote abu nagwalila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugura gunia asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labadi nagondubu, dati le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labadi nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumo, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti, tane la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
2: Lari gine, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
5: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, laniye ga hon.
5: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereron, lau hempulu larinho ago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lungin uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
5: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tida gen hanigi luma finirun hama, masalbarun hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gama lumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan, gama lumon dale hausha wagon mawandu hamute. ile nadole abrehobe lidon hiyu agia grigi hagambu bali leren ubungi gamalumo muruso muruso aba bule dine hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la luba hon hadagi ahinti lila nadole abrehobe lidon muo buiti agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit adega hagia kasu lau lerenru ebu hagia kei lubudubu aluba hoa ti kate buiti hadagi
2: Aba la niña con Jesús.
5: Ua te gurigi ebe du ti lampo, aba la dora con lau, lau somu kate o lixi guni la tabu gen gabana. Inyo lixi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda guati luma ufura gudnubi la. Ua ni kata lai bidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula funa gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
17: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
5: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
5: Kemo lo bafuru gu laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
8: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
5: Hagaisa hafinye!
2: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
9: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariyaga.
7: Ka wagu bametera nomo? Jesusu lirau bungi le inyu gutimabai. Ayumura guati na pulu masufri re gudu banina.
2: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, lari gudani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagudun. Abaha latu maruguni, abala nura hagudani sifiri lidon flasu magairuati, Aba larinya gu Jesusu lun.
5: Kabir.
2: Aba larinya gu.
7: Lehiyo, liri bai.
2: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagia loi wugiri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida agebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilareidogu wugiri le gawagubwe sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufide. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida agebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
5: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubo.
2: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesus ulun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani ladugu sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubien, ladugu aba regunyon liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, darelun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyan hamutu areida guagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
5: Ka guru benu agu?
2: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
9: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuagu?
2: Abalarinha com Jesus.
5: Guru ali no água. La diga sandita na lafri do ubafo nidanguinha.
2: Dan leta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali lá. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesus. Abatagufe serulun. Hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitagun luago. Ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalarinha com Jesus tum.
5: Nirao. Arida guadi buladuga bafinho no água. Beiba adarangilanha.
2: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubiege hairo aba lariengu lu hairo.
8: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariengu lu.
5: Manufu de daba, afinyori gu ba aba metareida gumbira.
2: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu lumu. Lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
5: Mayahu wahuma mwentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
5: Irahu saraba.
2: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi tagubrigo abalarinha go Jesusu hon luma bahu do go hamani Jesus er Dubai nikaun.
13: San Lucas capítulo 9.
2: Abalon de runia Jesusu lani dosu discípulo go abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uye recifiri buribatinha luma lun areida guaga de sanditinha abalona hania apurichi huganu logo tilaru in habungiu luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
5: Manega humani kata huma gualago huayasa. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bom. Urme guarego muno tonyihin lumuti hachilura. Reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruta humamo que luago magunda huma lauha gabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafri dun discípulo gu haguya. Aba heibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gu madimati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladiga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
14: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bai nagan aba labaha da wagu saragu kate?
2: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi duniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, arei da guagda lanha sanditinha. Dané lago meserubai atarda, abahayabi lani Jesus o doço discípulo, lumon, abaharinha gun lum.
9: Ona rabaya grigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenago. Alu ha hagia me, egni lida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinha ga Jesus hon,
5: ruho ma egni hon.
2: Harinha ga lum.
8: Sem grigio fei uama, hama bia udre. Ao gobeiro que juda gai haigni hon su grigia ha.
2: Havana ya no sengu milu ugrinha. Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
5: Nyurugo da homanya dimi dimisa.
2: Abaha dugni itara. Abaha nyuru sungubai. Abatila nugnu Jesus sengu fein tukuya. Luha burugu. Hama bian udiru. Abalarinhi sielu. Abalatengiru ni bungiu. Larige laguba chagu no fein. Luma ui. Abalichugu ni hon lani discípulo. Luha farin ha ha da grigi. Houtinha sungubai kimule. Dale habu da habaru igira gutun. Bunga da tinha doce faninha tal. Logo aba veio, na lelafuri de alboi Jesus, labugua, ninha no lani discípulo, disser lui, abalarinha guhon.
5: E da linha saharita com gorugia noau, catana sa segon hagia.
2: Abaharinha gulum.
16: Anha hengarinha gutinha, luago huan lale, abadisei habai buguia. Hibiri, arinhaga, Elias. Anha henginha arinha gutinha, luago abala hadagia binado profeta gu. Asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinha guhon.
5: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
2: Larinha gafeduru lun.
9: Cristo. Lelona habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinha gu Jesus hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni kaun. Aba larinha guhon.
5: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo uarigote. Hanegu bat na uguri ya uirigote lida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niego ni Jesús ukate ile, aba la muda iru luago aba vubu a furida lu gungiu, barul muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesús a furida, aba la muye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba la rungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
2: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
3: Anihani lalu, lehisiye bainu, agamba humay lelubayde.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihibay luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay luegen wubu saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
4: Maestro, flesa hiabubano, harihabay nireule ligi erguinye bay. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagua ra guaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liumlu guinya, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hom bani disipulu gu, lu hasaga ru di sifiri uriba ti le luai si ahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega,
5: uguya gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribuisa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubai belo nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladigubai Jesusu. Aba laniye guhon lani disipulu gu.
5: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geru waba, awle uguri garu wargati ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniye gubay, ladiga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutimabay hada. Keila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyagu hon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
1: Abati lariyagu huan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
5: Meveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
6: Wabureme, busenti busa lun wamuria ha lun larayu watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati,